0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda baru saja mengikuti dialog interaktif Ternate Pagi. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentra.
2: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
3: Kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turkiye, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
4: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
3: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
4: Sementara itu, seorang jurnalis, Heru Rahendro, menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
5: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
4: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
7: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
8: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
7: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
9: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, creative industry, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
7: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifah menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
6: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
10: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
11: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian. Pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
10: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
12: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
10: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
6: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
13: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
14: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
13: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
15: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bahagia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
13: Jemaah Kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini, sebanyak 380 jemaah dari Kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
6: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
16: Laporan khusus.
17: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
18: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
17: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya, insya Allah terus akan, bukannya fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsi yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
18: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
19: Ada kegiatan pasien, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under-invoicing kan akan tutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
18: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan otoritas pasar modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
20: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
18: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
0: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
21: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat. Dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
22: Editorial.
23: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun. Dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan otoritas jasa keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat, reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dosa Tuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Prosa Tuh.
2: Selamat pagi pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan tetap bersama kami pendengar untuk berbagai atau beragam program akan kami hadirkan hingga nantinya pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Untuk lagu-lagu hiburan pendengar kami hadirkan ya, dan jangan lewatkan juga program Halo RRI. Tetap bersama kami.
1: Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Assalamualaikum dan selamat pagi jelang siang. Kami hadirkan program Halo RRI untuk edisi hari ini di lembar ke-25 di bulan Mei 2026. Ada saya Sisi akan menemani Anda sampai jam 10 ya. Tadi kami sudah bergabung bersama dengan Pro 3 RRI. Sekarang saatnya kami buka line telepon untuk Anda. Kalau hari Senin memang kita akan push atau kasih perbanyak di ini ya aduannya. Nanti untuk tanggapan di Rabu dan Jumat pendengar, karena memang narasumber yang dikeluhkan begitu ya. Yang apa para pejabat publiknya memang sibuk kalau di hari Senin ya, tapi kami akan upayakan setiap hari pasti ada solusi, terutama untuk Anda yang sudah memberikan masukan dan juga sudah mengeluh melalui kami ya di Pro 1 RRI Ternate. Di program Halo RRI, terima kasih untuk yang saat ini sedang mendengarkan, baik itu melalui FM di 101,8 MHz atau juga melalui RRI Digital. Terima kasih juga melalui streaming di rri.co.id. Beberapa program siaran juga sudah kami hadirkan untuk Anda. Baiklah, pendengar di lembar ke-25 di bulan Mei 2026, selamat ulang tahun untuk Anda yang hari ini juga sedang berulang tahun ya. Semoga lebih berkah lagi. Semoga juga untuk Anda yang mungkin sekarang sedang punya banyak tujuan atau harapan ya, semoga bisa terwujud. Amin ya. Untuk yang sedang menunaikan ibadah puasa juga kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pendengar untuk hari ini ya. Jadi ada beberapa pendengar juga yang terpantau kabarnya sedang puasa Arafah ya. Masya Allah, penyiar kita juga lagi puasa tadi ya Mbak Eca ya. Insya Allah mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya. Dan untuk Anda juga pendengar, selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang sedang menunaikan ibadah puasa Arafah hari ini dan besok ya. Dan kita doakan juga semoga untuk para haji ya, calon haji yang kabarnya juga sekarang sedang wukuf di Arafah, semoga bisa diberikan kemudahan dan kelancaran dan akan meraih kemenangan di Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei ya 2026. Baiklah, saya buka line telepon untuk Anda. Ada beberapa juga sudah memberikan masukannya melalui WhatsApp ya. Terima kasih untuk yang menanyakan tentang frekuensi FM Bapak ya di Tidore ya. Tunggu saya lihat lagi catatannya. Itu sudah langsung dijawab oleh ketua tim TMB kami ya, di mana untuk Pro 3 ya di 88,3 FM ya. Itu 88,4, mohon maaf, 88,4 FM itu sudah ditanggapi ya untuk frekuensi tersebut. Baiklah. Dan tentunya juga untuk pendengar, terima kasih untuk terus bersama dengan kami. Ada formulir pengaduan Halo RRI, kami sudah aktifkan untuk Anda dan akan kami forward, akan kami lanjutkan ya ke nomor fansnya Pro 1. Ini untuk Anda, jadi tinggal diisi di situ, nanti akan kami teruskan lagi ke pihak-pihak terkait yang dimana Anda mengeluhkan ya. Untuk yang kasih masukan juga khusus untuk RRI juga sudah kami teruskan. Jadi kalau Mas Subiono yang minta penyiarnya itu ditambah di Pro 1 ya, itu kayaknya nanti harus ke Komdigi begitu kan, karena statusnya adalah ASN, jadi mesti harus pengadaannya ke Komdigi ya, untuk minta penyiar baru atau penyiar tambahan untuk Pro 1 ya. Makasih Mas Subiono sudah memberikan masukannya kepada kami ya di RRI Ternate. Baiklah, ada keluhan juga pendengar dari salah satu pendengar kami. Ini kabarnya lagi jaga toko katanya. Terima kasih ya untuk Cinon ya, Cinon yang ada di Gamalama sana. Itu masuk ke Gamalama apa ini ya? Alamatnya sekolah Cina ya. Jadi sambil dengerin Pro 1 katanya sambil juga buat kue kuk. Aduh, kue kuk ya, kue kuk ini tidak bisa di apa? Diragukan begitu ya, karena Cinon yang buat nih. Jadi Cinon juga memberikan beberapa tanggapan, cuman beliau mau malu katanya kalau untuk on air. Jadi kita sudah merekam begitu apa yang menjadi keluhan dari beliau ya. Terima kasih untuk Cinon, kurang lebih seperti ini keluhan hanya pendengar.
1: Lampu jalan di Bisori, di tikungan dan di muka Bank BRI itu sudah bertahun-tahun tidak menyala. Itu bisa kecelakaan.
2: Saya Non dari Kelurahan Gamalama di muka Bang Bang Artagraha dan di muka Bang BRI Pusat. Di depan itu banyak air, terus kata orang Bang bilang gotnya sudah buntu dengan sampah. Sudah selesai, terima kasih.
1: Saya mau kasih tahu lagi, lampu jalan di Bisori, di Tikungan dan di muka Bang BRI itu sudah bertahun-tahun tidak menyala. Itu bisa kecelakaan.
0: Oke, baiklah seperti itu ya. Apa keluhannya? Jadi ini ke dinas perhubungan ya, sama PUPR ya, kalau misalnya untuk got dan sebagainya. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Cinon yang ada di kawasan Gamalama ya. Terima kasih sudah memberikan keluhannya. Nanti kita akan teruskan. Kita mungkin nanti bantukan untuk isi di form pengaduan Halo RRI ya, yang sudah di-share sama teman-teman dari TMB. Nanti kami akan coba isikan, dan kami berharapnya juga pendengar bisa dilengkapi dengan foto ya, agar bisa langsung kami follow up lagi. Jadi memang kalau untuk keluhan tentang lampu jalan ini luar biasa ya, banyak sekali keluhannya. Jadi memang sudah kami teruskan juga ke teman-teman di bagian reporter ya, di pemberitaan. Reporter juga sudah akan nantinya menyampaikan ke Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate ya. Jadi beberapa keluhan juga yang belum terselesaikan seperti di Ngade. Saya belum update juga sih ya untuk di, karena biasanya mereka juga kalau misalnya sudah ada perbaikan akan muncul di akun TikToknya mereka ya, untuk Dinas Perhubungan. Namun sampai saat ini juga memang terpantau kalau di Ngade belum, yang di lokasinya Pak Haji Halil ya. Jadi ada beberapa titik yang sudah dipasang itu yang masuk di jalannya ke perumahan. Tapi kalau untuk pas di dekatnya Pak Haji Halil, kabarnya dari Pak Haji Halil ini masih belum terpasang begitu. Padahal itu jalan yang sering dilewati ya, apalagi untuk adik-adik mahasiswa yang mungkin juga rumahnya di Gambesi, dekat kampus, di Sasa, dan ketika malam hari harus punya tugas ke wilayah tengah kota, kan itu pulangnya malam tuh ya, bahaya juga begitu. Karena juga pernah terjadi kejadian yang kurang menyenangkan yang dialami oleh salah satu pendengar kami yang juga cerita ya di kawasan tersebut. Baik, semoga bisa terus disampaikan ke teman-teman reporter dan juga nanti bisa di follow up sama Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate ya. Baik, kita ke line telepon. Sudah ada pendengar yang bergabung di line telepon. Halo, halo RRI.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Mama Eba di Ngade nih.
0: Ah, Mama Eba di Ngade. Baik, Mama Eba, silahkan. Apa yang disampaikan tadi betul ya, yang lampu itu, atau sudah terpasang sekarang Mama Eba?
3: Sebagus.
0: Oh, syukur saya.
3: Oke. Ini yang tadi ya, yang tadi malam hujan itu kong kayu tadi tikungan di bawah itu.
0: Oke.
3: Ada orang kecelakaan. Mungkin dia naik di daun itu, mungkin balnya sudah botak, licin.
0: Licin.
3: Kalau sampai sini di rumah ini, dia muka sebelah ini hancur.
0: Ampun, kasihan.
3: Kalau saya kasih apa dengan ini, sepatu.
0: Baru ini kejadiannya nih.
3: Iya, pagi tadi ya, sekitar jam 6 lewat 10 menit begitu.
0: Oh, saya. Oke, kecelakaan ya.
3: Saya langsung ini apa, saya di bawah dia, padahal itu ini apa, pohon apa itu?
0: Dekat tikungan.
3: Pete Cina.
0: Oh, saya. Itu kan dia licin sekali tuh, dia pedaun.
3: Iya, pete Cina di pedaun itu, dia licin, jadi akhirnya dia jatuh di situ.
0: Tata-tata-tata,
3: karena dia jatuh sendiri.
0: Jatuh sendiri, kecelakaan tunggal ya.
3: Kok ada orang bawa dia ke rumah sini, kok saya bikin itu bersih-bersih, dia terluka-luka itu, pakai sepatu saja.
0: Iya, barang hujan.
3: Iya, makasih lagi. Saya minta supaya pemerintah dong, berarti ya kalau hujan-hujan itu pagi-pagi itu, dong langsung turun lapangan, terlalu dong lihat ya, ada antara kan?
0: Iya, betul-betul.
3: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih untuk Mama Eba yang ada di seputaran Ngade ya, pendengar, ini di jalan sebelum tikungan Ngade. Nah, itu memang licin di situ ya. Jadi tadi disampaikan oleh Mama Eba, hujan, kan hujannya deras tuh dari subuh, dari malam bahkan ya. Nah, ternyata di seputaran tikungan Ngade tersebut itu ada kecelakaan pagi tadi pada pukul 6 lebih 10 menit sekiranya, pukul seperti itu ya, Mama Eba. Jadi kecelakaannya tunggal ya, jatuh dan langsung ditolong oleh masyarakat sekitar. Baik, diharapkan dari Mama Eba ya, ini untuk pihak terkait mungkin bisa pantau, apalagi kalau hujan seperti ini ya. Oke, baiklah, terima kasih untuk Mama Eba sudah memberikan tanggapannya juga ya, masukannya juga. Mudah-mudahan ini bisa ditanggapi oleh BPBD Kota Ternate. Nanti kami akan coba follow up ke beliau, karena memang harusnya ya seperti itu, ketika hujannya bisa turun pihak-pihak terkait, karena kan kita nggak pernah tahu ya, jangan sampai nanti udah kejadian dulu begitu baru deh ya sigap begitu. Harusnya ada pencegahan begitu yang dilakukan. Baik, kita ke line telepon kembali di program Halo RRI. Sudah ada pendengar yang bergabung. Halo, Halo RRI.
4: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
4: Sama Ibu Eci di Suasio, Mbak Si.
0: Oh iya, Ibu Eci di Suasio. Silakan Ibu Eci, apa keluhannya?
4: Iya. Mm-hmm. Untuk Halo RRI kan ini biasanya ya, berapa kali sih saya temuin itu kalau Tom habis nonton di bioskop itu. Mm-hmm. Itu kalau pulang kan biasanya lewat tangga darurat tuh yang lewat belakang ya, Mbak Si ya.
0: Oh iya, nah, betul.
4: Itu,
0: mm-hmm.
4: itu masih banyak itu anak-anak tuh yang masih jualan. Mm-hmm. Biasanya duduk di tangga. Itu jualan coklat, terus ada bukan cuma satu ya Mbak Si ya, okay. Berapa kali juga orang dapat itu ada berapa anak di situ. Padahal itu kan sudah jam 12, jam 12 lewat lah. Nah ini bagaimana nih penanganan anak-anak ini? Karena kalau misalnya jam segitu kan sebaiknya dong sudah di rumah, sudah istirahat dan sebagainya. Mungkin itu saja Mbak Si keluarnya sih, karena memang ini sering sekali orang lihat kalau misalnya
0: habis nonton ya.
4: Habis nonton di mall tuh. Mungkin itu saja Mbak Si ya, terima kasih.
0: Ya, terima kasih untuk Ibu Eci ya di seputaran Suasio. Ini salah satunya yang disampaikan habis nonton katanya di salah satu mall ya di Ternate. Jadi di bioskop itu pulangnya kan hampir tengah malam. Ini lihat ada anak-anak yang masih berjualan ya di seputaran Jatiland Mall Ternate. Oke, baiklah. Nanti bisa kami teruskan. Dan ini sudah juga pernah ditanggapi ya di hari Jumat, hari Jumat ya, dari Kadis Sosial ya. Nanti mungkin kita akan coba follow up kembali. Kita ke line telepon lagi di 3125521. Sudah ada pendengar yang bergabung. Halo RRI.
5: Ya halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, dengar suara langsung ingat. Baik, bagaimana kabarnya nih orang ya, situ ke sana? Saya, oke, Pak Yasim di Mangga 2. Ini kabarnya tentang
5: keluhan saya yang lalu juga kan sampai hari ini kan tidak diputus begitu.
0: Iya, Pak Yasim. Ya, maaf.
5: Sebenarnya itu kan saya khawatir karena begini, sampai itu kan ada tempat pengumpulan Kota Ternate itu kan ada. Itu saya selalu antar di Mangga 2 terus ini.
0: Betul. Kami pernah lewat Pak Yasim hari apa ya kemar ya. Yang hari Jumat itu, iya dilihat memang betul itu di jam segitu tumpukannya tinggi sekali Pak Yasim.
5: Iya, memang betul, dua betul. tempat sampai itu ya selalu begitu, sampai yang angkat juga mengeluh terus itu.
0: Ya.
5: Jadi paling bagus itu Bapak Kepala Dinas menyurat ke kecamatan lalu ke kelurahan masing-masing. Ya. Sebab ada beberapa kelurahan itu kan selalu antar di Mangga 2 ini.
0: Iya, betul. Nah,
5: saya dengan yang pengantar itu saya sudah pernah ada tegur ulang kali, tapi ya selalu ini yang jadi masalah.
0: Iya.
5: Jadi barangkali kalau boleh Pak Kadis, kalau boleh ada juga di antara Berangka Mangga 2 sama Bastiong ini, kalau boleh ada surat supaya bagi pada orang supaya belum bisa sadar begitu.
0: Disuratin, ya,
5: ada dari kesehatan pun bagi di lewat jendela, ini yang jadi masalah.
0: Lempar dari situ ya, oke.
5: Kalau ada surat supaya langsung di kelurahan terus bagi pada orang, lah dong bisa ini. Kalau denda itu memang sedikit berat itu, akan denda itu akan susah juga. Yeah. Tapi kalau surat peneguran supaya bisa.
0: Betul, betul.
5: Terus yang kelurahan-kelurahan yang dia selalu antar di Kelurahan Mangga Dua itu juga harus ada peneguran dari dinas dan kecamatan supaya bisa berhenti begitu.
0: Ya teguh, jangan dibuang di situ begitu ya. Oke.
5: Iya. Yeah.
0: Kami kalau
5: oke, terima kasih, yeah, begitu ya.
0: Baik. Iya Pak Yasim, terima kasih Pak Yasim sudah bersama dengan
5: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih menjadi keluhannya Pak Yasim di Mangga Dua ya. Karena kalau misalnya tentang hal ini sudah pernah disampaikan juga ke Kadis kebersihan ya. Jadi memang itu sudah diturunkan keluhannya tersebut harusnya memang dari tingkat kelurahan dan kecamatan. Dan kita juga sudah WhatsApp ya ke camatnya Ternate Selatan, namun belum ditanggapi. Mungkin nanti bisa langsung ke sana ya di kantor lurahnya, karena bisa ke kelurahannya. Dan memang harapannya dari Pak Yasim itu bahwa diberikan surat edaran kepada lurah-lurah yang ada di seputaran Ternate Selatan, karena banyak di Mangga Dua itu sampahnya memang waktu itu jam berapa ya, siang. Ada ya waktu pas hari Jumat ya. Jadi pas dengar keluhannya Pak Yasim ini kan kita juga pengen buktikan mah ternyata benar begitu. Dan yang disayangkan banyak masyarakat yang bukan dari kelurahan tersebut yang buang sampah. Walaupun memang Pak Kadisnya pernah bilang sampah itu kan gak punya KTP gitu ya katanya. Ya tapi masalahnya di kelurahan lain juga kan sudah ada ya tempat pembuangan sampah sementaranya. Harusnya di kelurahan masing-masing aja begitu. Harapannya begitu ya dari Pak Yasim. Karena kalau dilihat memang di seputaran Mangga Dua tersebut pendengar yang numpuknya sampai waduh tinggi juga tuh ya. Nah ternyata yang disampaikan Pak Yasim itu bukan hanya dari Kelurahan Mangga Dua tapi kelurahan-kelurahan lainnya. Kasus ini juga pernah pendengar terjadi di Bastiong. Jadi adalah salah satu pendengar kita juga yang menyampaikan bahkan warga di situ tuh sampai ngebongkar akhirnya tempat sampahnya. Tapi akhirnya mereka bingung juga ketika udah nggak ada tempat pembuangan sampah sementara. Lalu dibuang kemana begitu sampahnya? Waduh, itu jadi masalah baru. Jadi pas waktu itu dari pendengar juga akhirnya mereka bingung juga pas mau itu apakah bisa bikin sendiri ataukah mengajukan lagi ke lurahnya untuk dibuatkan lagi tempat sampah di seputaran Bastiong waktu itu ya. Baik, jadi itu akhirnya jadi nimbul masalah baru. Nah mungkin harus ada solusi yang tegas ya. Dan memang kalau misalnya sampah setiap hari Sabtu juga kan kami punya program Green Radio, itu di mana Trust Hero, salah satu NGO yang ada di wilayah Maluku Utara yang concern membahas tentang sampah, itu juga beliau sudah menyampaikan memang kesadaran masyarakat juga perlu gitu ya. Karena walaupun udah dibuatin itu masih juga nih sama seperti pasar nih pendengar ya, ada juga yang menyampaikan gitu di pasar kalau tara ada DP Dinas Perhubungan dan juga petugas dari Dinas Pasar itu dong berjual lagi di situ ya, di seputaran parkiran ya. Padahal udah diamankan ya, apalagi besok mau lebaran itu ada pedagang-pedagang musiman begitu yang akhirnya mereka berjualan lagi di tempat-tempat atau di titik-titik yang sebenarnya tidak bisa berjualan begitu. Kalau misalnya kemarin tuh kan ini penjual yang terpantau ya, karena kan mereka juga aktif di media sosial dari dinas perindustrian dan perdagangan. Jadi adalah salah satu akun yang terus menyampaikan laporannya terkait dengan pasar terus dipantau. Jadi di ada yang berjualan itu yang penjual ini kursi gitu, padahal kan nggak boleh, akhirnya diangkut lagi harus dipindahkan karena memang tidak bisa sama sekali untuk berjualan di seputaran parkiran yang ada di pasar Bahari Berkesan begitu ya, di tempat parkir. Nah tapi masih ada aja gitu yang curi-curi tempat begitu ya. Jadi seperti yang disampaikan tadi gitu, masalah kebersihan, masalah pasar juga itu memang kembali ke masing-masingnya lagi nih pendengar untuk bisa lebih peduli, lebih sadar lagi kitanya nih sebagai masyarakat, karena pemerintah udah sering turun ya. Jadi kitanya juga sebagai masyarakat perlu memperhitungkan dan juga perlu tertib begitu. Kalau semuanya bisa tertib ya pasti bakal lebih baik lagi ya pendengar. Baik, itu tadi yang disampaikan Pak Yasim, tapi tetap Pak Yasim kita terus sampai ditanggapi, kita terus nyampein ya ke pihak-pihak terkait dengan sampah tersebut. Ya nanti mungkin kita ke Kadis pasar lagi ya. Kadis kebersihan lagi nih, karena Hadis di LH berarti nih untuk menjawab apa yang disampaikan Pak Yasim, supaya bisa terus diingatkan kepada lurah dan juga camat yang ada di Ternate Selatan. Baiklah, terima kasih Pak Yasim di Mangga 2, dan untuk Ibu Eci juga di Sosio tadi tentang keluhannya ya, ya terkait dengan anak-anak yang ada berjualan di Jatiline Mall Ternate di bioskop ya, ini malam masih ditemukan ya. Kalau misalnya nonton terakhir tuh jam berapa sih, jam 12 ya berarti selesainya, berarti itu cukup larut, padahal Ternate tuh punya ini jam malam untuk para pelajar, karena tadi yang disampaikan Ibu Eci tuh anaknya masih kecil-kecil. Nah, untuk hal ini memang sudah pernah ditanggapi juga ya oleh Kadis Sosial Kota Ternate, Bapak Burhanuddin Abdul Qadir. Itu beliau sudah menanggapi di hari Jumat kemarin, itu beliau juga menyampaikan, jadi sudah disampaikan apa, sudah disampaikan ke orang tuanya juga. Jadi memang usia anak sekolah pendengar, terus mereka itu kabarnya bukan dari Ternate, jadi dari luar Ternate. Nah, diberikan juga disampaikan keluhannya tersebut ya, terus juga diberikan pembinaan. Mereka itu putus sekolah, jadi gak sekolah mereka kebanyakan, dan itu mereka kebanyakan bukan masyarakat Ternate ya, jadi pendatang, dan sudah diarahkan untuk nanti masuk ke sekolah rakyat ya, jadi seperti itu. Untuk itu mudah-mudahan mereka betul-betul bisa sekolah dengan baik ya, dan mudah-mudahan juga malamnya udah gak keluar-keluar lagi begitu ya, apalagi ini kan menjadi perhatian dari masyarakat juga ya, tengah malam ya, bukannya mereka belajar begitu untuk menyiapkan sekolah besoknya, tapi ini malah berkeliaran. Memang betul disampaikan itu karena apa? Karena ekonomi begitu. Namun orang tuanya ternyata juga masih sehat-sehat begitu. Yang disayangkan adalah seperti itu ya. Sehat-sehat tapi orang tuanya enggak kerja begitu, tidak berusaha gitu, malah disuruh anak-anaknya ya. Mudah-mudahan ini bisa terus dipantau juga, karena kalau dari Dinas Sosial sih menyampaikan bahwa terus dipantau ya oleh beliau sama dengan timnya, agar mereka tidak berjualan lagi, bahkan mereka harus betul-betul sekolah di sekolah rakyat yang sudah memang difasilitasi oleh negara. Baiklah, saya masih akan lanjut lagi untuk program kita di segmen terakhir nanti untuk program Halo RRI. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate.
6: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
7: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
6: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
7: Tapi, masalah saya lebih penting.
8: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
9: Halo RRI.
10: Iya, Halo RRI.
8: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
10: Halo RRI.

0: Dokumennya banyak, bener-bener ya. Cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: Baik pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan Pro 1 RRI Ternate. Kita telah hadirkan tadi lagu Kebangsaan Indonesia Raya pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan kami sudah di akhir acara untuk program Halo RRI untuk edisi hari ini ya. Satu penelpon terakhir tadi yang coba untuk bergabung, silakan ya di 3125521 kode area Kota Ternate 0921. Tadi sudah banyak yang bergabung ya untuk menyampaikan keluhannya untuk beberapa fasilitas publik ya, seperti tadi di line telepon sudah ada juga pendengar yang bergabung ya, nanti kami akan catat ya. Saya ke line telepon terakhir untuk program Halo RRI. Halo RRI.
1: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak.
0: Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam Mas Subiono di Jawa Timur ya, di Madiun. Iya. Pih, kabarnya Mas?
1: Baik.
0: Baik ya. Di sana hujan nggak Mas?
1: Terang Mbak, terang.
0: Terang.
1: Udah berapa hari nggak hujan?
0: Oh nggak hujan. Malam, oh gitu. Justru di Ternate nih hujan terus nih Mas, dingin makanya kita di Ternate nih.
1: Iya, pakai selimut dong.
0: Pakai jaket kalau di studio nih ya, saking dinginnya. Iya, Mas Subiono, apa yang mau disampaikan nih keluhannya untuk ya. Ya?
1: Mungkin yang saya sampaikan ini mungkin sedikit lucu Mbak.
0: Kenapa tuh? Silakan.
1: Di Marota itu Mbak, kalau orang pelihara sapi itu bukan di kandang Mbak, tapi dilepas Mbak.
0: Oke. Di Marota iya.
1: Padahal sudah ada perdanya itu 2018 nomor 5 itu mengenai peliharaan sapi. Seringkali mereka tuh terlidur Mbak.
0: Ya.
1: Jadi gini, sapi itu sering masuk landasan Mbak.
0: Landasan pesawat terbang.
1: Landasan iya pesawat terbang landasan.
0: AU ya, angkatan udara di sana.
1: Iya. Iya. Ini sifatnya menaun Mbak, sejak dulu tuh begitu sering masuk landasan. Jadi kami melalui RRI Pro 1 ini di Halo RRI kami ya mohon izin untuk menyampaikan inilah semacam saran lah pada yang punya sapi itu loh Mbak, yang di desa yang di pinggir landasan tuh, desa Kota Lamo, Daruba sama Wawama dan Toto Duku itu sapinya diikat bro. Ketika jangan dilepas bro, nanti jangan masuk landasan. Karena apa? Kalau sapi Anda masuk landasan itu jalan terakhir ya saya ditembak sama anggota di sana.
0: Anda kena membahayakan ya.
1: Iya, itu termasuk keselamatan penerbangan Pak, itu ada undang-undangnya tahun 2009 itu.
0: Yeah.
1: Itu didenda tuh. Kalau di Marota itu, ya gini ya. Kalau didenda ya sebenarnya 10 juta Mbak, banyak.
0: Dendanya
1: tapi
0: gitu ya.
1: Ya banyak 10 juta, tapi ya yang penting itu Satpol PP sama ini boleh bekerja sama dengan Propos di Morotai agar tidak kendor lah dalam apa menjaga landasan, jangan sampai sapi masuk Mbak gitu.
0: Okay.
1: Karena sapi kalau tidak masuk landasan kan bahaya untuk keselamatan penerbangan, apalagi kan bulan Juni ini kan Morotai ada penambahan penerbangan Mbak, jadi dua kali kan makin banyak flight terbangannya di Morotai, jadi mohon izin
0: dengan
1: rendah hati kami menyampaikan kepada Bapak Bupati lah mohon izin Bapak ini mudah-mudahan itu perdanya mudah-mudahan berlaku untuk para yang memelihara sapi, bon sapi itu dikandangkan dengan baik, itu jangan sampai masuk landasan lagi, Bapak.
0: Oke.
1: Sudah Pak itu aja, masih assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih Mas Subiono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Subiono di Madiun Jawa Timur, penelpon terakhir kami dalam program Halo RRI. Karena program Halo RRI hadir dari jam 9 ya sampai dengan jam 10. Tadi kami sudah banyak sekali menerima keluhan dari masyarakat ya, dan mohon maaf nih yang mau bergabung ya, Mas Subiono jadi penelpon terakhir karena kita dibatasi oleh waktu, masih ada program-program lainnya juga nih ya. Tapi terima kasih tentunya untuk Anda pendengar yang sudah bergabung. Tadi ada Cinon ya di seputaran Gamalama ya, ini tentang banjir kalau misalnya hujan di depan tokonya ya, jadi di depan BRI cabang Ternate itu kabarnya di situ ya banjir. Oke, baik, makasih untuk Cinon yang ada toko di sana ya. Saya selalu untuk Cinon ya, ini lagi buat kue cook ya. Aduh, kue cook tuh yang pink itu loh ya, enak banget itu. Terus juga makasih untuk yang sudah bergabung tadi, ada Ibu Eci di Sosio tentang yang bertemu dengan anak-anak di jam malam ya. Oke, yang berjualan di dekat di Jatilan Mall Ternate. Oke, itu tadi sudah ditanggapi oleh Kadis Sosial ya. Lalu untuk Mama Eba juga terima kasih. Mama Eba menyampaikan ini ada kecelakaan di pagi hari tadi pada pukul 6:10 pendengar di seputaran sebelum tikungan Ngade. Itu ada kecelakaan ya, karena kan memang kalau hujan ini kan daunnya berguguran ya, dan ini kan pohon yang di sana itu pohon-pohon ini yang besar-besar pendengar. Dan salah satunya tadi disampaikan oleh Mbak Eba karena memang motornya licin kena daun ya, akhirnya terpleset. Dan tadi juga sudah dilakukan pertolongan pertama oleh Mama Eba karena pas dekat rumahnya Mak Eba ya, di seputaran tikungan Ngade ya, itu juga memang perlu kami terus ingatkan di seputaran tersebut ya, apalagi untuk adik-adik mahasiswa yang mau kuliah, kalau hujan ya neduh dulu, sabar dulu, sampein ke dosennya tunggu gitu karena masih hujan ya, karena memang kota Ternate hujannya deras ya mendengar sepanjang hari. Lalu untuk Ibu Mama Eba jadi berharapnya nanti mungkin dari pihak-pihak terkait seperti dinas BPBD ya, badan ya, jadi untuk BPBD mungkin lebih ke pencegahannya begitu, jangan nanti pas sudah kejadian ya baru bertindak. Baiklah, mudah-mudahan ini bisa ditanggapi, bisa didengarkan, dan nanti dari BPBD juga bisa turun setiap waktu, terutama ketika hujan ya, ini kan rawan apa bencana juga ya ketika hujan. Oke, baik, terima kasih untuk Mama Eba, terus juga Ibu Eci sudah, Pak Yasim tentunya tentang kebersihan kita sudah upayakan Pak Yasim untuk WhatsApp ke Camat Ternate Selatan, tapi cuman dibaca kayaknya sih ya, belum ditanggapi, nanti mungkin di WhatsApp lagi deh sampai beliau bosan dan akhirnya menjawab ya. Lalu juga untuk sama juga ini ke lurahnya, karena kalau untuk yang di Kayu Merah itu salah satu teman kami langsung kesana, ke lurahnya, jadi langsung dijawab ya. Oke, makasih untuk Pak Yasim tentang kebersihan, terus tadi juga Pak Mas Subiono di Madiun Jawa Timur menyampaikan tentang sapi yang ternyata di sana kalau di Morete itu katanya dilepas gitu aja. Di Ternate juga aku pernah loh lihat ya Mbak Eca, di ini di apa di skep ya. Itu juga dilepas, enggak diikat ya. Atau gimana sih itu? Iya, dia perasaan enggak diikat juga. Tapi kalau untuk Mas Subiono di Madiono itu menyampaikan di Morotai itu sampai ke landasan, karena kan di sana ada angkatan udara ya pendengar, ada landasan pacu pesawat ya, pesawat ini loh, pesawat tempur ya. Jadi kabarnya itu sampai banyak sapi yang masuk ke landasan. Jadi mau enggak mau kalau misalnya memang itu pasangan membahayakan akan ditembak begitu ya. Aduh. Baik, itu yang ditanggapi, mudah-mudahan dari pihak yang terkait di sana di Morotai juga bisa mendengarkan. Kami punya kontributor. Jadi nanti WhatsApp yang tadi disampaikan Mas Subiono di line telepon, kami akan follow up, akan lanjutkan ke kontributor kami yang di Morotai ya. Mudah-mudahan nanti dia bisa langsung menanggapi, menyampaikan ke Kadis, bukan Kadis, berarti kalau ini kemana perhubungan lagi nggak sih kalau gini ya? Iya, oke, okay, baiklah, terima kasih untuk Mas Subiono di Madiun Jawa Timur ya. Baik, terima kasih pendengar telah bergabung di program Halo RRI. Anda bisa ikuti program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat ya di jam 9 sampai jam 10 waktu setempat. Sampai jumpa di edisi lainnya, kami akhiri dan tetaplah bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner, Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

Pendengar, Singapura dinobatkan sebagai negara terbaik untuk budaya dan juga pariwisata di Asia Tenggara berdasarkan peringkat 2026 yang disusun oleh US News and World Report bersama University di Pennsylvania ya. Pendengar, berdasarkan laporan tersebut, tentunya Singapura menduduki peringkat 22 dari 100 negara dan juga wilayah dalam peringkat pariwisata dan juga budaya. Nah, hal ini menjadikan negara terkaya kedua di dunia ini menempati peringkat pertama di Asia Tenggara. Dan peringkat ini didasarkan pada rata-rata dari dua subkategori dengan bobot yang sama, yaitu pengaruh global dan juga warisan serta daya tarik budaya. Nah, diberitakan oleh VN Express pada 22 Mei kemarin, daftar peringkat tahun ini berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya. Jadi daftar tahun ini pendengar, daftar tahun ini ya, daftar peringkatnya gitu ya, dimana berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, menempatkan Malaysia berada di peringkat kedua di Asia Tenggara, diikuti oleh Thailand, Indonesia, dan juga Filipina. Sementara itu, secara global, Amerika Serikat ini dinobatkan sebagai negara terbaik untuk pariwisata, diikuti oleh Swiss dan juga Inggris. Ini secara global gitu ya, pendengar. Dan untuk pencapaian Singapura sendiri sebagai negara terbaik untuk budaya dan juga pariwisata, ini turut tercermin dari pendapatan fantastis dalam sektor pariwisatanya juga gitu pendengar. Dan untuk informasi ini ya dari The Straits Times juga, di mana melaporkan pendapatan pariwisata Singapura pendengar mencapai rekor yaitu 32,8 miliar US dollar pada tahun 2025 dan ini naik 10% dibanding tahun sebelumnya. Sementara jumlah kedatangan wisatawan internasional itu meningkat 16,9 juta orang. Negara kota ini memperkirakan jumlah kunjungan bakal terus meningkat pada tahun 2026 menjadi antara 17 juta hingga 18 juta wisatawan dengan pendapatan pariwisata diproyeksikan yaitu berada di kisaran 31 miliar US dollar hingga 32,5 miliar US dollar. Pemerintah Singapura juga mengumumkan paket pendanaan pariwisata itu sebesar 740 juta US dollar. Ini lebih dari dua kali lipat alokasi 300 juta US dollar dalam Tourism Development Fund tahun 2024 untuk memperkuat ketahanan industri jangka panjang selama 5 tahun ke depan. Dan di Singapura ini disebut berupaya menarik lebih banyak wisatawan kapal pesiar karena gangguan wilayah udara di Timur Tengah dan juga harga bahan bakar jet yang tidak stabil masih tentunya mempengaruhi perjalanan udara. Dan Singapura cari dalam Google Chrome juga yaitu kota singa ya. Nah, ini dinobatkan sebagai negara terkaya kedua setelah Swiss berdasarkan PDB per kapita pada 2025. Dan untuk Asia Tenggara di mana Singapura menjadi negara terbaik untuk pariwisatanya. Dan pendengar, tetap bersama kami untuk Ternate siang hari ini dan pastiin jangan kemana-mana, selalu dengerin kami juga dengan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan tentunya menemani aktivitas siang Anda.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini. Kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete. Di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT. Ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu. Jangan ya Bu Rini ya. Dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih. Jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT. Minum kopi baca koran. Paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini. Mie kuah soto Lamongan. Minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.

Mendengar sepanjang pekan ini viral informasi daftar model mobil di atas 1400cc termasuk Toyota Avanza, Daihatsu Terios hingga Wuling Cortez. Nah, tak boleh katanya mengisi BBM subsidi Pertalite mulai 1 Juni 2026. Informasi ini juga telah dibantah ya Pertamina Patra Niaga dan Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Robert MV Dumatubun di keterangan tertulis ya yang kami himpun dari portal CNN Indonesia, di mana informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni dipastikan tidak benar atau informasi hoax karena hingga saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan juga regulator. Dan himbauan untuk warga masyarakat agar enggak mudah percaya dan ikut menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, dan Pertamina Patra Niaga bakal mengikuti kebijakan resmi pemerintah saat menjalankan mandat distribusi energi. Dan kabar larangan berbagai model mobil membeli Pertalite muncul di media sosial, salah satunya diunggah di TikTok pada Senin 18 Mei kemarin. Dalam deskripsi unggahan ditulis 20 mobil yang termasuk pelarangan isi Pertalite mulai 1 Juni 2026 mendatang. Dan mobil di atas 1400cc ya dianggap seharusnya menggunakan BBM non-subsidi seperti Pertamax bukan Pertalite. Nah, ini merupakan langkah pembatasan BBM subsidi yang disebut agar tepat sasaran, meskipun begitu aturan tentunya ya pendengar, untuk aturan yang menyatakan demikian belum ada hingga sekarang gitu pendengar. Jadi untuk para masyarakat yang menggunakan media sosial ya, jangan terlalu termakan dengan berbagai informasi yang belum Anda ketahui kebenarannya itu seperti apa gitu pendengar. Jadi untuk isu mobil 1400cc yang dilarang mengisi Pertalite mulai 1 Juni ini sudah dibantah oleh Pertamina, dan isu tersebut merupakan informasi tidak benar atau hoax.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: mendengar cuaca pancaroba yang benar-benar bikin kesehatan kita terganggu gitu ya, saat kita merasa kekurangan nutrisi, menambah asupan tentunya dari suplemen vitamin, ini bisa menjadi solusi gitu pendengar. Namun kita harus lebih perlu waspada juga bahaya minum vitamin berlebihan. Nah, banyak orang itu gak sadar gitu ya dengan kesehatan mereka yang pastinya pengen mereka jaga, tapi tentunya untuk asupan nutrisi dari makanan, dan mereka lebih kecenderung ke vitamin gitu pendengar. Nah, seringkali orang banyak yang gak sadar juga kelebihan vitamin dan juga mineral dalam tubuh ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Nah, maka dari itu penting untuk memahami bahaya minum vitamin berlebihan atau selalu memperhatikan dosis yang dianjurkan. Meskipun kematian akibat overdosis vitamin dan mineral tergolong sangat jarang, hal ini tetap bisa terjadi jika seseorang mengonsumsi dosis yang sangat tinggi dalam waktu singkat atau secara terus-menerus dalam jangka panjang. Nah, mengutip dari Eating Well, dosis tinggi vitamin D, vitamin E, dan zat besi dalam jangka panjang ini bisa menjadi penyebab fatal. Gejala awal yang muncul biasanya sederhana, tetapi jika kita enggak menangani dengan baik, biasanya muncul kondisi yang lebih serius, gagal organ atau pendarahan di otak. Nah, beberapa bahaya minum vitamin berlebihan yang perlu kita waspada yaitu interaksi obat gitu pendengar. Menurut laman Heal, mengonsumsi suplemen dalam dosis tinggi dapat mempengaruhi cara tubuh menyerap obat resep yang sedang dikonsumsi. Misalnya vitamin K nih pendengar, bisa mengurangi efektivitas pengencer darah seperti warfarin, sehingga meningkatkan risiko pembekuan darah yang berpotensi menyebabkan serangan jantung atau stroke. Begitu pula vitamin C dan E dapat berinteraksi dengan pengobatan kanker, sehingga penting berkonsultasi dengan tim medis sebelum menambahkan suplemen gitu pendengar. Nah, selain itu juga ada gangguan pencernaan ya, di mana bahaya minum vitamin yang berlebihan yang tentunya harus kita waspada, toksisitas vitamin juga, kerusakan ginjal salah satunya gitu pendengar. Nah, untuk cara menghindari bahaya vitamin berlebihan yaitu perhatikan tentunya asupan harian kita, baca label produk pendengar, di mana produk herbal dan teh ini sering mengandung vitamin dan mineral. Pastikan tidak berlebihan, terutama zinc atau nutrisi lainnya yang tentunya bisa menyebabkan efek samping gitu pendengar. Nah, jangan sembarangan juga mengonsumsi suplemen tanpa pengawasan medis ya. Pastikan juga Anda hanya mengonsumsi suplemen untuk mengatasi kekurangan tertentu, yaitu seperti vitamin D atau kalsium sesuai dosis yang dianjurkan. Bahaya minum vitamin berlebihan bisa menimbulkan berbagai resiko serius juga, mulai dari gangguan pencernaan hingga kerusakan organ vital. Dan selalu diperhatikan ya dosis yang dianjurkan, maka dari itu harus dikonsultasikan juga dengan tenaga medis sebelum menambahkan suplemen ke dalam rutinitas harian Anda gitu pendengar. Semoga bermanfaat tentunya untuk Anda, untuk kita semua ya, informasi kesehatan, di mana minum vitamin yang berlebihan tentunya bahaya juga untuk kesehatan kita. Dan kembali lagi, kita harus memperhatikan dosis dan juga anjuran dari dokter gitu pendengar. Dan informasi tersebut pendengar tentunya menjadi informasi terakhir yang kami hadirkan untuk Ternate siang hingga di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan terima kasih sebelumnya buat Anda pendengar sudah menemani atau mendengarkan kami di Pro 1 RRI Ternate, tentunya melalui FM, aplikasi, dan juga streaming kami di www.rri.co.id. Dan pendengar, semoga bermanfaat tentunya apa yang sudah kami sampaikan. Dan maaf kalau ada salah-salah kata. Dan juga untuk Ternate siang lanjutan, Anda akan ditemani oleh rekan Safira yang menemani hingga nantinya di Ternate sore pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kami pamit undur diri, selamat beraktivitas tentunya buat Anda, jaga kesehatan, dan pastiin apa yang Anda lakukan juga ya dengan niat yang baik, dan juga insya Allah berjalan dengan mudah dan juga lancar. Kami pamit undur diri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: I made you breakfast, by the way.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar. Salam jumpa kembali untuk hari ini Senin awal pekan di 25 Mei 2026. Terhati siang saya Titi menemani waktu aktivitas istirahat siang Anda kali ini mendengar hingga nanti pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Dan kebersamaan kita di sini nanti akan kami hadirkan beragam informasi dari portal RRIKO.id dan tentunya juga akan kami hadirkan beberapa lagu-lagu pop Indonesia, pop mancanegara untuk mengisi aktivitas Anda di siang ini pendengar ya. Cuaca di Kota Ternate siang ini mendung seperti halnya pagi tadi yang sempat hujan pendengar ya. Tapi untuk saat ini pukul 11 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur, cuaca di lebih pasnya di seputaran Jalan Sultan Hairun masih mendung pendengar. Mudah-mudahan ini tidak membuat suasana hati Anda atau semangat aktivitas Anda menjadi kendur ya. Tetap semangat dalam melanjutkan aktivitasnya di awal pekan kali ini ya pendengar. Nah, ada beragam lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk menemani Anda. Pastikan masih setia bersama kami memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.
1: Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

sempat atau tertinggal untuk update cuaca di kota Ternate, di Maluku Utara per 25 Mei 2026 hari ini, Senin, pendengar ya. Dikabarkan, diperkirakan kalau pagi harinya udah lewat, jadi siang hingga sore hari ini, pendengar, di Maluku Utara diperkirakan umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Ibu, Sahu, Jailolo, Kau, Ternate, Tidore, Sovivi, Oba, Wasile, Maba, Buli, Weda, Patani, GB, Gane, Taliabu, dan sekitarnya, dengan suhu udara 25 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udaranya 70-90%, angin sendiri bertiup dari arah tenggara ke barat dengan kecepatannya 5 hingga 40 km per jam, pendengar ya. Jadi agak kencengan dikit nih anginnya ini, hati-hati yang di jalan. Peringatan dini cuaca dikeluarkan, yakni waspada potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Morotai, Ibu, Jailolo, Ternate, Tidore, Sovivi, Oba, dan sekitarnya. Gelombang 0,25 hingga 1,25 meter ya. Peringatan ini gelombang juga dikeluarkan waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang dan penurunan jarak pandang akibat cuaca buruk. Jadi pendengar, dari teman-teman BMKG Babula sudah mengeluarkan peringatan dini, dan ini berharap untuk kita semuanya lebih waspada ya, entah itu untuk cuaca ataupun gelombang ya, khususnya Anda yang saat ini rencananya mau nyebrang dari Ternate mau ke kawasan Halmahera sana, pokoknya menggunakan moda transportasi laut, waspada, berhati-hati ya, karena memang diperkirakan dari BMKG potensi peningkatan ketinggian gelombang dan penurunan jarak pandang ya akibat cuaca buruk ya. Oke, berhati-hati, ikhtiar dengan cara yang apa ya, kalau melihat kayaknya hati nggak ngasih nih buat nyebrang ya, ntar dulu deh, woy. Besok bisa ditunda besok mungkin, pendengar ya, keselamatan harus kita mempersatukan nih, insya Allah. Yang sudah terlanjur beli tiket, mau ini deh, mau nyebrang, mudah-mudahan diberikan kelancaran ya, dan selamat sampai tujuan dimanapun sementara ini Anda sedang berada. Entah itu ada di jalan raya yang di darat ya, sementara masih dalam perjalanan juga cukup padat untuk jalanan kita di kawasan Sultan Hairun ya. Ya kalau mungkin karena cuacanya masih gelap ya di langitnya mendung, mendengar ya, entah apa yang terjadi. Kalaupun dari perakiraan cuaca dikabarkan siang hingga sore hari ini di Ternate memang berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat, pendengar ya. Jadi mantel atau jas hujannya itu harus selalu ada di jok motor Anda ya. Oke, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan bersama, pendengarnya, karena memang kalau cuaca seperti ini bahaya, bencana hidrometeorologi itu mengancam kita loh. Lagi ini, lagi apa sih, ngintip-ngintip kita gitu loh. Jadi berhati-hati untuk semuanya dimanapun berada dan kapanpun kita, kapanpun itu ya, pendengarnya. Nah, masih ada lagi nggak informasi-informasi lainnya? Ada, tapi ntar dulu deh ya, bertahap beragam informasinya. Hari ini hari apa ya? Senin. Hampir lupa harinya apa ya, sabar ya. Kita masih cek kok sudah diisi ini ya. Oke, di hari, kok ini hari Jumat? Waduh. Oke, pendengar, di hari ini Senin ya, kami kabarkan untuk kumandang azan zuhur di Kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 12:31 waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kumandang azan zuhur terlebih dahulu, ada satu lagu religi, pastikan masih bersama kami di

0: Pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, pukul 12 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

0: Pendengar disampaikan selamat menjalankan ibadah salat zuhur, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah khususnya yang ada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Masih kami temani Anda di Ternate siang kali ini, pendengar tetap bersama kami. Sesaat lagi nanti kita akan update informasi-informasi dari dunia olahraga dalam penyampaian dinamika olahraga bersama dengan programa 3 pukul 13.00 waktu Indonesia Timur.
1: Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudi Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration in one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that City penalty.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollier Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut dari Jani Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollier Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja, terutama Colden. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu. Bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding. How we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa bagaimana kami mengakhiri musim, dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikautes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Puig. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra el Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron. Hoy todo.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champion musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli. Dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat. Sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B. Dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini. Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
1: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
0: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
1: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
0: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
0: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.co.id. Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Petsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi laga tersebut.
2: It's nice.
3: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2026. Maksud kami 2006 dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Pangsuma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of 3 sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapura Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapura Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Chli dan Li Fang Jen dari Taiwan dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subakti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampu Bolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para CES sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah kita ikuti penyampaian dinamika olahraga, update informasi-informasi dari dunia olahraga bersama dengan program 3 Jaringan Berita Nasional Ternate Siang, masih kami lanjutkan untuk menemani Anda siang ini pendengar ya, di mana di kawasan Jalan Sultan Hairun kembali turun hujan ya. Hati-hati untuk Anda yang sementara ini masih dalam perjalanan, karena memang masih terlihat lalu lalang kendaraan roda 2 walaupun hujan tetap terabas ya. Terabas. Mungkin ada kepentingan keperluan kali, hati-hati di jalan licin sudah pasti. Laju kendaraannya jangan terlalu di gaspol ya. Takutnya nanti enggak bisa terkontrol, dan ya kalau sudah terjadi sesuatu ya bisanya apa? Paling ya selajak kan pendengar ya. Jadi sebelum terjadi sesuatu yuk ya, pelan-pelan ya, asal selamat sampai tujuan. Nah, masih ada di Ternate Siang, dan nanti pendengar pukul 14 kami ajak Anda untuk bergabung kembali bersama dengan Pro 1 RRI Ambon dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Informasi-informasi bisa Anda dapatkan selain dari informasi dari RRI Ternate, RRI Ambon, RRI Tual, RRI Bula, dan juga RRI Somlaki pendengar ya. Lintas 1000 Pulau, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Ya sudahlah, dari langit untuk semuanya, untuk Anda di menit yang ke-30 dari jam 1 siang waktu Indonesia Timur.

Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Negeri di atas awan, pendengar ya, dari Katon Bagaskara. Ini kok kayaknya dongeng gitu kan ya, negeri di atas awan. Tapi ternyata kalau kita sering buka apa ya, media sosial, atau mungkin sering buka-buka buku, berselancar di dunia maya ya. Oke, kita ada loh di mana ya, di Cina ya pendengar ya, ada satu kota ya yang memang adanya di ketinggian yang sangat tinggi, ketinggian adanya di ketinggian gitu pendengar ya, hingga oke bisa ngeliat awan gitu loh dari kota itu. Lupa ya pasnya di mana, tapi ingatnya cuma di Cina sih pendengar ya. Oke, sejarahnya sih dulu nenek moyangnya menghindari musuh, jadi mereka ke pegunungan yang sangat tinggi dan akhirnya beranak pinak di situ pendengar ya, hingga saat ini ya. Deh, bisa deh dicek, bisa dilihat ya pendengar ya. Sekarang kan kita kalau ngecek sesuatu gampang ya, mau ngelihat ini itu gampang, tinggal ada datanya aja ya, layanan internetnya ada, pasti semuanya bisa di apa ya, di googling gitu deh. Nah, kami masih menemani Anda di Ternate siang pendengar. Oke, ini juga oke, mana tadi ya? Nah, ini ada baru saja dikirim ya, baru aja terupdate dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate, pendengar, terkait dengan perakiraan cuaca kabupaten di Maluku Utara, yang mana berlaku pada hari Selasa. Oh, besok ya. Udah diupdate dari sekarang ini, besok di hari Selasa hingga Rabu 27 Mei 2026 berlaku sampai jam 9 pagi pendengar ya.

Oke, ya. Bisa baca nggak sih? Gini. Jadi untuk Morotai pagi harinya berawan, mendengar ya dini hari juga. Ini oh yang ini yang Halmahera Tengah ya, Halmahera Tengah. Besok siang hujan disertai petir dan Ternate oke, hujan gitu ya pendengar ya. Wah, kita enggak kurang bisa sih baca kalau hanya sebatas gambar kayak gini ya. Itu yang dikabarkan pendengar, suhu rata-rata 22 ya. Rata-rata antara 22 hingga 28 ya derajat Celcius pendengar ya, dengan arah angin ini 12 km per jam. Wih, kencang nih ya, kencang berarti nih ya. Oh deh, yang pasti pendengar, oke, kita cek kabar lainnya dulu ya. Kabar lainnya dulu bahwasanya tadi malam ya ada lepas sambut atau perpisahan gitu ya. Oke. Kapolda Maluku Utara yang sudah pensiun beliaunya, dan cukup lama sih beliau di Maluku Utara ya pendengar ya. Tadi malam acaranya, nanti kita kabarkan kalau ada informasi berkaitan dengan hal itu. Nah, kabar lainnya pendengar, Gubernur Maluku Utara Ibu Shirley Juanda mendorong formula baru untuk penyelesaian konflik tanah di Maluku Utara. Kita cek kabarnya. Informasinya siapa ini ya? Oh, Bung Wahyudi ya, reporter kita ya. Pendengar, beliau menyoroti kompleksitas konflik tenurial di daerah penghasil sumber daya alam tersebut, di mana menurut gubernur banyak lahan di Maluku Utara yang saat ini menghadapi tumpang tindih klaim antara ini tanah adat, ini tanah negara, hingga perusahaan pemegang izin usaha, itu yang disampaikan beliau ya. Jadi hal tersebut disampaikan Ibu Shirley pada saat membuka kegiatan sosialisasi dan juga fokus group discussion penanganan konflik tanurial dan hutan adat ya. Acaranya digelar di Bella Hotel Ternate pada hari Senin. Oh, hari ini ya. Dikabarkan pula pendengar, dalam forum yang dihadiri oleh Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Kehutanan, Bupati Halmahera Utara, akademisi, hingga tokoh-tokoh adat empat kesultanan ya, beliau Ibu Gub mengibarkan konflik tanah seperti rumah yang telah ditempati turun-temurun namun secara legal ternyata dimiliki oleh pihak lain. Nah, umpamanya gitu. Nah, semua merasa punya hak tapi tidak ada yang benar-benar tenang. Itu yang disampaikan Ibu Gub. Dan diungkapkan Maluku Utara itu punya sekitar 2,5 juta hektar kawasan hutan, sementara area penggunaan lain atau APL hanya sekitar 200 ribu hektar aja. Kondisi inilah yang memicu tingginya potensi konflik agraria, terutama ketika lahan yang selama ini dikelola oleh masyarakat tiba-tiba masuk dalam kawasan hutan negara atau konsesi perusahaan tambang dan perkebunan ya. Jadi persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek hukum tapi juga memicu konflik sosial di tingkat masyarakat. Masyarakat yang hidup turun temurun merasa itu rumah dan sumber nafkah mereka. Nah, di sini negara mengatakan itu adalah kawasan hutan. Sementara perusahaan juga punya izin usaha di atasnya. Jadi ada berapa klaim ini ternyata ya pendengar ya. Provinsi Maluku Utara sendiri ingin mendorong pola pengelolaan hutan yang lebih proporsional dan berkeadilan. Dan penegasannya, tidak semua kawasan itu harus dibuka untuk investasi, tapi juga tidak seluruhnya dapat diklaim sebagai wilayah adat. Harus ada keseimbangan antara kelestarian hutan, pemanfaatan ekonomi, dan keadilan bagi masyarakat pendengar ya. Beliau mendengar juga meminta seluruh pihak mengubah pendekatan penyelesaian konflik dengan mengedepankan dialog antar masyarakat, pemerintah, dan pemegang izin. Gitu loh, masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dari balik meja aja. Semua pihak harus duduk bersama dan saling mendengarkan. Itu yang disampaikan oleh Ibu Gub.
Kita tunggu aja nanti kalau semuanya sudah, apa yang disampaikan Ibu Gub, semuanya sudah duduk di satu meja, menyelesaikan semuanya, udah bicara begini, begini, begini, pasti akan ada solusi yang bisa diambil, yakni win-win solution lah ya, yang tidak merugikan satu di antara beberapa tadi ya. Nanti kita kabarkan kembali bagaimanakah hasilnya, pendengar ya, tetap bersama kami di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate pukul 14 waktu Indonesia Timur. Pro 1 Ternate akan segera bergabung bersama dengan program Satu RRI Ambon mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau.
1: Ikutilah Lintas 1000 Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.
2: Selamat siang pendengar, Anda bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kami temani Anda di saat ini, sajian kami untuk Anda pendengar Lintas 1000 Pulau Korwil Nusantara 3 bersama kami RRI Ambon yang hadir ke depan ke ruang dengar Anda, dan saya Josri. Sejumlah informasi pendengar kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan kita mulai dengan informasi yang pertama. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, Mustaqim Zain Nuhuyanan, meminta masyarakat tetap mendukung kegiatan pendidikan di SD Negeri 25 Ngur Hirtam meski tengah terjadi persoalan internal sekolah. Informasi ini pendengar dari RRI Tual, selengkapnya dilaporkan Resti Febrianti.
3: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, Mustaqim Zain Nuhuyanan, meminta masyarakat tetap mendukung kegiatan pendidikan di SD Negeri 25 Tamngurhir, meski tengah terjadi persoalan internal sekolah. Ia menghimbau agar tidak ada tindakan yang dapat menghambat proses belajar mengajar karena pendidikan harus tetap menjadi prioritas bersama. Menurut Nuhuyanan, pemerintah daerah terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif. Dinas Pendidikan juga berharap masyarakat tetap tenang sambil menunggu keputusan resmi pemerintah daerah terkait persoalan yang terjadi di sekolah tersebut.
4: Oleh karena itu, kami berharap semua masyarakat di Kota Tual dan sekitarnya, kemudian teristimewa di Tamngurhir, untuk tetap support SD Negeri 25 Kota Tual itu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan di sana, karena jangan sampai dengan aksi ini itu menghambat semua aktivitas teristimewa, masuk pada dua momen penting ke depan, pengumuman hasil ujian dan naik kelas, kemudian nanti persiapannya untuk penerimaan siswa baru.
3: Sementara itu, Ketua Satu Serikat Mahasiswa Pemuda dan Pelajar TAM, Insani Letsoin, mengatakan pihaknya dan wali murid tetap mengupayakan proses belajar siswa selama aksi boikot berlangsung. Ia menyampaikan sistem belajar nonformal di rumah wali kelas dilakukan agar siswa tetap memperoleh pendidikan.
5: Isu liar yang hari ini berkembang di daerah Kota Tual dan sekitarnya itu bahwa kenapa sampai kalian memboikot sekolah, sedangkan kegiatan nanti macet kegiatan sekolah di SD 25 Kota Tual. Kami ingin sampaikan bahwa hal ini kami telah berpikir dengan matang, sehingga kami sudah melakukan itu yang namanya sekolah non-formal di luar daripada sekolah. Jadi tetap sekolah, siswa-siswi tetap, proses sekolah tetap berjalan di rumahnya wali kelas masing-masing.
3: Baik pemerintah daerah maupun Serikat Mahasiswa Pemuda dan Pelajar TAM menegaskan bahwa pendidikan anak-anak harus tetap berjalan dalam kondisi apapun. Seluruh pihak juga diharapkan dapat bersama-sama menjaga suasana tetap aman dan kondusif demi masa depan para siswa. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
2: Berdasar informasi selanjutnya, kita menuju ke RRI Ternate. Pertamina Patraniaga Papua Maluku mengaku tingginya harga gas LPG di Maluku Utara dipengaruhi oleh situasi geopolitik, ditambah belum adanya rantai distribusi langsung ke Maluku Utara. Informasi ini pendengar dari RRI Ternate, selengkapnya dilaporkan Davi Baba.
6: Tingginya harga gas LPG non-subsidi di Kota Ternate mendapat perhatian serius dari PT Pertamina Patraniaga Papua Maluku dan pemerintah Kota Ternate. Kondisi geopolitik global disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketahanan serta kepastian distribusi LPG ke wilayah Maluku Utara. Sales Area Manager Maluku Utara PT Pertamina Patraniaga Papua Maluku, Chandra Dion Sidabariba, mengatakan di tengah situasi ketidakpastian global, Pertamina tetap berupaya menjaga kesinambungan pasokan agar tidak terjadi kelangkaan LPG di masyarakat. Menurutnya, salah satu langkah yang telah dilakukan ialah pengalihan suplai melalui wilayah Ambon. Ia menjelaskan proses alih suplai tersebut menghadapi tantangan tersendiri karena belum tersedianya jalur distribusi reguler seperti pola suplai sebelumnya dari Surabaya. Kondisi itu berdampak pada meningkatnya biaya pengiriman yang kemudian memengaruhi harga jual LPG di tingkat pasar. Kenaikan harga LPG non-subsidi di Maluku Utara pun kini dirasakan cukup signifikan oleh masyarakat. Untuk tabung brek gas ukuran 5,5 kg, harga jual saat ini mencapai sekitar Rp245.000 di outlet resmi. Naik tajam dibanding harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp170.000. Sementara untuk LPG non-subsidi ukuran 12 kg, harga kini menembus Rp490.000 di outlet resmi dari harga sebelumnya sekitar Rp329.000 per tabung. Chandra menegaskan LPG yang beredar di Maluku Utara saat ini merupakan LPG non-subsidi.
7: Adanya tambahan atau namanya penyesuaian terhadap biaya distribusinya yang berdampak kepada harga jualnya. Nah, di sini perlu kami sampaikan juga bahwasanya untuk LPG ini yang beredar itu adalah LPG non-subsidi.
8: Non-subsidi.
7: Yang artinya memang seperti yang sudah disampaikan sebelumnya untuk wilayah kita adalah wilayah yang belum dilakukan konversi, artinya belum ada LPG subsidi ya yang 3 kilo yang seperti di wilayah-wilayah lainnya. Jadi kita baru melakukan penyaluran terhadap LPG non-subsidi.
6: Sementara itu, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar menyampaikan pemerintah daerah memahami keresahan masyarakat terkait tingginya harga LPG. Ia menilai perbedaan harga di tingkat pengecer dapat dipengaruhi oleh biaya distribusi tambahan dari luar daerah.
9: Maka dalam waktu dekat ini secepat mungkin saya akan berkoordinasi dengan Pak Wali juga dinas-dinas terkait agar supaya kita akan melakukan penertiban ya, termasuk melindungi konsumen khususnya masyarakat Ternate dengan menerbitkan HET untuk LPG. Itu sangat penting ya, agar supaya bagaimana kita melindungi konsumen. Tidak ada lagi yang coba-coba mencari keuntungan yang setinggi-tingginya.
6: Nasri juga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG di outlet resmi Pertamina maupun SPBU resmi yang ada di kota Ternate. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk melindungi konsumen dari harga yang tidak terkendali. Davi Baba melaporkan.
2: Pedagar Bapenda Maluku optimis target PAD Rp740 miliar tahun 2026 tercapai dengan mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan di daerah. Dari Kota Ambon, informasi ini selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuring.
10: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Maluku optimis dapat merealisasikan target pendapatan asli daerah PAD tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp740 miliar rupiah. Kepala Bapenda Maluku Jalaluddin Salampinsi menyatakan optimisme ini diperkuat oleh pencapaian target triwulan pertama yang berhasil dilewati dengan sangat baik. Memasuki pertengahan tahun, pihak Bapenda langsung bergerak cepat melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh unit pelaksana teknis daerah UPTD. Hasil evaluasi menunjukkan adanya sistem saling menutupi antar wilayah, di mana kelebihan capaian dari Maluku Tengah mampu menyokong wilayah lain seperti Buru Selatan dan Maluku Barat Daya. Dijelaskan, potensi pajak kendaraan sangat dipengaruhi oleh populasi penduduk, jumlah kendaraan, serta kemauan masyarakat dalam membayar pajak. Oleh karena itu, Bapenda Maluku terus mendorong berbagai inovasi berbasis teknologi untuk memberikan kemudahan akses bagi para wajib pajak.
11: Jadi di triwulan 1 target pajak kita sudah sesuai ya, dari kurang lebih 740 miliar. Capaian di triwulan pertama itu angka pastinya kemarin itu, karena ini dia bertambah terus. Ya dia di kurang lebih hampir 100. Jadi menandakan bahwa dinamika yang kita capai itu sudah bisa ini. Ya, karena melewati itu 14 ya sekitar 19% target kita.
10: Ditambahkan, selain lewat platform digital, Bapenda Maluku juga telah memperluas kanal pembayaran dengan menggandeng berbagai mitra strategis, termasuk jaringan retail modern seperti Indomaret dan Alfamidi. Kerjasama dengan berbagai perbankan juga terus ditingkatkan agar proses transaksi pembayaran pajak kini benar-benar berada di dalam genggaman jari masyarakat. Demikian Lina Tehukur yang melaporkan.
2: Terima kasih pendengar bersama kami di jumpa saat ini. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kami, temani Anda di Lintas 1000 Pulau Koril Nusantara 3. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Jos Roy, selamat siang.
1: Sekian Lintas 1000 Pulau. rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ini dari Hani Dia, mendengarkan lagunya Waktunya Aku Sendiri, ya, membawa kita ke menit yang ke-28 dari jam 2 siang waktu Indonesia Timur. Nah, ternate siang kali ini, sebelum kita update kembali informasi nasional dalam penyampaian Warta Sentral, pendengar ya, ada lagi nih ya, dikabarkan Putri Nurdiana dilantik menjadi anggota PAW Bawaslu Ternate ya. Bawaslu. Nah, kita ini yuk, kita cross check yuk pendengar ya. Komposisi keanggotaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate akhirnya kembali lengkap ya. Setelah Putri Nurdiana Jailan resmi dilantik sebagai anggota pengganti antar waktu sisa masa jabatan 2023-2028 ya. Pada hari ini mendengar Senin 25 Mei 2026. Nah, pelantikan dilakukan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagia secara daring melalui Zoom meeting bersama dengan dua anggota PAW lainnya dari Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dan Kabupaten Pegunungan Arfak Papua Barat. Pelantikan mengacu pada amanat pasal 133 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Selengkapnya bisa dicek kembali di portal kami rri.co.id.

Pendengar nyanyian suara hati dari Inka Kristi ya untuk Anda, dan kita berkabar kembali yuk sebelum kita bergabung lagi, update kembali informasi nasional bersama dengan program A3 untuk sore ini. Dari Sang Sansi pendengar ya, dikabarkan sedikitnya ada 82 orang meninggal dunia akibat ledakan tambang batu bara di Provinsi Shaanxi di Tiongkok Utara. Dua orang lainnya masih dinyatakan hilang setelah insiden tersebut ya. Dan dilansir dari BBC News and Reuters ya pada hari ini juga, Senin 25 Mei 2026, di mana insiden tersebut terjadi di tambang batu bara Lishenyu pada hari Jumat 22 Mei 2026 malam waktu setempat. Awalnya pejabat setempat menyebut korban tewas mencapai 90 orang, namun angka tersebut kemudian direvisi menjadi 82 korban meninggal dunia. Insiden ini sendiri pendengar disebut sebagai bencana tambang terburuk di Tiongkok sejak tahun 2009. Pada saat ledakan terjadi, ada sebanyak 247 pekerja yang sedang bertugas di dalam tambang. Lebih dari 100 pekerja berhasil diselamatkan, sementara itu ratusan petugas penyelamat langsung dikerahkan ke lokasi kejadian guna melakukan evakuasi dan pencarian korban. Presiden Tiongkok Xi Jinping ya meminta seluruh upaya dilakukan guna penyelamatan korban dan merawat para korban luka. Pemerintah pusat juga memerintahkan penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut dan menegaskan pihak yang terbukti bertanggung jawab akan dihukum berat. Pejabat setempat meminta maaf atas kekeliruan data jumlah korban pada awal kejadian. Mereka menyebut kondisi di lokasi sangat kacau setelah ledakan sehingga proses pendataan menjadi tidak akurat. Pendengar ya, itu yang terjadi di Tiongkok pendengar ya. Mudah-mudahan tidak bertambah lagi korban yang meninggal pendengar ya. Kita masih akan berkabar informasi-informasi lainnya untuk Anda.

0: makanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: Telah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
2: Farah, kamu kenapa?
3: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
4: Ini ya, saya sudah bayar.
5: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
6: Beli laptop baru deh.
5: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
6: Maafin Farah ya.
7: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

0: Pendengar, masih kami temani Anda di Ternate sore kali ini, dan selanjutnya kita akan bergabung terlebih dahulu bersama dengan Programa 3 untuk mengupdate informasi-informasi dalam penyampaian Warta Berita Sentral pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini yang pertama Pak ya, nanti harapan kita tahun depan sudah kita selesaikan semua. Memang alatnya belum banyak dan alatnya sangat mahal ya. Jadi terima kasih juga ke DKI, Bu, pemerintah DKI yang sudah memberikan alat untuk pengujiannya.
2: Selain menghadirkan berbagai program literasi, Bank Indonesia juga mendukung peningkatan akses pendidikan melalui program bantuan pendidikan kepada 270 mahasiswa-mahasiswi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Pemerintah mendorong standarisasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Bank Indonesia mendorong upaya literasi agar masyarakat berpikir adaptif dan berdaya saing. Amerika Serikat dan Iran menyepakati untuk membuka Selat Hormuz selama 30 hari ke depan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 25 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan, standarisasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU dinilai penting untuk memastikan akurasi pengisian daya kendaraan listrik serta melindungi hak konsumen. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
1: Ini yang pertama Pak ya, nanti harapan kita tahun depan sudah.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan standarisasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU menjadi bagian penting dalam pembangunan ekosistem kendaraan listrik nasional. Menurut Budi, melalui pengujian metrologi legal, pemerintah ingin memastikan daya listrik yang diterima konsumen sesuai dengan nominal pembayaran yang dilakukan. Budi juga meminta jajaran Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga bergerak cepat melakukan tera dan tera ulang SPKLU tanpa menunggu adanya pengaduan masyarakat. Pemerintah berharap pengujian berkala tersebut dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.
1: Ini yang pertama Pak ya, nanti harapan kita tahun depan sudah kita selesaikan semua. Ya, memang alatnya belum banyak dan alatnya sangat mahal ya. Jadi terima kasih juga ke DKI, Bu, pemerintah DKI yang sudah memberikan alat untuk pengujiannya.
3: Implementasi teknis pengujian ini didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 mengenai kegiatan tera dan tera ulang metrologi legal. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menjelaskan bahwa pengujian dilakukan oleh personel metrologi legal melalui perbandingan standar uji dengan alat ukur pengisi daya kendaraan listrik. Berdasarkan persyaratan teknis, batas kesalahan pengukurannya diperbolehkan berada pada kisaran 0,5 hingga 2,5% sesuai kelas akurasi alat. Kementerian Perdagangan juga menyiapkan sistem monitoring nasional untuk memantau pelaksanaan tera dan tera ulang SPKLU di berbagai daerah.
4: Secara nasional, Dijen PKPN akan menyiapkan sistem agar dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tera dan tera ulang, alat ukur dan pengisian daya kendaraan listrik, serta melakukan pengawasan dan menerima pengaduan masyarakat yang menggunakan alat ukur ini.
3: Pemerintah mencatat jumlah SPKLU yang beroperasi saat ini telah mencapai sekitar 5.000 unit. Untuk mempercepat proses tera, Kementerian Perdagangan mengoptimalkan perangkat pengujian yang tersedia di Bandung, Medan, Yogyakarta, serta unit metrologi legal DKI Jakarta. Langkah standarisasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pembangunan ekosistem kendaraan listrik, sekaligus mendukung target penurunan emisi di sektor energi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur mendorong upaya literasi agar masyarakat dapat berpikir adaptif dan berdaya saing. Alotani melaporkan selengkapnya.
2: Literasi adalah jembatan yang menghubungkan masyarakat menuju masa depan yang lebih siap, adaptif, dan berdaya saing.
5: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda, menegaskan pentingnya literasi bagi masyarakat saat menyampaikan sambutannya pada peringatan World Book Day 2026 dengan tema Connected by Literacy, Building Future Community di Lippo Plaza Kupang, Sabtu 23 Mei 2026. Menurutnya, peringatan Hari Buku Sedunia World Book Day 2026 tidak hanya bersifat edukatif, akan tetapi menyenangkan dan kreatif, menghadirkan berbagai perlombaan dan sosialisasi melibatkan pelajar dan mahasiswa di Kota Kupang seperti mewarnai, mendongeng, pidato, dan program beasiswa gratis.
2: Selain menghadirkan berbagai program literasi, Bank Indonesia juga mendukung peningkatan akses pendidikan melalui program bantuan pendidikan kepada 270 mahasiswa-mahasiswi di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program Generasi Baru Indonesia atau yang disingkat oleh GenG. Program ini merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam membina generasi muda agar tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga aktif, adaptif, serta memiliki kepedulian sosial dan semangat kontribusi bagi masyarakat.
5: Bunda Literasi Nusa Tenggara Timur, Nyonya Mindriati Astiningsi Lakalena, menyampaikan peringatan Hari Buku Sedunia bukan sekedar seremonial terhadap buku dan membaca, akan tetapi mengingatkan seluruh elemen bahwa literasi adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia dan kunci sukses menuju Indonesia Emas tahun 2045.
6: Gerakan literasi harus menjadi gerakan bersama. Literasi tidak cukup hanya dilakukan di sekolah atau perpustakaan, tetapi ia harus hidup di rumah, di lingkungan masyarakat, di ruang-ruang publik, bahkan di ruang digital yang kini menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sebagai Bunda Literasi, saya meyakini bahwa penguatan budaya membaca dan literasi adalah investasi jangka panjang bagi masa depan NTT.
5: Mewakili Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ambrosius Kodo mengungkapkan, salah satu tantangan bagi generasi muda saat ini adalah semangat belajar dan minat membaca akibat penggunaan teknologi yang tidak bijak. Hal ini termasuk maraknya permainan atau game online yang terus tumbuh dan berkembang. Yang menyampaikan, tidak sedikit anak-anak menghabiskan waktu di depan layar handphone daripada belajar, membaca, dan berinteraksi sosial secara langsung bersama-sama di sekitarnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta terus mengintensifkan pengawasan terhadap hewan kurban di Pasar Tiban. Dian Perwanto melaporkan selengkapnya.
7: Kalau kita ada persediaan obat yang dibawa, kita bantu diobati.
8: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Yogyakarta mengintensifkan pengawasan hewan kurban, terutama di sejumlah Pasar Tiban yang ada di wilayahnya. Kabid Perikanan dan Kehewanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sri Panggarti, mengatakan pengecekan secara langsung di lapangan terus dilakukan, terutama menjelang hari kurban, diantaranya melihat fisik dan melakukan pengecekan secara langsung. Dinas Pertanian dan Pangan mencatat, pada Idul Adha tahun ini ada 50 pasar tiban hewan kurban dan pemeriksaan sudah dilakukan terhadap 129 sapi, 1423 domba, dan 159 kambing.
7: Kalau misalnya penyakitnya harus diobati lebih serius, nanti kita arahkan ke poliklinik. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini semuanya sehat.
9: Kalau untuk kambing ciri-ciri yang sehat seperti apa sih Bu? Kalau di Pasar Tiban itu?
7: Tadi bisa dilihat matanya jernih, mereka gerakan lincah, makannya juga baik, kotorannya baik. Kemudian yang paling harus juga dilihat adalah di sekitar mulut dan hidung mereka harus bersih. Kalau tidak ada leleran berarti sehat. Kemudian cermin hidungnya lembab atau basah.
8: Salah satu penjual hewan kurban, Agus Sumantoro, mengaku rata-rata hewan kurban yang dijualnya berada di kisaran 1,5 hingga 4 juta rupiah, tergantung pada ukuran. Hanya saja diakui penjualan cukup lesu. Sejak dibuka tanggal 14 Mei lalu, baru terjual 16 domba.
10: 60 ekor.
11: Belum berani nambah, karena sepi ini tadi.
5: Sudah laku berapa?
11: 16. 16 ekor.
12: Semuanya didatang dari Muntilan ya?
11: Muntilan semua.
5: Ini stoknya lebih banyak atau lebih sedikit Pak dari tahun lalu Pak?
11: Lebih sedikit, kemarin 69 kemarin.
8: Pemkot pada momen Idul Adha tahun ini akan menambah tim pengawas hewan kurban yang diterjunkan sejak H-1 hingga H+3 Lebaran dari 205 petugas menjadi 265 petugas dengan 570 titik penyembelihan maupun RPH.
0: Puluhan koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Provinsi Jambi telah beroperasi secara mandiri, di mana terdapat 1.000 lebih KDMP yang telah dibentuk di Jambi. Informasi selengkapnya bersama dengan Sri Wayuhni.
10: Sejumlah koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Provinsi Jambi mulai menjalankan operasional secara mandiri, meski secara keseluruhan pengoperasian koperasi masih dilakukan bertahap sambil menunggu pembangunan gerai dan gudang usaha. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UKM Provinsi Jambi, Sardaini, mengatakan seluruh target pembentukan Koperasi Merah Putih di daerah telah selesai. Dari total 1.585 desa dan kelurahan telah terbentuk seluruhnya. Namun saat ini, koperasi yang telah aktif beroperasi diperkirakan belum mencapai 10%. Pemerintah daerah masih menunggu pembangunan fasilitas pendukung sesuai instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gerai dan gudang koperasi Merah Putih. Meski begitu, beberapa koperasi mulai menunjukkan perkembangan positif, salah satunya di Kelurahan Penyengat Rendah Kota Jambi yang telah menjalankan operasional koperasi secara mandiri dan mendapat apresiasi dari pemerintah.
13: Pada saat ini, mungkin belum sampai 10% koperasi yang beroperasional secara mandiri karena menunggu pembangunan gerai ini kan. Nah itu jadi sifatnya menunggu banyaknya kan. Tapi kan di wilayah Pak Lurah ya sudah ada berjalan Pak secara mandiri. Kita beri nama apresiasi kepada Lurah Penyengat Rendah ini, memang mereka sudah memulainya. Saya sudah tahu monitor juga dari Dinas Kota Jambi bahwasanya itu sudah mulai jalan itu kan cara mandiri.
10: Lurah Penyengat Rendah Muhammad Haikal Fahlevi mengatakan Koperasi Merah Putih yang diresmikan langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Al-Josa berhasil membuka keuntungan bersih sekitar 7 juta selama 1 tahun operasional dengan modal yang berasal dari swadaya masyarakat. Menurutnya, keberhasilan koperasi dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yakni kepemimpinan yang aktif mencari peluang usaha dan kerjasama dengan berbagai pihak serta dukungan masyarakat yang bersedia bergabung sebagai anggota.
14: Kami mempunyai keuntungan bersih sekitar 7 juta 1 tahun itu dengan modal swadaya masyarakat sendiri. Jadi kuncinya kalau koperasi ini ada 2 sebenarnya. Pertama, pemimpinnya mau. Mau dalam artian itu mencari bisnis-bisnis mana yang bisa bekerja sama dengan kita. Pertama kami dengan Bulog, kedua kami ada dapat koperasi dari Kina. Mereka mau meminjamkan barangnya gula, ditaruh di drop dulu dan pembayarannya di akhir. Jadi kan mengurangi modal kami.
10: Saat ini jumlah anggota Koperasi Merah Putih di Kelurahan Penyengat Rendah telah mencapai 120 orang. Peningkatan jumlah anggota tersebut menjadi modal penting bagi koperasi untuk memperluas usaha dan memperkuat perannya sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. Dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kereta Api Indonesia atau KAI Daop 7 Madiun Jawa Timur mengajak generasi muda di Kediri untuk meningkatkan keselamatan saat berkendara di perlintasan kereta api. Laporan selengkapnya bersama dengan Ayu Citra.
15: PT KAI Daop 7 Madiun mengajak generasi muda di Kediri untuk meningkatkan keselamatan saat berkendara di perlintasan kereta api. Hal itu dijelaskan oleh Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat memberikan edukasi keselamatan kepada anak muda di Kediri. Ia mengatakan bahwa program edukasi ini sebagai bentuk kolaborasi antara KAI dengan generasi masa kini. Tujuan lainnya supaya anak muda di Kediri ini dapat menjadi duta pelopor keselamatan lalu lintas.
16: Kami bersama-sama dengan semua tim, ada teman-teman dari Polsuska dan juga ada dari masyarakat khususnya dari Gensi ini, dan juga kami juga seringkali berkolaborasi dengan teman-teman dari Relven untuk selalu menggaungkan keselamatan ya kereta apian di perlintasan sebidang maupun yang dijaga maupun tidak.
15: Sementara itu, Faridila, salah satu peserta edukasi dari Politeknik, mengatakan ia sangat senang bisa mengikuti kegiatan sosialisasi keselamatan kali ini. Apalagi ia bisa memiliki pengalaman baru, karena memang aksi itu dilakukan di perlintasan sebidang di Kota Kediri, yang lokasinya ini berdekatan dengan pusat keramaian masyarakat.
17: Ya, sosialisasi keselamatan palang pintu untuk bagi pengendara di palang pintu agar berhenti. Untuk menjaga keselamatan antara penumpang kereta, antara dan pengguna jalan. Penting sekali karena tragedi banyak sekali di Palang Pintu, itu banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan.
15: Lebih lanjut, aksi tersebut dilakukan oleh segenap generasi muda di Kediri Madiun bersama dengan sejumlah manajemen KAI Daup 7 Madiun. Kemudian dalam menyampaikan pesan tersebut, maka mereka berdiri di depan palang pintu perlintasan yang ditutup dan langsung membentangkan banner berisikan himbauan keselamatan. Salah satunya dengan mengenalkan pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ayu Citra melaporkan.
0: Dinas Perhubungan Kota Bekasi mencatat terdapat puluhan titik kemacetan baru di wilayah Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya. Leni.
18: Baik, pendengar Pro 3 RRI, Dinas Perhubungan Kota Bekasi menegaskan ada sebanyak 29 titik kemacetan baru di Kota Bekasi saat ini. Adanya pertumbuhan ekonomi diklaim menjadi salah satu penyebab munculnya titik kemacetan baru. Dan menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, keberadaan titik kemacetan baru tidak sepenuhnya negatif. Pasalnya keberadaan titik kemacetan baru menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi baru. Bahkan ia menjelaskan jumlah 29 titik kemacetan baru di luar prediksi Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Sebab sebelumnya perkiraan Dinas Perhubungan jumlahnya hanya mencapai 24 titik kemacetan baru. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar.
19: Dengan perkembangan ekonomi, tumbuhnya bangkitan perjalanan baru, pusat-pusat perdagangan jasa yang baru, tentu ada timbul titik-titik penurunan kecepatan kendaraan. Tapi justru ini teman-teman, tugas kita bersama, Dinas Perhubungan dan rekan-rekan lain, termasuk teman-teman swasta ya, bagaimana mengedukasi. Karena apa? Kota penting tumbuhnya pusat-pusat perdagangan jasa. Berabad itu salah satu tanda melihatnya perekonomian kota. Dari pajak, distribusi, kemudian dari apa multiplier efek lainnya. Apa efek domino dari perkembangan ekonomi.
18: Dan Zeno juga menjelaskan tumbuhnya perekonomian di Kota Bekasi ditandai dengan munculnya pusat perbelanjaan dan jasa baru, dan hal itu tidak sepenuhnya negatif karena memberikan dampak peningkatan pajak dan retribusi yang bermanfaat bagi pemerintah. Oleh karena itu, terkait hal ini, Dinas Perhubungan Kota Bekasi senantiasa hadir mengatur lalu lintas serta memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Dan pihaknya juga memberitahukan kepada warga Kota Bekasi mengenai jam rawan kemacetan di Kota Bekasi, yaitu pada pagi hari, tepatnya pada pukul 6 pagi hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat, serta di jam sore hari pada pukul 16.00 hingga 19.00 waktu Indonesia Barat. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Puluhan gempa bumi mengguncang Bali sepanjang minggu ketiga pada bulan ini yang merupakan sesar aktif didominasi gempa bumi dangkal. Ayur ini melaporkan selengkapnya.
20: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 65 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
21: Sepanjang periode minggu ketiga bulan Mei 2026, Stasiun Geofisika Denpasar kembali mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Gempa bumi yang didominasi gempa dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia, dan sesar aktif. PMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar mengatakan, wilayah Bali dan sekitarnya dilanda 65 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,3 hingga 4,6. Ia menjelaskan gempa bumi tersebut didominasi gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km sebesar 78% dari total kejadian gempa bumi. Asani Haris mengatakan jumlah gempa bumi dangkal sebanyak 51 kejadian. Terdapat 14 kejadian gempa bumi dengan kedalaman kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 21% dari total kejadian gempa bumi, dan tidak ada kejadian gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km.
20: Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebanyak 51 kejadian dan gempa bumi kedalaman menengah 14 kejadian.
21: Azani Haris mengungkapkan dari total gempa yang terjadi 92% atau 60 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3, sedangkan 5 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 7% dari total kejadian gempa bumi, dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
20: Pada minggu ini kejadian gempa bumi didominasi 60 kejadian gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 dan 5 kejadian gempa bumi magnitudo menengah dengan magnitudo maksimal 4,6.
21: Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar, dari total 65 kejadian gempa bumi tersebut, 43 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali, dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia, serta 22 kejadian gempa bumi terjadi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok, dan sekitarnya yang diperkirakan berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya. Masyarakat diimbau mengupdate informasi dari sumber terpercaya karena hingga kini gempa bumi belum bisa diprediksi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini, melaporkan.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Amerika Serikat dan Iran telah menyepakati untuk membuka sepenuhnya Selat Hormuz dalam waktu 30 hari ke depan. Kesepakatan perdamaian awal antara Amerika Serikat dan Iran tersebut mencakup penundaan pembicaraan nuklir hingga waktu yang akan datang, serta kedua pihak juga sepakat memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari untuk mencapai penyelesaian akhir dalam kesepakatan perdamaian. Informasi dari dunia olahraga, drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia pada edisi tahun 1994. Kita simak kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan oleh Karisma Rizky berikut ini.
1: So Franco Baresi takes the first kick.
4: Tahun 1994, Amerika Serikat, Standing Rock Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu, bagaimana jalannya babak adu penalti?

0: tenangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2.
1: Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament.
0: Kini, semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Brazil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brazil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio. Meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin, dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan pembahasan RUU Satu Data Indonesia masih pada tahap penyusunan dan ditargetkan rampung pada Juli 2026 mendatang. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengimbau jemaah haji menyiapkan stamina fisik sebelum fase Mina. Persiapan itu dibutuhkan karena jemaah akan menempuh jalur panjang menuju Jemarat.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar, kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk saat ini, setelah kita ikuti bersama ya penyampaian Warta Berita Sentral bersama program 3 Jaringan Berita Nasional Ternate Siang, masih menemani Anda di hari ini, dan sesaat lagi kami hadirkan 100% Indonesia sore ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pendengar, ini dari Mayang Sari dengan Tiada Lagi. Tadi di awal juga kami sudah hadirkan Siti Raliza dengan Wajah Kekasih dan membuka kita di 100% Indonesia. Hari ini Senin 25 Mei 2026 gabung ya. Ditunggu sampai nanti jam 5 sore di 3125521 0822 1153749. Ups, salah, bukan ya. 0821-2037-5180 ya, request lagu pop Indonesia. Dan tentunya mau nebar salam buat siapa juga boleh. Oke. Ditunggu teleponnya dan juga ditunggu untuk WhatsApp-nya ya. Gak mau telepon, WhatsApp aja gak apa-apa. Disilahkan. Kami tunggu, nanti kita putarkan lagu yang Anda request apa. Judulnya apa, penyanyinya siapa gitu ya, biar enak nyarinya, gak riweh ya. Oh deh, selamat sore nih buat Mama Indah. Mama Indah selalu setia, Mam ya. Oke, ngebakso ya, Mam ya. Ngebakso kayaknya ya sore ini. Oh deh, yuk pendengar, sekali lagi line teleponnya sudah diaktifkan di 3125521 untuk Anda yang mau gabungan. Request lagu apa, salam-salamnya buat siapa, sabar. Nanti kita juga akan break sejenak pendengar ya. Buat Bunda Natalia, Bun, sama sore Bunda ya. Oke, kadang aku lupa suara-suaranya nih pendengar ya. Oke, udah banyak nih ya. Ada Bung Otis yang sementara pantau-pantau. Ini Pak Subiono juga yang masih pantau-pantau Pro 1 siang ini. Gerimis, tiba-tiba berhenti, tiba-tiba gerimis gitu ya. Cuaca di Kota Ternate untuk saat ini pendengar. Ada yang gabungan, kita coba terima dulu. Selamat sore.
1: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak
1: Orang Ambon.
0: Pak Junaidi. Pak Junaidi, ya. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat
1: walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Kuat cerah.
0: Alhamdulillah.
1: Oke, ini mudah-mudahan Ternate lah bagi
0: picora-cera. Wih, Ternate gerimis ujang dari tadi pagi ya. Ya. Pak Jun ya, mau dengar lagunya siapa, Pak Jun?
1: Lagu. Lagu dari Dedi Dores.
0: Dedi Dores. Ya.
1: Iya, Dedi Dores.
0: Oke,
1: Dedi Dores. Coba lihat Dedi Dores lagu dulu.
0: Sebentar. Dedi Dores, untuk apa lagi, dan sebuah lagu untuk buat Nike.
1: Untuk apa lagi yang pertama juga?
0: Untuk apa lagi? Buat siapa ini lagunya?
1: Untuk Ecata.
0: Ini sama Titi.
1: Oh, Titi, Allah. Titi, maaf ya, barangkali kita kirim doa sedikit untuk Titi ya.
0: Saya terima kasih, Pak Jun.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Oke. Salam selamat menjalankan tugas, selalu diberkati Allah Subhanahu wa taala. Dan operator tak lupa juga ya, ada pun LC di Manado, harapan sehat Fika juga di sana, ada Mama Indah di Akigale, Ibu Indah di Toloko Oscar, ada Ibu Indah juga di Kulawa, selamat sore, harapan sehat. Ada Koama, Koai, Padin juga di sana, Bung Ipin, apa Abdul yang ada di Tidore, semua dapat salam dari Pak Junaidi, ya. Pak Cim di Mata Dua juga ya, ada Ono juga yang ada di Halmahera Barat, selamat sore, harapan sehat. Haji Jafar, Atus, Buntahir, Baleo juga di sana, selamat sore, harapan sehat. Ada Ibu Farida juga. Purnama Sari, Andi Batam, Andi Bacan, Ayu Masoi, selamat sore semua ya, harapan sehat.
0: Amin.
1: Semua sudah ada dapat salam dari Pak Junaidi ya. Itu dulu, Mencinti. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi, lagu dari Dedi Dores, untuk apa lagi sudah disiapkan. Dan masih menunggu di belakangnya Pak Junaidi. Boleh 3125521, pendengar line teleponnya cukup itu ya. Dan satu lagi line WhatsApp di 0821-2037-5180. Selain bisa telepon, juga bisa mengirimkan pesan singkatnya di WhatsApp-nya Pro 1. Kalaupun tadi Pro 1 sempat menghilang dari udara, pendengar ya, mohon maaf ya, kesalahan atau mungkin kerusakannya bukan di radio Anda, tapi memang ada pergantian meter KWH dari PLN ya. Jadi tadi agak kita menghilang sejenak dari udara, udah kembali terdengar lagi kan. Buktinya ada yang gabungan gitu kan. Boleh nih, belum ada yang gabung, kita dengarkan dulu satu lagu pendengar dari Dedi Dores, Untuk Apa Lagi, spesial buat Pak Junaidi.

0: Pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

Lintas informasi program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Yayasan Nasri Abu Bakar Nasab menyalurkan 15 hewan kurban di sejumlah kelurahan, lembaga hingga institusi keagamaan di Kota Ternate pada hari Senin 25 Mei 2026. Penyaluran hewan kurban ke sejumlah kelurahan ini sebelumnya telah mengajukan proposal permohonan bantuan hewan kurban kepada Yayasan Nasab. Pendiri Nasab, Nasri Abu Bakar, mengatakan kegiatan kurban yang dilakukan tahun ini merupakan agenda rutin yang terus dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk komitmen berbagi kepada masyarakat. Dan Nasri berharap sejumlah hewan kurban yang disalurkan oleh Yayasan Nasab dapat terus meningkat pada tahun-tahun mendatang sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Kota Ternate. Demikian lintas informasi program Satu Radio Republik Indonesia Ternate.

Pendengar, ini ya satu lagu dari Christian Panjaitan. Sudah aku bilang ya, untuk semuanya yang masih mendengarkan 100% Indonesia untuk sore hari ini, diaktifkan kembali pendengar 3125521 0822. Oh salah lagi, 0821-2037-5180 untuk bisa request lagu. Boleh, mau salam-salam juga boleh, mau ngucapin selamat apa ya, ini selamat apa ini, selamat menanti menjelang Idul Adha juga boleh pendengar ya. Sekali lagi di 3125521 dan juga 0821-2037-5180 ya. Oke, siapa kemarin yang baru nanya nomornya Pro 1 ya? Pak Yasim ya, nomornya hilang semuanya katanya. Pak Yasim, ayo gabung, kan sudah dikasih tuh nomornya Pro 1 ya Pak Yasim ya. Buat semuanya juga deh, yuk. Ini juga ada yang coba bergabung pendengar. Mana tadi? Mama Indah. Mama Indah, jangan telepon-telepon kalau lagunya diputer ya, Mama Indah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, dari Bung Ono. Bung Ono ini di mana Bung Ono? Di Halbar ya. Kalau enggak salah. Ingat-ingat lupa ya. Oke, lagunya The Mercy. Kalau iya sal apa ini? Salam 100% Indonesia dan salam sehat buat Pak Junaidi, Bunda Els, Mama Indah, Ko Ama, Bunda Natalia, Bung Otis, Roni, Safira, Iqbal dan semua pendengar bersama kru Pro 1 RRI yang bertugas. Terima kasih Bung Ono ya. Oh ya, di Halbar ya. Bung Ono yang ada di Halmahera Barat. Di Halbar sana ada Pak siapa kok sudah lupa ya saya. Ada pokoknya seluruh pendengarnya Pro 1 yang ada di Halbar, selamat sore, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Sehat semuanya, amin. Yuk pendengar yang lainnya mana nih? Yang lainnya dringkan dong teleponnya Pro 1 3125521 ya. 0821-2037-5180 pendengar ya. Dan apalagi? Oke, oh bukan ya, ini bukan. Nanti, oh belum, tuh kan ngomong sendiri. Ini pendengar Warta Sore, jangan lewatkan nanti jam 6 sore, jam 18 ya, pukul 18 pendengar Warta Sore, ada beragam informasi yang sudah coba di-up oleh teman-teman pemberitaan ya. Udah masuk semuanya hari ini ternyata Warta Surenya ya, ada terkait dengan konflik agraria di Maluku Utara yang semakin kesini kok semakin kompleks ya. Pun ada kabar, informasi, ada berita tentang lomba tarian ronggeng gala. Nah bisa gak? Oke, gak bisa ya sudah. Deh, nanti ya di penyampaian Warta 18 atau Warta Sore waktu 18 waktu Indonesia Timur ya. Sore semuanya udah reda hujannya atau gerimisnya di kawasan Sultan Hairul, udah cerah kembali nih pendengar. Jadi udah mulai banyak nih yang lalu lalang kesana kemari, kalau kadara ke atas ke bawah, kalau kadara kalau ini ya. Di depan RRI Ternate saat ini lancar untuk semua perjalanan ya, segala perjalanannya, semua perjalanan Anda ya. Deh, nih lagu The Mercy-nya enggak ada yang itu nih, Bung Ono, tak cari yang lain aja ya. Mana tadi ya? Sebentar. Oke, Bung Ijar enggak dicariin sih. Oke, lagu dari Rinto Harahap ya, Bung Ono ya, diganti sama Rinto Harahap aja, soalnya yang The Mercy nggak ada di sini, nggak kesimpan, entah disimpan sama Bung Roni di mana lagunya ya. Nanti masih boleh nih untuk gabungan kembali. Oh, line teleponnya di-cut, pantes nggak dideringkan. Ayo, boleh nih, udah diaktifkan kembali line teleponnya, benar-benar ada yang bingung. Disuruh telepon tapi teleponnya nggak nyambung. Oke, udah bisa dideringkan teleponnya di 3125521 ini. Oke, kita dengar dulu
requestan lagu dari Bung Ono ya, yang ada di Halbar. Lagu dari Rinto Harahap ya Bung Ono, kami ganti lagunya dengan masih sama judulnya Ayah, tapi yang dijanjiin sama Rinto Harahap. Masih di sini, kita masih di 100% Indonesia.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Indonesia sore ini pendengar masih di hari Senin, harusnya semangatnya masih menggebu-gebu ya. Udah pada pulang ya. Ade. Ya sudahlah, yang sudah pulang ke rumah, jam kerjanya sudah selesai. Hati-hati di jalan ya pendengar ya, jam 4:30 ya. Ada yang masih di kantor, ada yang udah pulang ya. Sekali lagi ini semesta mendukung untuk pulang jam segini, soalnya ini gak hujan gitu loh. Coba tadi kalau masih gerimis atau hujan pasti belum pulang kan pendengar ya. Tapi didukung oleh alam ya, jam segini udah gak hujan berarti sudah langsung boleh pulang ada. Yang jelas ayo pendengar, kita masih di 100% Indonesia, gabung lagi yuk. 3125521, dideringkan lagi 0821-2037-5180. Ko Ama selamat sore, Ko Ama belum dengar suaranya ya. Juga ada siapa lagi, Bung Din ya, Bung Ipin juga. Bung Ipin biasanya sibuknya di WA sih, tapi belum masuk nih WA-nya Bung Ipin sore hari ini ya. Dan pun, oh ada yang gabung. Ada siapa di sana? Selamat sore, 100% Indonesia.
1: Selamat siang, belum sore Mbak Titi, ini di Jawa Timur.
0: Oh iya, kalau di sana belum sore, masih pagi kayaknya ya.
1: Ya panas banget ini Mbak.
0: Di sini loh, gerimis hujan terus, kok di sana panas bertolak belakang, ini kayaknya berbeda ya. Wilayah Timur, Indonesia Timur sama Indonesia Barat beda hari ini. Ya sudah, ini mau dengar lagunya siapa?
1: Lagunya apa ya? Lagunya Gospes aja, Mudah-mudi aja.
0: Mudah-mudi ada apa ya?
1: Ya, tolong kalau kirim lagu ke Mbak Titi, jangan lagu yang begitu kah?
0: Mudah-mudi nggak ada ini ya. Mudah-mudi.
1: Iya, kalau kirim lagu Mbak Titi, jangan lagu yang begitu kah? Nanti gimana gitu?
0: Gimana mohon gitu pokoknya. Apa ini jadinya ya. Pak Subiono, lagunya diganti apa ini? Gak ada mudah-mudinya.
1: Mudah-mudi.
0: Sudah gak mudah-mudi nih.
1: Ya ada. Loh. Ya lagu gembira kan. Nanti biar aru penyiarnya ikut gembira kan.
0: Ini lagunya gak ada mudah-mudinya, itu gak ada di list kita ini. Jadinya diganti sama lagunya siapa ini?
1: Ya kalau gitu Nusantara 7.
0: Nusantara dari Jamal Mirdad, Nusantaraku.
1: Ah jelek itu Nusantara 7.
0: Gak ada.
1: Abis. Ya udah, yang seneng Mbak Titi lagunya, Mbak lagunya Mbak Titi aja yang seneng diputar aja lah. Ya,
0: oke, okay, nanti diputar lagunya.
1: Ya. Oke, salam untuk semua pendengar di seluruh Maluku Utara. Semoga terhibur selalu. Amin. Selamat siang, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini dari Pak Subiono ya, udah gabung. Lagu muda-mudi tuh nggak ada, udah pada tua semuanya. Udah nggak muda lagi gitu. Tapi beneran tau, lagu itu nggak ada di list kita. Nanti ya tanya sama Bung Roni dulu. Bung Roni, ayo tuh lagunya nggak ada tuh, dilengkapin dong Bu Roni itu ya. Nanti deh ya, nanti dicari dulu lagu lainnya. Dan boleh nih gabungan kembali Mama Eba di mana? Mama Eba jangan sibuk ini. Sibuk apa ini Mama Eba ya? Entahlah sibuk apa. Sibuk masak kayaknya, persiapan Idul Adha ya Mama Eba ya. Belum. Belum. Masih tanggal berapa ya? Lusa ya insyaallah ya pendengar ya. Sehat semua, bisa merayakan Hari Raya Idul Adha kali ya. Ini lagunya siapa nih jadinya? Oke, yuk kita cek kembali. Oh, belum ya, belum ada di WA-nya Pro 1. Oke. Ini juga nanti pendengar di Warta 18 Anda juga menyimak, bisa ya informasi terkait dengan KKP yang sudah mulai memperkuat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Maitara Tengah. Jadi koperasi Merah Putihnya jalan ya, dan kampung nelayan Merah Putih untuk wilayah Maruku Utara ternyata ada juga ya. Oke, ada siapa lagi yang gabungan? Selamat sore.
1: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa ini?
1: Kalau selupa nama biasa.
0: Oh, selupa nama, ya Allah ya. Pak RT. Barang di seputar situ sutara macet lagi, jadi ya selupa nama. Macetnya sudah nggak ada lagi kan Pak RT ya?
1: Apa itu?
0: Udah nggak macet lagi di situ kayaknya. Udah nggak ada ya, lagi tuh, orang parkir kiri kanan.
1: Kurang sudah. Tinggal sampah dari kelurahan lain yang masuk saja.
0: Tinggal sampah yang belum berkurang ya.
1: Iya.
0: Iyalah, mudah-mudahan lah bertahap ya. Satu dulu yang dikeluhkan selesai, keluhan yang lain nanti dulu. Ya ini Pak Yasim, ini mau ya, request lagunya siapa ini Pak Yasim?
1: Terserah saja.
0: Terserah lagi.
1: Iya, sambat temannya juga boleh.
0: Nanti saya nyanyi ya.
1: Iya, gabung dengan orang di sana sudah boleh.
0: Oke.
1: Ya, salam buat Mbak Titi dan teman-teman yang bertugas. Mudah-mudahan bisa lancar tugasnya, selesai aman begitu.
0: Amin.
1: Terus salam buat teman-teman atau yang penggemar di Maluku Utara dan sekitarnya.
0: Oke. Okay.
1: Semua sudah. Oke.
0: Okay. Yeah.
1: Assalamualaikum.
0: Udah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Pak Yasim ya. Ada lagi yang dipanggil dari tadi akhirnya muncul juga. Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Apa kabar?
2: Indonesia kabar baik. Baik-baik sayang, Mbak Titi ya.
0: Iya Bunda, ya ampun.
2: Asik. Sudah, saya kok. Kalau Mbak Titi suaranya saya tahu sih. Kalau Mbak Echa sama si Safira hampir sama.
0: Masa sih?
2: Iya betul.
0: Beda orang, beda pita suara kok ya, sama ya.
2: Tapi hampir mirip-mirip.
0: Hampir gitu. Mirip Bun.
2: Ya.
0: Jadi gimana di sana, hujan nggak?
2: Tadi jam-jam 12 gitu ada hujan, tapi hujan ringan Mbak Titi.
0: Oh hujan ringan, nggak hujan air Bunda?
2: Air juga sih.
0: Oh air juga.
2: Tidak terlalu lebat ya, tidak terlalu deras hujannya.
0: Ada yuk, kalau gitu ini
2: udah. Kalau hujan uang bagus ya Mbak Titi.
0: Iya weh, itu banyak orang di jalan itu ya. Nggak ada yang sembunyi kalau hujan uang. Bun, memang itu manusiawi Bunda.
2: Memang iya, tetap kita juga syukur ya, biar hujan apa.
0: Yang penting jangan bilang batu ya. Ini Bunda Natalia mau dengar lagunya siapa ini?
2: Aduh, Meriam Belina, jangan pernah Mbak Titi ragukan.
0: Jangan pernah kau ragukan. Oh iya, jangan pernah kau ragukan.
2: Ada ya?
0: Saya cari dulu Belina. Ya, jangan.
2: Ya. Pernah. Salam ya Mbak Titi.
0: Boleh, salamnya buat siapa?
2: Okay. Pertama Mama Indah, ayo Mama Indah gabung. Apa kabar Mama Indah? Ada Ibu Haja Ida juga, Dika di Taliabu. Selamat sore Dika. Purnama Sari juga selamat sore ya. Ibu-ibu muda cantik ini. Ada Pak Din, Pak Ipin, Pak Rifin ya, Pak Leo, Pak Santoso, Kok Aiko Ama, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus. Ada Kang Ahmad Irwan, Pak Taher ya. Ada Pak Andi di Batam. Ada Pak Yayan, Pak Andi di Jambi.
0: Yeah.
2: Pak Laras, Bang Luhut ya. Ada juga Pak Windy, Putra Tengah. Dan semua sudah yang lagi monitor. Mbak Titi tetap semangat ya, sukses okay, selalu. Bahagia selalu, doa terbaik buat
0: Amin.
2: Mbak Titi dan keluarga di rumah.
0: Okay.
2: Makasih, selamat sore 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Makasih Bunda Natalia ya, lagunya ditungguin. Ada kok lagu dari Meriam Belina dengan Jangan Pernah Kau Ragukan ya. Karena ini udah pasti, jadi jangan ragu-ragu gitu ya Bun ya. Oke, yuk masih nyari lagunya Pak Yasim sama Pak Subiono ini ya. Lagunya yang mana ini? Oke, nggak ada ternyata di sini. Sabar ya. Tak kasih lagu-lagu yang baru aja ya. lagu-lagu baru. Oh, lagu baru cuma satu di sini. Gimana ini Bung Roni? Oke, Bung Roni lagi larinya ya. Oke, ya. Oh deh, ada. Oke, itu kan. Ya, pendengar, bukan. Ini enggak enak lagunya kalau ini nih. Oh, tak kasih ini aja ya. Mana tadi ya? Penyanyi. Pak Subiana sobat padi enggak? Sobat padi kah Baladewa yo. Oke, ya udah. Yo, ini mana kok enggak ada ini malahan. Dari penyanyinya Padi ya, lagu dari Padi spesial buat Pak Subiono dan buat siapa? Pak Yasim. Ikan dalam kolam, ikannya mati semua kemarin ya. Kolamnya tak cuci pakai sampo loh, ikannya mati semua. Itu ngena gak sih sebenarnya? Oh deh, spesial aja buat Pak Subiono, spesial buat Pak Yasim. Lagu Sobat ya, cocok kayaknya ya, dari album Lain Dunia, masih di 100% Indonesia.

Iya, pendengar dua lagu tadi ya, dan ada bonus satu Widuri dari Delon. Terima kasih untuk semuanya, harus kami sudahi untuk 100% sore hari ini. Yang belum gabung bisa gabung nanti malam, yang udah gabung ya syukur alhamdulillah kan. Yang pastinya lagi terima kasih untuk Anda semuanya yang walaupun cuma WhatsApp atau walaupun cuma mendengarkan juga terima kasih. Dan kami sudahi 100% sore hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate-Ternate sore hari ini pendengar, untuk selanjutnya kita ikuti informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan juga PIHPS Nasional, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Kami informasikan untuk informasi harga pangan di periode 25 Mei 2026, dan kami mulai dari komoditas beras terlebih dahulu. Saudara, pada harga Rp17.650 per kilogram. Daging ayam dengan harga Rp45.500 per kilogram. Daging sapi dengan harga Rp150.000 per kilogram. Telur ayam Rp44.100 per kilogram. Bawang merah dengan harga Rp65.000 per kilogram. Bawang putih dengan harga Rp55.000 per kilogram. Cabai merah dengan harga Rp65.000 per kilogram. Cabai rawit dengan harga Rp90.000 per kilogram. Minyak goreng dengan harga Rp23.000 per kilogram. Dan gula pasir dengan harga Rp20.500 per kilogram. Demikian untuk informasi harga pangan berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional periode 25 Mei 2026.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Iya. Bersama kami jumpa kembali hari ini, hari Senin 25 Mei tahun 2026. Kami dari TK Adiaksa melakukan siaran RRI. Saudara-saudara pendengar dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami TK Adiaksa 35 Kota Ternate. Adik-adik manis di rumah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal
1: Alamin.
0: Sore ini kita berjumpa lagi dalam siaran Taman Kanak-Kanak program RRI Ternate. Kali ini kami dari TK Adiaksa Kota Ternate akan menemani waktu sore adik-adik di rumah. Semoga semua dapat belajar, bernyanyi, dan berdoa bersama. Adik-adik manis di rumah, perkenalkan saya Ibu Bia. Hari ini membersamai adik-adik di rumah dalam siaran kami. Saya ditemani ada Ibu Guru Ibu Uni, ada Ibu Vina, ada Ibu Risna, dan juga ada Ibu Nindi yang akan mendampingi adik-adik semua pada sore hari ini. Baiklah anak soleh dan soleha, marilah kita memberi salam kepada orang tua di rumah, para pendengar, teman-teman yang belum sempat hadir pada sore hari ini. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini semua?
2: Baik.
0: Ucap apa?
2: Sehat.
0: Iya, ucap apa?
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Adik-adik manis di rumah, mengawali siaran kita hari ini ada teman kita yang akan apa? Ada yang tahu? Iya, teman-teman kita atau kita semua akan berdoa dulu ya.
2: Iya.
0: Ayo semua kita berdoa baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan bernyanyi lagu Senangnya, Senangnya Bisa. Suara yang bagus boleh. Oke, 1, 2, 3.

Oke, terima kasih. Ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Marsteka Adiaksa. Boleh suaranya yang bagus?

0: Masya Allah, mana tepuk tangannya? Iya. Anak karakter? Mana anak yang cerdas?
1: Ini anak yang cerdas.
0: Yang mana?
1: Yang ini.
0: Di mana?
1: Di sini.
0: Kalau tidak cerdas?
1: Diambil.
0: Mana anak yang santun?
1: Ini anak yang santun.
0: Yang mana? Di mana?
1: Di sini.
0: Kalau tidak santun? Iya. Terima kasih. Iya, Ibu Guru. Sekarang kita akan beralih ke acara selanjutnya. Hari ini Ibu Guru akan memberikan pelajaran atau bercakap-cakap dengan tema kita hari ini, yaitu air, api, dan udara. Tapi yang menjadi pembelajaran kita dengan subtema air, ya. Air adalah sumber kehidupan. Air merupakan sumber kehidupan yang sangat penting bagi manusia, hewan, tumbuhan, serta lingkungan. Ketersediaan air bersih perlu dijaga bersama. Melalui RRI, kami akan memperjelaskan kebiasaan hemat air dan menjaga kebersihan lingkungan. Kami akan mengajak masyarakat untuk memahami pentingnya air dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi anak tahu air itu gunanya untuk apa, ya?
1: Minum.
0: Apalagi?
1: Mandi.
0: Apalagi?
1: Cuci tangan.
0: Apalagi? Masak. Tepuk tangan buat Asrullah. Masak. Apalagi? Kalau di rumah, Mama suka tanam apa, ya?
1: Tanam
0: bunga. Bunga juga memerlukan air. Harus rajin di apa bunganya? Disiram supaya tumbuh subur. Dan masih banyak lagi manfaat air, ya. Selain air bermanfaat bagi manusia, ada juga bahayanya air, ya. Sekarang ini lagi musim apa, ya? Musim hujan. Jadi musim hujan itu, kalau hujan terus-terus, bisa mengakibatkan apa?
1: Banjir.
0: Kalau terjadi banjir, itu kenapa? Karena ada banjir. Ada yang tahu?
1: Hujan.
0: Kenapa, Eros?
2: Orang buang sampah.
0: Tepuk tangan buat Ero. Karena itu orang suka buang sampah sembarangan. Ada yang buang sampah di got, toh? Ada yang buang sangka di Barangka atau Kalimati. Ada juga suka buang sampah di pantai. Kalau jadi berbahaya kalau membuang sampah sembarangan, bisa mengakibatkan banjir. Terus ada lagi bahayanya, kalau apa, ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Kalau suka menebang apa? Menebang pohon sembarangan itu, nanti lingkungannya menjadi rusak. Jadi bisa terjadi banjir yang besar tuh. Banjir apa namanya?
1: Banjir bandang.
0: Tepuk tangan buat Evero. Jadi kalau banjir bandang itu, pohon-pohon semuanya hanyut, toh? Pohon-pohon besar, batu-batu juga, lumpur-lumpur. Rumah juga nanti sisa apanya? Atapnya, karena banjirnya sangat tinggi, besar, ya. Jadi jangan kita membuang sampah
1: sembarangan.
0: Buanglah sampah pada tempatnya. Dan juga jangan menebang pohon. Yang suka menebang pohon itu siapa, ya? Orang-orang yang bertanggung jawab atau tidak? Orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Kalau sudah semakin tinggi ditebang, tapi harus ditanam lagi, ya.
1: supaya lingkungannya menjadi apa?
2: Aman.
1: Tak? Lingkungan kita menjadi aman, menjadi bersih, ya? Oke. Jadi kalau siapa yang di sini suka buang sampah sembarangan? Tidak ada. Jadi kalau di rumah, kalau lihat orang tante, om, nenek, tete, pas musim hujan, dong buang sampah di got, bilang, hei, jangan buang sampah di got, buanglah sampah pada tempatnya. Nanti siapa yang datang angkat?
2: Tukang sampah.
1: Mobil sampah datang angkat, baru buang di mana?
2: Tempat
1: pembuangan sampah.
2: Kantornya mobil truk sampah di kantor mobil pemadam.
1: Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Evero. Itu namanya Dinas Kebersihan Lingkungan. Toh, tempatnya kantornya Evero sudah tahu, di sampingnya Dinas Pemadam Kebakaran. Oke. Ayo kita menyanyi lagu tik tik tik 1 2 3.

0: Iya. Pendengar RRI Ternate, terutama adik-adik manis di rumah, air adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga bersama. Mulailah dari hal yang kecil seperti menggunakan air secukupnya, ya. Kalau air itu jangan dibuang, dibuang-buang. Kalau kerangnya, kalau menggunakan kerang air harus
1: dikasih kita nama.
0: Iya, harus dimatikan ya. Kalau sudah penuh tempat penampungan air harus dikasih kasih mati airnya. Jadi mulai dari hal yang kecil seperti menggunakan air secukupnya, menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, atau menanam kembali pohon yang sudah ditebang. Nah, supaya lingkungan kita menjadi terlindungi, kita aman dari bahaya apa?
1: Apapun,
0: apalagi kalau musim hujan bahayanya apa?
1: Banjir.
0: Oke, sampai jumpa lagi pada siaran berikutnya. Ya, sebelumnya ibu guru mau, kalau tadi kita sudah bercakap-cakap, toh sudah menyanyi bersama. Ah, sekarang ibu guru mau panggil anak-anak yang berani, yang hebat, yang mau maju menyanyi di depan. Ada yang mau? Siapa yang bisa? Angkat tangannya. Ibu guru lihat yang duduk paling manis. Coba Eperos. Ayo Eperos, maju Eperos. Eperos mau apa sayang? Mau menyanyi kah, baca puisi kah, atau baca doa?
2: Mau baca pantun.
0: Baca pantun. Eperos mau baca pantun untuk menghibur siapa di rumah?
2: Mama dan papa sama nenek.
0: Oh, mama dan papa sama nenek. Oke, silakan Eperos beli salam dulu buat teman-teman yang ada di rumah.
2: Jalan-jalan ke kota.
0: Eh, salam dulu sayang.
2: Tunggu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Ternate.
0: Cakep.
2: Beli pita di pasar. Sampainya di rumah, pitanya langsung dipakai. Rasa sayang, rasa sayang, sayang. Lihat dari jauh, rasa sayang, sayang.
0: Sudah?
2: Ya.
0: Masya Allah, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Everos. Siapa lagi yang mau maju di depan?
1: Saya.
0: Oh, ada Kansa. Kansa yang angkat tangan dulu. Ayo Kansa, Marina. Oke, Kansa. Kansa mau menyanyi kah? Baca doa atau baca puisi sayang?
3: Baca doa.
0: Kansa mau baca doa untuk menghibur siapa di rumah?
3: Mama dengan papa dan nenek dan tete.
0: Oh, mama, papa dan nenek dan teman-teman semua yang ada di rumah ya. Nah, dan pendengar khususnya apa pendengar RRI dimanapun berada. Silakan sayangku. Kasih salam dulu, Nak.
3: Asya.

0: baca bismillah. Angkat tangannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allahumma
1: barik lana fima rajakana wa qina ajabanna.
0: Amin. Terima kasih. Tepuk tangannya mana buat Kansa? Terima kasih sayang. Oh, siapa lagi yang mau? Ada? Oh, ada Kian. Tepuk tangan dulu buat Kian. Halo Kian. Ya, tidak boleh malu-malu ya. Biar kalau mamanya atau pendengar RRI dengar, anak ini pintar sekali. Dian, Kian, Kian mau menyanyi untuk hibur siapa di rumah Kian? Oh, Kian mau baca hadis. Iya, mau hibur siapa Kian? Mama dan papa di mana? Papa di mana?
2: Rumah.
0: Oh, di kantor. Nanti papanya dengar ya. Ayo, Kian mau baca hadis apa sayang? Oke, suaranya keras ya. Kasih salam dulu nak. Kian kasih salam dulu. Ayo, kasih salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hadis, mau baca hadis apa sayang? Hadis larangan marah.
2: Janganlah kamu marah bagimu surga.
0: Hadis larangan marah. Ayo sama-sama teman-teman bisa bantu. Oke, oh ternyata Kiannya masih malu-malu. Jadi suaranya pelan. Jadi tidak boleh malu-malu. Jadi harus jadi anak, harus jadi anak yang pemberani. Oke. Sekarang ibu, siapa lagi mau maju di depan menyanyi? Ada Arkan. Sini sayang. Mana tepuk tangannya buat Arkan? Arkan pintar sekali. Iya, kalau sudah sekolah jangan malu-malu ya. Jadi anak harus pemberani. Oke, Arkan mau menyanyi, baca puisi atau baca doa?
3: Baca doa.
0: Berdoa. Askar mau baca doa untuk hibur siapa di rumah?
3: Mami, deng mama, deng papa, deng papa Aji.
0: Oh, mami, papa, papa Aji, dengan mama.
3: Kakak.
0: Oh, banyak sekali. Semua ya. Iya, semua pendengar RRI dimanapun berada bisa mendengarkan suara Arkan yang sangat bagus pada sore hari ini. Oke, Arkan beri salam dulu sayang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Arkan baca doa tidur ya. Oke, ya. Ayo, sama-sama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahya wa bismika.
0: Bismika.
2: Allahumma ahya wa bismika amut.
0: Oke, iya. Mana tepuk tangannya buat Arkan? Iya. Nanti bacanya jangan terburu-buru ya. Oh, ada Alifa lagi yang mau maju. Yang iya, ada Alifa. Jadi suaranya harus besar ya. Jangan bisik-bisik. Kalau bisik-bisik, nanti yang pada pendengar tidak mendengar. Suaranya harus besar kayak ibu guru ya. Oke. Alifa.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Khairunnol 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Yayasan Nasri Abu Bakar menyalurkan 15 hewan kurban di sejumlah kelurahan, lembaga hingga institusi keagamaan di Kota Ternate. Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mendorong percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari program prioritas nasional. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay MOBA di 88,5 MHz, serta pemancar relay MOROTAI di 93,6 MHz. Bersama saya, Safira Safitri, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 25 Mei 2026. Berita pertama, saudara, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Yayasan Nasri Abu Bakar menyalurkan 15 hewan kurban di sejumlah kelurahan, lembaga hingga institusi keagamaan di Kota Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Sofian Togubu.
1: Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun.
2: Yayasan Nasri Abu Bakar atau NASAB menyalurkan 15 hewan kurban untuk perayaan Idul Adha di tahun 2026 di sejumlah kelurahan di Kota Ternate. Penyaluran hewan kurban ke sejumlah kelurahan ini sebelumnya telah mengajukan proposal permohonan bantuan hewan kurban kepada Yayasan NASAB. Pendiri Yayasan NASAB Nasri Abu Bakar mengatakan kegiatan kurban dilakukan tahun ini merupakan agenda rutin yang telah dilakukan setiap tahunnya sebagai bentuk komitmen berbagi kepada masyarakat.
1: Yayasan NASAB tahun ini sama seperti tahun sebelumnya dengan program NASAB Ter Urban. Yayasan NASAB sendiri menyalurkan banyak 13 ekor sapi ya, yang dibagi ke beberapa kelurahan yang ada di Kota Ternate. Dan kegiatan ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun.
2: Nasri berharap jumlah hewan kurban yang disalurkan Yayasan NASAB dapat terus meningkat pada tahun-tahun mendatang, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Kota Ternate. Reporter Sven Tugubu melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, Gubernur Maluku Utara Serly Juanda menilai konflik Tenu Riau atau sengketa lahan di Maluku Utara semakin kompleks akibat tumpang tindih klaim antara masyarakat adat negara dan perusahaan pemegang izin usaha. Berikut laporan Wahyu Diyahya.
3: Tanahkan Maluku Utara tanahnya banyak yang mengandung sumber daya alam, sehingga sewaktu-waktu
4: konflik lahan di Maluku Utara menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Gubernur Maluku Utara, Serly Juanda, menyoroti tingginya potensi konflik agraria di daerah penghasil sumber daya alam tersebut. Hal itu disampaikan Serly saat membuka kegiatan sosialisasi dan fokus group discussion penanganan konflik tenurial dan hutan adat di Bila Hotel Ternate Senin pagi. Kegiatan itu turut dihadiri Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Kehutanan, Bupati Halmahera Utara, akademisi hingga tokoh adat 4 kesultanan di Maluku Utara. Dalam sambutannya, Serly menggambarkan konflik tanah seperti rumah yang sudah ditempati turun-temurun oleh masyarakat, namun secara hukum ternyata dimiliki pihak lain.
3: Semua merasa punya hak, tapi tidak ada yang benar-benar tenang. Dan dikarenakan Maluku Utara tanahnya banyak yang mengandung sumber daya alam, sehingga sewaktu-waktu tanah yang dipakai oleh masyarakat untuk berkebun turun-temurun bisa saja kemungkinan suatu hari berubah menjadi izin usaha yang sudah diberikan.
4: Serly menjelaskan, Maluku Utara memiliki sekitar 2,5 juta hektar kawasan hutan, sementara area penggunaan lain atau APL hanya sekitar 200 ribu hektar. Kondisi tersebut menyebabkan banyak lahan yang selama ini dikelola masyarakat masuk dalam kawasan hutan negara atau berada di atas konsesi perusahaan tambang dan perkebunan. Menurut gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini, tenurial tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga memicu konflik sosial di tengah masyarakat. Masyarakat merasa lahan tersebut adalah rumah dan sumber penghidupan mereka, sementara negara menetapkannya sebagai kawasan hutan dan perusahaan memiliki izin izin usaha di atas wilayah yang sama. Pemerintah Provinsi Maluku Utara Lanjut Sherly ingin mendorong pengelolaan hutan yang lebih proporsional dan berkeadilan. Untuk itu ia menegaskan, tidak hanya kawasan yang harus dibuka untuk investasi, namun tidak seluruhnya pula dapat diklaim sebagai wilayah adat. Karena itu diperlukan keseimbangan antara pelestarian hutan, pemanfaatan ekonomi, dan perlindungan hak masyarakat. Sherly juga meminta seluruh pihak mengubah pendekatan penyelesaian konflik dengan lebih mengedepankan dialog antara masyarakat, pemerintah, dan pemegang izin usaha.
3: Dan memberikan asas keadilan dalam penyelesaian konflik teritorial ini. Bahwa hutan ini harus dimanfaatkan dan dilestarikan, tetapi kemudian masyarakat juga harus merasakan nilai ekonomi dan keadilan dari hutan ini.
4: Gubernur berharap forum diskusi tersebut dapat menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi penyelesaian konflik teritorial dan pengakuan hutan adat di Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Selanjutnya, Saudara, Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mendorong percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari program prioritas nasional. Upaya tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi dan pemantauan pembangunan KNMP di Desa Maitara Tengah, Kota Tidore Kepulauan pada Senin 25 Mei 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin langsung dari Kota Tidore Kepulauan.
5: Pemirsa di mana saja Anda berada, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP terus mendorong percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP sebagai bagian dari program prioritas nasional. Upaya tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi dan pemantauan pembangunan KNMP di Desa Maitara Tengah, Kota Tidore Kepulauan pada Senin 25 Mei 2026. Rapat yang berlangsung di ruang rapat Wali Kota Tidore itu dipimpin Inspektur Jenderal KKP Ade Tajudin Sutiawarman dan dihadiri Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman, unsur Forkopimda serta pimpinan organisasi perangkat daerah lainnya. Pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota Tidore Ahmad Laiman menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas penetapan Desa Maitara Tengah sebagai lokasi pembangunan KNMP tahap 2. Menurutnya, sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu dari 3 sektor unggulan daerah selain pariwisata dan pertanian. Ia berharap program KNMP ini dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan, memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, serta menciptakan kawasan yang lebih maju, bersih, dan berdaya saing. Selain itu, program tersebut juga diharapkan membuka peluang usaha baru termasuk bagi generasi muda dan perempuan. Sementara itu, Jenderal KKP Ade Tajudin Sutiawarman menegaskan bahwa KNMP merupakan salah satu program prioritas presiden yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional. Menurut Ade, pembangunan koperasi nelayan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup penguatan ekonomi lokal, penyediaan sarana perikanan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir. Ada juga menambahkan, pemerintah menargetkan pembangunan koperasi nelayan secara bertahap pada periode 2025 hingga 2029 dengan total sasaran sekitar 5.000 desa nelayan di seluruh Indonesia. Hingga akhir 2026 ditargetkan sebanyak 1.369 lokasi telah dibangun termasuk di Provinsi Maluku Utara. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Berita terakhir, Saudara, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula menggelar lomba tari ronggeng gala dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sula ke-23. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pelestarian seni dan budaya daerah yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Sula. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Sanana.
6: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula menggelar lomba tari ronggeng gala dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sula ke-23. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pelestarian seni dan budaya daerah yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Sula. Lomba seni budaya itu diikuti oleh sebanyak 11 grup, serta yang berasal dari sejumlah desa di Pulau Sulawesi maupun Pulau Mangoli. Sekretaris Panitia Basludin Labesi menyampaikan perlombaan tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam perayaan HUT Kabupaten Kepulauan Sula. Selain lomba lainnya, panitia sengaja menghadirkan lomba seni budaya guna menjaga ekstensi tarian tradisional daerah. Menurutnya, lomba ronggeng gala tidak sekedar menjadi ajang mencari juara, melainkan juga memiliki tujuan penting untuk memperkenalkan budaya daerah kepada generasi muda agar tetap mengenal dan mencintai warisan leluhur mereka. Ia menegaskan melalui tarian ronggeng gala, masyarakat dapat mengenali salah satu identitas khas orang Sula. Karena itu, pelaksanaan lomba dinilai penting sebagai bentuk pelestarian budaya di tengah perkembangan zaman. Dari Sanana, Kepulauan Sula, reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perkiranya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama perkirawan Justia. Silakan informasinya.
7: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Senin 25 Mei 2026. Dengan secara umum kondisi cuaca pada malam hari, yaitu berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Jailolo, Ternate, Tidore, Wasile, Mabaweda, Patani, GB, Gane, Bacan, Obi, Mangoli, Taliabu, dan sekitarnya. Dan pada dini hari, umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Toloda, Ibu, Jailolo, Patang Dua, Ternate, Tidore, Sofifi, Oba, Moti, Makian, Kayua, Kasiruta, Bacan, Patani, GB, Mangoli, Taliabu, Falabisahaya, dan sekitarnya. Dan untuk kondisi cuaca pada besok hari, diperkirakan umumnya berawan dan masih ada potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang hampir terjadi di seluruh wilayah Maluku Utara pada pagi, siang, sore hari, malam, dan hingga dini hari. Untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 80 hingga 100%. Dan untuk informasi perkiraan tinggi lemah signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Waspada akan adanya potensi peningkatan tinggi gelombang akibat adanya potensi cuaca buruk di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih perakirwan Justia untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama teknik montase Bung Adrian dengan DS Editor Davi Baba undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam

Pendengar, untuk menanti azan maghrib pada pukul 18.35 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran dengan Quran Surat Ali Imran ayat 130 hingga 138 oleh Haji Maria Ulfa.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan maghrib pada pukul 18.35 menit waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rongga dada, manusia membawa berhala yang terkadang hatinya sujud dan rukuk pada berhala tersebut. Berhala tersebut adalah hawa nafsunya. Hal demikian merupakan nasihat daripada Abdul Aziz At-Tarifi. Kandungan nasihat Abdul Aziz At-Tarifi tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah. فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya saat berdasarkan ilmunya? Al-Quran Surat Al-Jasyiyah ayat 23. Hikmah Quran yang dapat dipetik daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yaitu, jika seseorang lebih mengutamakan hawa nafsu yang merusak dirinya dibandingkan mengikuti hukum Allah, maka karunia dan bimbingan Allah akan terhapus darinya. Orang seperti ini adalah orang yang hanya akan diperintahkan oleh hawa nafsunya. Ia akan mengerjakan apa saja yang dipandang baik oleh hawa nafsunya dan meninggalkan apa yang dipandang buruk oleh hawa nafsunya. Maka dari itu, kita harus memohon petunjuk Allah agar dijauhkan dari kejahatan dan kesesatan karena mengikuti hawa nafsu, sebab hawa nafsu hanya mengajak kepada kejahatan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amma ratum bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-53. Semoga daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yang disebutkan tadi bisa mengesankan ke dalam hati-hati kita dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ternate dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Safira Safitri kembali hadir menjumpai Anda di Ternate malam hari ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur bersama dengan teknik studio Bung Adrian. Pendengar di Ternate malam hari ini tentunya kami hadirkan beragam program untuk Anda, dan diantaranya nanti kita akan hadirkan Kiprah Desa di pukul 19 waktu Indonesia Timur yang akan membahas tentang Pesta Bola Dunia 2026. Kemudian pendengar, kami nanti juga akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral untuk mengupdate informasi dari berbagai daerah Indonesia di Indonesia dan juga informasi internasional. Kemudian kami hadirkan drama radio untuk hari ini edisi 25 Mei 2026 itu produksi dari RRI Bandung ya. Dan tentunya pada pukul 23 waktu Indonesia Timur kami akan hadirkan Ruang Rindu. Untuk Anda yang ingin merequest lagu ya, nanti bisa untuk bergabung bersama kami di Ruang Rindu. Pendengar, bagaimana kabar Anda hari ini, hari Senin ya? Dan kami ucapkan juga selamat berbuka puasa untuk Anda yang hari ini menjalankan ibadah puasa begitu ya. Dan tentunya semoga hari ini ya, kami menghadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani waktu istirahat Anda. Setelah tadi seharian sudah beraktivitas, sudah bekerja begitu ya, saatnya malam hari untuk istirahat sambil menenangkan Pro 1. Dan mendengar, untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Kita hadirkan lagu dari Nindi untuk Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Ternate. Pendengar, ada sebuah narasi ya yang menarasikan bahwa Presiden Prabowo akan mengundurkan diri dari jabatannya apabila program makan bergizi gratis atau MBG dihentikan. Narasi tersebut dibagikan oleh sejumlah akun Facebook, namun berdasarkan penelusuran tim cek fakta, narasi itu tidak benar. Tim cek fakta tidak menemukan pemberitaan yang kredibel soal ancaman Presiden Prabowo yang mundur dari jabatan Presiden bila program MBG dihentikan. Berita yang ditemukan adalah Prabowo mengancam akan memecat pihak-pihak yang lalai dan tidak bertanggung jawab, termasuk unsur pimpinan terkait dengan masalah MBG. Sebagaimana diberitakan Tribun News, Prabowo menyinggung soal MBG saat peresmian 1061 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ia mengakui bahwa masih banyak masalah terkait dengan MBG yang perlu diselesaikan. Menurut dia, pemerintah tidak akan segan menertibkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Adapun Prabowo memang pernah menyatakan di depan sejumlah pemimpin media bahwa ia siap mempertaruhkan kepemimpinannya demi memastikan MBG tetap berjalan. Namun pernyataan itu disampaikan dalam konteks elektoral atau potensi suara Prabowo dalam pemilihan Presiden 2029, bukan ancaman mundur dari jabatan. Dalam pertemuan di Hambalang pada 17 Maret 2026, Prabowo menjawab pertanyaan soal keberlanjutan MBG di tengah krisis dunia akibat konflik di Timur Tengah. Prabowo menegaskan bahwa MBG tetap berjalan. Ia mengatakan uang negara lebih baik digunakan untuk MBG agar rakyat bisa makan daripada habis dikorupsi. Jadi kesimpulannya, pendengar, berdasarkan penelusuran tim cek fakta narasi, Prabowo mengancam akan mundur dari jabatan apabila MBG dihentikan, perlu diluruskan. Prabowo tidak pernah menyatakan hal tersebut. Ia memang pernah berkata siap mempertaruhkan kepemimpinannya demi memastikan MBG tetap berjalan. Namun pernyataan itu disampaikan dalam konteks elektoral atau potensi suara Prabowo dalam pemilihan Presiden 2029, bukan ancaman mundur dari jabatan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan program Kipra Desa, di mana untuk hari ini kita akan hadirkan dengan judul Pesta Bola Dunia 2026 bersama dengan Bibi Desa dan Ngongare Dede.

0: wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita orang pe om-om, bibi-bibi, jujaro dan ngungare di daerah pedesaan, di mana saja dorang berada untuk saat ini. Kembali kita orang baku dapat lagi dan dorang semua ini selalu kita orang doakan untuk kita orang pe warga tani dan nelayan. Mudah-mudahan dorang semua selalu dalam keadaan yang sehat bugar, sehingga dorang selalu mengikuti kita orang pe acara kesayangan Kipra Desa. Baik warga tani dan nelayan di mana saja dorang berada, lain daripada yang lain. Ini orang bilang cuaca begini, ya Allah, sutara tahu bibi desa mau berjalan ke mana, sutara tahu mau bercerita apa. Bibi desa ingat-ingat duduk-duduk begini, ya Allah, lebih baik ke sana di ngungare satu ini lah kita tanya. Bibi desa ini ada dengar-dengar di radio itu dong bilang kata pesta piala dunia kah? Sutara lama ini piala dunia, tara rasa-rasa, kira-kira mau pegang apa? Argentina. masih ingat-ingat dong. Iya kalau begitu, ya kira-kira ini piala dunia kah, pesta dunia kah, apa tuh? Ini bagaimana dia bicara kah, kita orang mau ikut di bagian apa kah? Ini lebih baik desa ke sana pi, tompi ngungare satu ini, kita mau tanya dulu, ngungare dede. Bibi desa ke sana dulu Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada bagoreng ikan kah?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya
1: ampun Bibi desa. Dari mana?
0: Ya biasa sudah cari pinang nih. Mangkali ngoni ada pinang kah? Dan keadaan begini bolong. Ujang-ujang. Saya ini berbudi sekali ngoni ini.
1: Minum apa nih?
0: Ya la, ampun.
1: Air putih kayak air berwarna nih.
0: Jangan sekarang ini jangan warna-warna.
1: Sekarang
0: bisa sudah ya Allah.
1: Cuaca begini
0: jangan alpa.
1: Kok bagaimana Bibi desa ada bisa saya bantu nih?
0: Ya Allah, ya orang bilang daripada saya lewat begini kok saya lihat lebih baik kita singgah ke sana pe ngungare ini makali.
1: Untuk untung sebangun lagi.
0: Iyo ngungare ini biasa di tangan gale.
1: Untung-untung supake baju lagi.
0: Itu dia bolo. Tapi ini saya udah dengar ini tuh dong bilang pesta piala dunia.
1: Piala dunia.
0: Sutara lama
1: dua minggu lagi nih kayaknya nih.
0: Begitu. Berarti bulan Juni.
1: Bulan Juni.
0: Bulan Juni.
1: Mulai tanggal 11 Juni begitu.
0: Begitu.
1: Siapa mau ikut bermain?
0: Ya Allah, baru pegang bola saya sudah banting. Apalagi aku ikut bermain.
1: Barang ini antusias sekali kok.
0: Angka dan tandu.
1: 2 menit langsung wasit suruh keluar
0: Iya. Dapat kartu merah, pi merah lagi.
1: Tanpa pelanggaran deh.
0: Iya,
1: piala dunia nih. Pesta bola dunia kak.
0: Tuh kan suka ba nonton tuh, ba uni nih.
1: Kan 4 tahun lalu tuh, 2022 sekarang nih.
0: Sekarang ini kan, berapa? 4 tahun sekali kali?
1: 4 tahun sekali.
0: Ini
1: piala dunia ke 23 kalau tak salah.
0: Karena ini pintar
1: Tung pintar kontol satu kampung di Bibi desa tuh.
0: Kok dong bikin di mana lagi dia nih?
1: Piala Dunia 2026 ini lain daripada lain Bibi desa. Jadi dong bikin ini biasa kan cuma di satu negara atau dua negara.
0: Iya betul.
1: Tahun ini nih dong bikin di 3 negara.
0: Tiga negara?
1: Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jadi ini nih jadi pertama kali nih Bibi desa untuk sejarah Piala Dunia nih ada 3 negara sama-sama jadi tuan rumah dalam satu
0: begitu.
1: Piala Dunia.
0: Kira-kira Tompi Mbak Uni di mana dia?
1: Tergantung tiket nih. Tiket so mahal lagi begini Bibi desa.
0: Tapi dulu-dulu itu kan cuma 30 lebih.
1: 32.
0: Tapi sekarang ini seberapa banyak tuh dia?
1: Tahun ini tuh 48 negara. 48 tim yang ikut di Piala Dunia 2026 gitu.
0: Bikapa terkesian 50 mesti tambah barang 50.
1: Kayak ganjil-ganjil kayak.
0: Iyo, ganjil.
1: Yang 2 ini kayaknya don terlambat mendaftar ke apa?
0: Begitu.
1: Jual bazar terlambat. Nong belum dapat dong event daftaran.
0: Iya betul eh.
1: Iya. Miso sampai ini cuma 48 tuh.
0: Iya. 48
1: tuh. Kok kira-kira dari 32 negara ini Bibi Desa nih suka negara apa? Tim apa nih? Tim apa?
0: Itu saya suka tuh Argentina.
1: Messi. Kompa itu apa itu?
0: Eh, apa itu tuh Brasil. Oh. Ya, kota dua pokok gigi.
1: Ini yang biasa terjadi di rumah tangga nih.
0: Iya.
1: Kalau Piala Dunia sudah datang tuh pasti rumah ada saja perdebatan nih.
0: Heeh, betul.
1: Berarti Pak Itua Brasil, nguni Argentina.
0: Argentina.
1: Bikin saya... apa kok nguni terikut Brasil?
0: Masing-masing toh.
1: Oh, itu lagi.
0: Toh gitu ini kan lagi. Suka Messi.
1: Oh.
0: Nah, gitu. Saya ini suka Messi.
1: Messi be apa nguni suka ini?
0: Kaki.
1: Aduh.
0: Oh begitu eh.
1: Ah, ya. Nah,
0: jadi Meksiko ini dia sebagai tuan rumah juga.
1: Ya Meksiko, Amerika Serikat dan Kanada.
0: Oh.
1: Dan Meksiko ini Bibi Desa dia tuh jadi rekor. Dia dapat rekor nih jadi tuan rumah terbanyak. Jadi dia tuh catat sejarah 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia tahun
0: begitu.
1: 70 dan tahun 86 tambah ini sekarang 2026.
0: Oh, iya. Ih, kira-kira siapa sponsor saya bau ini di sisi
1: Meksiko. Kalau ini dapat tiket mau bawa saya
0: tadi. Iya. Yalah,
1: itu di Meksiko lu tunggu berapa Maria Mercedes.
0: Iyo, iyo.
1: Maria cinta yang gila nih.
0: Luis
1: Fernando tuh.
0: Ide masih ingat.
1: Nonton bola di Luis Fernando.
0: Itu akan ngantar lapas sudah.
1: Astaga. Jadi begitu iya.
0: Sadangi.
1: Tapi kira-kira Meksiko, Amerika Serikat dan Kanada nih kalau Bibi Desa nih, Pepa Itua bilang, "Ma, mari tumpi nonton Piala Dunia, ngoni pilih negara apa?"
0: Kalau saya mau pilih nih apa bae? Meksiko.
1: Oh, Meksiko sudah. Barang?
0: Saya tar mau Amerika.
1: Terlalu jauh ya kalau
0: Amerika. Terlalu jauh.
1: Tapi nanti berarti nanti bisa nonton final.
0: Oh, final di mana?
1: Karena final itu dong bikin di Amerika.
0: Ya, Joe ya.
1: Rencana nih, rencana. Katong telepon ke sana suruh kasih pindah.
0: Yuk ingat-ingat orang lagi kato.
1: Iyo. Seru lagi kalau final di Stadion Gelora Kirahai.
0: Iyo. Ngoni lagi bilang Gelora Kira tuh mekage. Ya Allah. Tadam. Itu kalau hari ini kok saya don bikin di Gelora Kira ha, kita tar dapat tiket tuh nanti
1: lompat tembok.
0: Pakai celana naik tinggi-tinggi kok lewat cek.
1: Jadi final ini nanti dorang akan bikin rencana dong bikin di Stadium MetLife di bernama Bibi Desa.
0: Stadion jadi, apa?
1: MetLife Stadium.
0: Ya Rasul.
1: Jadi ini nih rencana ini.
0: Tumpeli data putar kalau sebut.
1: Iyo untung dong saya nih.
0: Iyo.
1: Ada lahir yang besar sedikit di sana.
0: Iyo ngana.
1: Ada 5 kan, menit kan di sana.
0: Ngana pe papa bule.
1: Saya ini kan papa sebelah tuh setengah-setengah. Paranakan, orang-orang sini bilang paranakan.
0: Paranakan.
1: Iya. Jadi ini nih DP stadion nih stadion terbesar, stadion raksasa Bibi Desa.
0: Begitu.
1: Jadi kalau ngoni nanti kalau ngoni pelaki bawa ngoni pinonton piala final nih di stadion raksasa ini, ngoni jangan lepas tangan.
0: Oh begitu.
1: Hilang.
0: Ya Allah.
1: Kaki laki pulang so gandeng.
0: Kode pirang.
1: Kalau pirang
0: ini
1: begini.
0: Ya Allah, mama itu. Kita terbangkong kayak burung, lari kayak kuda, dusu.
1: Jadi harus pegang tangan kuat-kuat.
0: Iya. Atau kita lari dusun Messi.
1: Itu lagi. Tapi Bibi Desa ini nih orang bicara Piala Dunia nih.
0: Iya.
1: Orang prediksi nih, orang-orang prediksi Piala Dunia 2026 ini akan jadi Piala Dunia yang paling meriah.
0: Oh, begitu. Iyalah, ini kita mesti persiapan di rumah.
1: Harus persiapan.
0: Tuh, mangkali ada pisang, kong pisang mantan nih, kong bikin krepek.
1: Ini istri-istri soleha nih, kasih siap laki pecamu-camu banonton nih.
0: Terus mangkali putar kopi, sedikit po kopi rampak begitu. Takon nih,
1: jangan sampai pai tua. Sorga de rampa-rampa.
0: takut jangan sampai pai tua ini ke sana madai ko apa nih kode pirang.
1: Iya, pada pai tua bi nonton tanpa lain tuh lah pai nonton di
0: rumah.
1: Tapi mau pai tua jaga nonton di rumah kan nonton di mana?
0: Nonton biasa lain kali dunia. Begitu kalau apa baku panggil dan teman-teman tuh panggil tuh dong bilang nonton apa?
1: Nonton sama-sama. Bareng.
0: Oh nanti mau nonton bareng kak. Kalau saya biasa di rumah, saya takut jangan sampai saya bataria begini orang kaget.
1: Oh iya betul.
0: Jadi lebih saya bataria di rumah.
1: Iya. Betul,
0: tapi kadang-kadang kalau saya bataria begini orang suka orang cuy. Mengorek topi sanakong.
1: Orang kasih gol kok.
0: Iyalah.
1: Oh jadi begitu ya, jadi Bibi Nessa ini. Jadi ini mungkin orang bisa kasih tahu nih di cewek-cewek nih anak jujaru-jujaru nih.
0: Ngoni
1: mau ambil hati ngoni pelaki atau ngoni pecowo.
0: Iyo.
1: Tiru Bibi Nessa ya. Semua pertandingan kupas pisang.
0: Kupas pisang. Bikin kerepe.
1: Bikin
0: yang asin, bikin yang manis. Kasana begini kalau dong
1: di muka stadion berjual UMKM. Bibi Nessa man, ada berjual kerepe.
0: Kong kasana begini saya umpama kita orang baku lawan tuh, pai tua punya kan pegang Brasil.
1: Ngoni punya
0: terus punya Argentina. Sampai kentong ada yang kalah kah satu ke satu baku pukul
1: tuh. Oh iya,
0: iyo, tak tara mau.
1: Tara boleh. Jangan sampai iyo. Piala Dunia ini bikin ngoni rumah tangga jadi tidak harmoni.
0: Iyo, oh begitu. Aduh, ngana semodeling Ustaz Upas.
1: Iyo tuh kan jangan bilang begitu terada.
0: Iyo kasih ingat toh.
1: Iya tapi bicara-bicara mau minum apa nih? Lah kau bikin dulu.
0: Tenang-tenang sudah. Tong ini nih apa saja jadi sudah air putih kamari luar-luar
1: jadi. Iya tong ambil air putih dulu tuh.
0: Yang penting anak kui bubur tuh anak kas kamari lah tuh makan.
1: Iyalah bifi sereno lagi. Bifi alus lagi tak mau pulang mau nipi bibir bangka.
0: Bibir bangka jauh orang sangka mangkali sudah pak pelungku dari Messi.
1: Tapi Bibi Desa tuh bicara Piala Dunia nih tuh.
0: Iya.
1: Orang di Maluku Utara ini kalau boleh bilang saya jaga bercerita deng teman-teman di luar dong jaga bilang bauni bola Piala Dunia di Maluku Utara tuh diperasa beda.
0: Oh begitu.
1: Iyo.
0: DP beda bagaimana?
1: DP beda tuh kayak torang kayak padahal tong bukan peserta nih.
0: Iyo.
1: Negara
0: diri.
1: Bukan negara peserta, tapi orang masyarakat mungkin karena memang sepak bola itu sudah jadi bagian dari topik kehidupan tuh. Jadi semua yang berhubungan dengan Piala Dunia tuh akan ramai saja.
0: Iya betul.
1: Di Ternate. Ini minggu-minggu muka nih ngunilia di atap-atap rumah nih bendera.
0: Bendera naik sampai.
1: Itu harus bikin nggak belum?
0: Belum. Aduh, bikin
1: mahal
0: bendera
1: gitu, tuh.
0: Iya. mau bikin bendera lebih suka lah beli saya pipina.
1: Itu lagi.
0: Iya.
1: Ada prioritas.
0: Iya. Harus.
1: Tapi kalau ini nih kan tong lia nih tong lia mungkin ngoni juga lia kalau Piala Dunia tuh hampir semua rumah dong kasih naik bendera-bendera
0: pasar-pasar betul
1: orang negara jagoan kalau di rumah nih kan ngoni ada dua nih
0: iya
1: Brasil Argentina. Kira-kira siapa bendera yang naik nih?
0: Tidak ada, naik merah putih sudah.
1: Bagus.
0: Gitu. Supaya orang bilang supaya aman,
1: aman.
0: Jangan sampai gara-gara ini bola akhirnya mai tua balai belakang, pai tua baku balai belakang.
1: Iya, betul.
0: Iya.
1: Mai tua balai belakang, pai tua balai belakang. Ada yang masuk tengah selesai.
0: Iya, ambil kesempatan.
1: Iya, ambil kesempatan.
0: Iya, Allah.
1: Ini tangkala masong.
0: Iya.
1: Tapi ini saya mau bilang tuh orang ini kalau misalnya biar tuh kasih naik bendera tim. Terpapa boleh, tapi jangan lupa ada DP bendera Indonesia sadiki.
0: Sadiki, betul. Harus ada Indonesia dulu, baru dibangun di pasar.
1: Iya, betul, Bibi Desa. Supaya nanti itu orang juga itu jadi tompe semangat. Tuh. Siapa tahu nanti 2030, orang masuk Piala Dunia.
0: Piala Dunia, sudah habis. Ngoni tak bisa pakai bendera lagi. Ngoni cari bendera apa lagi. Jadi harus, ngoni harus bikin bendera itu di mana itu ada tiang itu harus
1: Indonesia
0: di atas itu
1: dulu.
0: Ada Indonesia dulu.
1: Baru Indonesia
0: di bawah. Iyo. Harus bangga tuh torang ini.
1: Nah, tapi kalau Tom bicara juga nih Bibi Desa soal torang masyarakat Maluku Utara pe antusias nih.
0: Iyo.
1: Selain kasih naik bendera ngoni pasti lihat kalau sepanjang Piala Dunia tuh dorang akan nobar di mana-mana.
0: Iyo, so nobar sudah habis menang dompi negara satu menang, dompi pawai
1: konvoy
0: lagi. Iyo. Model deng orang itu di sana di Meksiko ada lihat pidorang kan?
1: Orang-orang cilakan Messi terkemari angka ngopi
0: angka
1: motor.
0: Iya lah Messi paro pengoni kan ngoni mama yang paro.
1: Messi jadi, bungkus Messi bawa di kura batis.
0: dapat urus sampai bataria sampai. Jadi usahakan dompi pawe itu ka apa tuh dipin anak-anak pi sekarang dompi istilah tuh.
1: Konvoy
0: ka, konvoy ka, konfor ka.
1: Ini dompi jujaru satu ini muka mi suka konvoy.
0: Semulai kon tak kuting anak.
1: Iyo, mudah-mudahan ngoni konvoy itu boleh saja. Siapa bilang tidak bisa senang kalau tompi timen. Tapi konvoy baik-baik.
0: Ugalan kak.
1: Iya, bibi desa aduh, bilang ugal-ugalan.
0: So pintar.
1: So gaul. Bawa jadi motor baik-baik.
0: Bawa motor itu palang-palang.
1: Iya betul. Nah,
0: jangan ini kasih lari sampai ya nyawa melukai. Ih. Ya ampun, jauh ke segala
1: apalagi pahala. Apalagi sekarang Piala Dunia ini jam kantor.
0: Oh begitu jam kantor. Allah ini akan
1: jadi pegawai. Piala Dunia tahun ini nih Bibi Desa ada yang jam 2, ada yang jam 4, tapi lebih banyak jam 10, jam 11, ada jam 1 siang juga.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Ya, itu
1: jadi bagaimana kan lalu lintas ada macet, tuh.
0: Iya.
1: Sama ini konvoy lagi.
0: Betul.
1: Maksudnya orang ini harus jaga keselamatan lalu lintas itu bukan cuma buat orang sendiri tapi buat pengguna jalan yang lain.
0: Betul. Ini model yang dir lantas.
1: Ingin jadi pulantas.
0: Oh, iyo, tapi gagal di kecantikan nih.
1: Gagal kecantikan dan ukuran.
0: Iya, ukuran
1: setengah jumpa. Jadi begitu ya. Jadi kalau misalnya ngoni pe tim konvoy, ngoni harus tetap jaga keselamatan tuh bibi desa tuh.
0: Iya betul. Nyawa ini terbeli. Kalau di toko besi kau beli terada, terjual.
1: Terbisa tukar di Ronaldo pe nyawa lagi.
0: Ya terbisa. Ya Allah. Tapi dong bilang kata TVRI. Yang
1: oh iyo DP hak siar tahun ini. Jadi lebih gampang tuh untuk masyarakat ngoni di desa-desa nih. Tar perlu lagi ngoni beli alat-alat kamu di apa barang-barang kan biasa Piala Dunia tuh tombol itu alat-alat.
0: Iya betul.
1: Karena perlu cukup pakai antena biasa saja.
0: Oh begitu.
1: Iya boleh. Jadi ngoni pakai antena biasa saja, ngoni bisa dapat TVRI itu, TVRI nasional, TVRI sport. Intom saudara sudah di sana TVRI itu.
0: TVRI yo.
1: Nah, jadi ini ngoni hanya harus scan ulang.
0: Oh scan?
1: Iya.
0: Scan lagi.
1: Itu ngoni masuk di menu di TV itu kok ada tulis scan atau DP Bahasa Indonesia pindah itu.
0: Oh, bikin. Ya anak pintar begitu. Tadi ngontar bilang gitu. Nah,
1: langsung
0: terus
1: pindah sudah. Nanti ngoni dapat TVRI nasional dan dapat TVRI sport. Nanti di situ ngoni bisa nonton tuh 104 pertandingan live.
0: Oh, begitu.
1: Tapi kalau ngoni di pedesaan kok ngoni ada mau pergi di Kobong.
0: Iya.
1: Mau mangair. Aduh, tuh entar mungkin bawa TV dengar RRI. Orang nih ada siaran.
0: Siaran.
1: Jadi Piala Dunia tahun ini nih Bibi Desa selain TVRI ada juga di RRI. Dan juga di Antara. Jadi tombak sepupu tiga nih.
0: Iya. Satu moloti.
1: Bagus sepupu tiga nih jadi TVRI itu for ngoni nonton.
0: Iya.
1: Terus kamari petorang di RRI ini ngoni dengar. Baru ngoni baca DP berita di Antara. Itu DP nama Bola Gembira. Ada petompe muka bola kantor tuh. Kalau ngoni lewat tompe muka kantor.
0: Jadi RRI. Bola Gembira itu don tiga adik kakak ini kembar siang.
1: Bagus pupu saya. Jadi orang yang kedua itu. Ke RRI itu yang kedua kan yang pertama.
0: Kedua.
1: Ade.
0: Tengah.
1: Nanti Antara nih onco. Jadi begitu. Jadi tidak perlu ngoni khawatir alat tuh tidak bisa bawa TV di Parahu ini di Kobong. Dengar RRI saja. RRI.
0: Apalagi ngoni setiap hari ini bola kaki. Kok ngoni mau bawa nonton terus ya ala Kobong darah ini dia bawa utang.
1: Betul. Baru Bibi Desa dengar bola di deng nonton bola nih lebih tegang dengar.
0: Iya betul ya.
1: Iya. Tontala tara dia rupa.
0: Iya.
1: Messi sungguh so kiri-kiri ke kanan.
0: Padahal Messi sana sejatuh.
1: Padahal Messi ada minum kopi. Jadi jangan lupa orang ada bola gembira tuh di RRI itu dong tuh, ada bola gembira tuh. Itu bisa ngoni dengar semua pertandingan Piala Dunia 2026. Terus ada juga program-program tuh.
0: Iya, DP program lagi. Program apa-apa saja tuh dia.
1: Program Piala Dunia 2026 di RRI itu ada dialog.
0: Oh dialog. Nah, oh iya.
1: Kayak orang begini nih baca cerita bola.
0: Itu
1: pika sana di RRI sudah.
0: Iya. Kasana lah kita duduk baca cerita bola kaki.
1: Siapa
0: nih.
1: Siapa tahu dong kasih amplop sedikit. Habis baca cerita. Jadi ada dialog, terus ada trivia.
0: Ini trivia tuh trivia? Apa? Apa itu dia?
1: Trivia
0: bagaimana?
1: Trivia itu tuh kayak dong bahas-bahas soal Piala Dunia begitu.
0: Oh, begitu.
1: Nah, nama-nama stadion.
0: Oh, kasih tahu begitu.
1: Iya. Terus ada begitu. Testimoni dari tompe toko-toko nih, tuh kayak dong wali kota dong, bupati, dong itu kan dong suka bola lagi.
0: Iya betul. Nah,
1: terus ada podcast juga, podcast sepak bola juga.
0: Oh begitu.
1: Terus nanti ada bedah tim. Nah nanti saat pertandingan di RRI juga ada ulasan.
0: Oh ada iya kalau setiap.
1: Jadi kalau mau ditarik sempat. Nonton atau tersempat dengar, mau didengar saya ulasan. Mau kasih tahu tadi yang kasih gol siapa?
0: Iya.
1: Yang mbak nonton pun tapalisi siapa?
0: Yang kalah siapa? Kosong berapa?
1: Begitu. Yang mau dibilang kosong berapa? Tuh tersinggung.
0: Maksudnya?
1: Orang ini mau kosong berapa? Skor.
0: Oh skor. Berapa gol?
1: Desa
0: gol.
1: Suka singgung-singgung tipis kong.
0: Bukan awe. Gitu bilang berapa nol begitu.
1: Nah begitu DP maksud. Terus nanti pertandingan juga tuh ada DP nama VAR.
0: VAR? VAR?
1: VAR.
0: VAR itu apa?
1: VAR itu visual asal review kalau di RRI.
0: Kok?
1: Jadi itu nanti ada DP komentar-komentar lucu.
0: Oh
1: jadi
0: begitu.
1: Iya, jadi macam pertandingan kemarin nih Arsenal
0: iya.
1: Dong laris terlalu kuat, injang calana, keluar. Tuh, itu boleh. Itu lucu-lucu tuh.
0: Iya, kata-kata lucu begitu.
1: Kata-kata lucu begitu. Terus nanti tuh PP nyiar tuh, RRI PP nyiar nanti tuh dong ada bicara dengan robot lagi.
0: Pakai robot.
1: Iyo,
0: robot
1: lo
0: kasih taruh.
1: AI.
0: Oh, DP nama apa?
1: AI, DP nama tuh Gibol.
0: Oh, Gibol.
1: Gila bola. Bagus sih.
0: Bagus.
1: Itu ada Gibol Man versus kalau ini saya kan pepapa ikut papa pe bahasa sedikit. Man versus machine. Jantung terpakai-pakai papa pe bahasa, kalau papa bilang ana lupa papa pe bahasa. Jadi ada Gibol Man versus machine.

0: nanti yang jual, bukan juara, siapa yang kasih gol, begitu.
1: Oh,
0: jadi Samuel tuh ada di pesta bola dunia DP nama. Kalau di TVRI di antara itu DP nama bola gembira.
1: Begitu, bola gembira. Yoi, kadang-kadang saya duduk. Nanti sekali-sekali lagi saya kemari lagi tuh baca cerita lagi.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Rupa saya mau pi kalau dulu barang mau cepat-cepat sedikit mau.
0: Oh, saya.
1: Mau lihat pinang dulu me barang ini kemarin me ngoni tara beli pinang
0: kong. Iya, makan pinang.
1: Iya, itu lagi. Sudah kalau begitu saya permisi dulu
0: saya. Saya desa, makasih banyak lagi sudah datang di tempat istana yang biasa-biasa ini.
1: Aduh, istana pasir. Saya permisi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian warga tani dan nelayan di mana saja dorang berada untuk saat ini, itu dia. Kitorang PBB desa dan kitorang pengungare dede suba cerita pedorang tentang apa nih Piala Dunia 2026. Jadi siap-siap sudah ngoni nih di TVRI juga ada, di RRI juga ada. Piko bong juga mejang takut bilang cek kita mau bau nih ko, di apa nih ini bola kaki bawa tuh radio ke bawah kong ngoni dengar di kobong sambil ngoni bakuda ngoni dengar itu ini apa Piala Dunia Begitu warga tani dan nelayan di mana saja dorang berada, akhirnya Bibi Desa sampaikan terima kasih. Kita orang berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini,

Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Peringat, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya peningat untuk menanti azan Isya pada pukul 19.49 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan lagu religi untuk Anda.

0: jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.
1: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan Isya pada pukul 19.49 waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Inna nasyi'atal laili wa hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah salat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, peninggalan Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut kondisi harga kebutuhan pangan masih relatif stabil menjelang Idul Adha 2026. Pemerintah menilai pergerakan harga sejumlah komoditas utama hingga kini masih berada dalam rentang pengawasan yang ditetapkan. Kemendag mencatat sejumlah kebutuhan pokok masih diperdagangkan dalam kisaran harga yang terkendali. Beberapa komoditas utama juga terpantau berada di bawah batas harga eceran tertinggi pemerintah. Budi menjelaskan sejumlah komoditas pangan utama masih diperdagangkan di bawah harga eceran tertinggi atau HET yang berlaku. Kondisi tersebut berdasarkan data sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Kita beralih ke informasi daerah. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen mempercepat legalisasi hutan adat demi memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat dan kesultanan di wilayah tersebut. Komitmen itu ditegaskan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda dalam sosialisasi dan FGD penanganan konflik tenurial dan hutan adat di Ternate pada hari Senin 25 Mei 2026. Sherly mengungkapkan hingga saat ini Maluku Utara belum memiliki kawasan hutan adat yang sah secara hukum. Menurutnya, pengakuan hutan adat tidak bisa dilakukan secara hanya berdasarkan klaim kelompok tertentu. Pemerintah membutuhkan bukti sejarah, struktur kelembagaan adat, serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan prosedur hukum nasional. Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten, komunitas adat, dan kesultanan aktif menyiapkan data serta mendorong pembentukan peraturan daerah sebagai dasar legalisasi. Sherly menyatakan dirinya bersama wakil gubernur dan sejumlah kepala daerah di Maluku Utara berkomitmen penuh untuk memperjuangkan pengesahan hutan adat selama masa kepemimpinan mereka. Demikian Lintas Informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Enggak.
3: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
4: Ini ya, saya sudah bayar.
0: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
2: Beli laptop baru deh.
0: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
2: Maafin Farah ya.
5: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

0: Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak amalan sunnah, salah satunya adalah puasa Arafah. Nah, puasa sunnah tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah yang bertepatan dengan tanggal 26 Mei 2026, pendengar, dan memiliki berbagai keutamaan tentunya bagi umat Islam yang mengamalkannya. Dilansir dari laman Basnas, puasa Arafah dipercaya dapat menghapus dosa satu tahun yang lalu dan juga satu tahun yang akan datang. Amalan ini juga menjadi kesempatan bagi umat muslim untuk meningkatkan ketakwaan serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melaksanakan puasa Arafah, umat muslim dianjurkan untuk membaca niat pada malam hari atau sebelum waktu fajar tiba. Setelah itu puasa dijalankan seperti puasa sunnah pada umumnya dengan menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa hingga waktu maghrib. Selain memperoleh ampunan dosa, puasa Arafah juga diyakini memberikan pahala yang berlimpah bagi umat muslim. Keistimewaan tersebut semakin terasa karena puasa Arafah bertepatan dengan momen wukuf para jamaah haji di Padang Arafah yang menjadi salah satu puncak ibadah haji. Tidak hanya itu, pendengar, umat muslim juga dianjurkan untuk memperbanyak doa dan juga amal saleh selama 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Melalui puasa Arafah, masyarakat diharapkan dapat menyambut Idul Adha dengan penuh keberkahan serta mempererat nilai keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masih ini ya pendengar, masih bisa ya besok kita laksanakan puasa Arafah nih, karena jatuh pada hari Selasa 26 Mei 2026. Untuk Anda yang besok ingin berpuasa ya, disiapkan nanti, jangan lupa juga di untuk membaca niat ya, begitu ya. Untuk informasi lainnya pendengar, nanti kita hadirkan juga informasi seputar haji untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Halo saya.
1: Halo. Halo.
2: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah,

Indonesia. Kebayang gak sih, mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang men

mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kala para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas, misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kala pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wirausaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi seputar haji. Ini di mana jemaah haji Indonesia mulai bergerak dari hotel menuju Arafah pada hari ini ya, 25 Mei 2026. Pergerakan dilakukan bertahap dari dalam 3 trip pada pukul 7, kemudian 11 lebih 30 menit dan juga 16 lebih 30 menit waktu Arab Saudi. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Assegaf mengatakan seluruh jemaah kini telah berada di Mekah. Mereka memasuki fase persiapan akhir menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan juga Mina atau Armuzna. Menurut Maria, satuan tugas Arafah telah diberangkatkan sejak Minggu pukul 7 waktu Arab Saudi. Satgas bertugas memastikan kesiapan tenda, konsumsi, transportasi, kesehatan, bimbingan ibadah, dan juga perlindungan jemaah. Kemenhaj juga menghimbau jemaah untuk menjaga kondisi fisik sebelum berangkat ke Arafah. Jemaah diminta untuk memperbanyak istirahat, makan teratur, minum cukup, dan juga membawa barang seperlunya. Maria juga meminta jemaah membawa dokumen identitas, kartu jemaah, gelang identitas, obat pribadi, masker, dan juga botol minum. Jemaah diimbau tidak membawa koper besar, barang berat, dan perhiasan berlebihan ataupun uang tunai yang besar. Ia juga mengajak petugas dan jemaah saling peduli terhadap lansia, disabilitas, perempuan, dan jemaah berisiko kesehatan. Jika menemukan jemaah kebingungan ataupun terpisah dari rombongan, segera arahkan kepada petugas yang terdekat. Kemenhaj terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, PPIH Arab Saudi, petugas kloter, sektor, dan unsur layanan. Kemudian koordinasi dilakukan untuk memastikan pelayanan Armuzna berjalan dengan optimal bagi jemaah Indonesia. Demikian mendengar untuk update informasi seputar haji, di mana ini ribuan jemaah Indonesia mulai meninggalkan hotel ya menuju Arafah untuk nanti persiapan menuju puncak haji. Itu dia pendengar untuk informasi seputar haji. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan. Tetap bersama kami di Ternate malam hari ini.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI

Pria, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Safira di Ternate malam hari ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari daerah di mana mantan Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Aliang Mus, ditetapkan sebagai tersangka oleh Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Aliang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan proyek Istana Daerah atau ISDA senilai 17,5 miliar rupiah. Proyek Istana Daerah Pulau Taliabu dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun 2023 senilai 17,5 miliar rupiah lebih yang dikerjakan oleh PT Damai Sejahtera Membangun. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Sufari Sadi, konfirmasi menyatakan bahwa setelah ditetapkan sebagai tersangka, selanjutnya tim penyidik akan melayangkan panggilan untuk dimintai keterangan dengan kepastiannya sebagai tersangka. Untuk diketahui pendengar, dalam kasus ini sebelumnya tim penyidik Pitsus Kejati Maluku Utara telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka. 3 tersangka tersebut masing-masing diantaranya adalah mantan Kepala Dinas PUPR Pulau Taliabu berinisial S alias Suprayitno, MPR alias Melanton, serta Yopi Saraung selaku Komisaris PT Damai Sejahtera Membangun yang saat ini menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate. Demikian pendengar untuk informasi dari daerah ya, di mana Aliang Mus jadi tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ISDA Taliabu. Untuk informasi lainnya pendengar akan terus kami hadirkan, dan juga nanti saat lagi pada pukul 21 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tampoli Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslavor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam putaran pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RR Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers sentral bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang, serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan Pak di
15: ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Eropa yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dikumpulkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
18: Sebenarnya ini dalam rangka untuk apa? Ikhtiar kepada haji dan umroh. Salah satu membentuk apa program saya dukungasi adalah membantu para apa jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usianya sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain gitu.
17: Dan ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologis, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9 Zulhijjah atau Selasa 26 Mei besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
19: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Summit Flotilla serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang dan pekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
20: Coba kini masih makan kembali Vania Vanessa. Sebuah akurasi Vania.
21: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susanto Wali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
22: Oke, untuk pertandingan siang hari ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan, akan kami selalu perbaiki di setiap match, pasti ada kekurangan. Untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
21: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Derry Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
23: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus, terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
21: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Memanfaatkan corner kick, bumper yang matang ditujukan menuju.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apa?

pendengar, berikut tips jika terjadi angin kencang atau cuaca buruk saat Anda berada di dalam rumah. Yang pertama, pilih ruangan di bagian tengah rumah. Cari tempat yang jauh dari jendela, pintu kaca, atau area terbuka. Ruangan tengah seperti kamar tanpa jendela, ruangan keluarga, atau lorong dalam rumah adalah pilihan terbaik. Yang kedua, jauhkan diri dari jendela dan kaca. Kaca bisa pecah karena tekanan angin atau benda terlempar. Segera menjauh dari area jendela dan tutup dengan tirai tebal jika memungkinkan. Ketiga, lindungi kepala dan tubuh. Gunakan bantal, helm, atau benda pelindung lainnya untuk melindungi kepala dari benda jatuh atau pecahan. Jika ada kasur tipis atau selimut tebal, gunakan sebagai pelindung tambahan. Keempat, matikan listrik jika situasi makin buruk. Putuskan aliran listrik untuk mencegah korsleting atau kebakaran akibat sambaran petir atau angin kencang. Yang kelima, hindari area dekat atap dan genteng. Angin kencang dapat merusak atap. Jika terdengar suara genteng bergerak atau jatuh, pindah ke ruangan bawah atau ruangan dengan struktur lebih kuat. Yang keenam, tetap di lantai bawah. Kalau rumah bertingkat, turun ke lantai satu. Lantai bawah lebih aman dari resiko atap roboh atau tiupan angin langsung. Ketujuh, jauhi perabot besar. Jangan berlindung dekat lemari besar, rak, atau benda tinggi yang bisa roboh. Kedelapan, siapkan penerangan cadangan. Gunakan senter, bukan lilin, untuk menghindari resiko kebakaran saat angin kencang. Kesembilan, tetap mendengarkan informasi resmi. Gunakan radio, handphone, atau alat komunikasi lain untuk mengikuti update cuaca dari BMKG, BPBD, atau radio lokal. Terakhir, jangan keluar rumah bila tidak darurat. Tinggal di dalam rumah lebih aman selama struktur bangunan masih kuat dan stabil. Keluar hanya jika disuruh evakuasi atau rumah sudah tidak aman.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Peringat, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Peringat, kami hadirkan kembali informasi dari daerah di mana Gubernur Sherly Juanda menegaskan komitmennya untuk dalam menghadirkan pelayanan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat melalui peluncuran program Dinas Sosial tahun 2026 di Benteng Oranye pada hari ini Senin 25 Mei 2026. Dalam kegiatan tersebut, Sherly menyebut program sosial yang dijalankan pemerintah Provinsi Maluku Utara bukan sekedar agenda seremonial, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam membantu masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu di 10 kabupaten kota. Ia memberikan apresiasi kepada jajaran Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara yang dinilai cepat tanggap dalam menangani berbagai persoalan sosial, mulai dari santunan kematian hingga penanganan warga sakit. Dalam kesempatan itu, Sherly juga mengingatkan masyarakat pemegang KTP Maluku Utara, terutama warga kategori desil 1 hingga 5, agar memanfaatkan layanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage atau UHC Prioritas. Dan menurutnya, warga yang masuk kategori tersebut dapat langsung mengaktifkan BPJS saat berobat di rumah sakit, baik di kabupaten kota, di Maluku Utara, maupun di luar daerah. Sherly menegaskan kehadiran pemerintah harus dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan, bukan hanya tercatat dalam laporan administrasi. Pada peluncuran program sosial 2026 tersebut, pendengar, pemerintah menyerahkan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat. Bantuan itu meliputi program buku tabungan keluarga sejahtera bagi 50 penerima, pemasangan kaki palsu untuk 15 penerima, serta bantuan susu bagi 100 anak kategori stunting dan juga gizi buruk. Selain itu disalurkan pula santunan kematian, bantuan biaya hidup pasien rujukan dalam daerah, biaya terminasi pelayanan panti anak dan rumah sejahtera masing-masing sebesar 1,5 juta rupiah hingga bantuan kursi roda dan juga tongkat kaki 3. Pemerintah juga menyerahkan bantuan alat musik bagi korban bencana sosial di Desa Sibenpopo serta korban gempa di Batang 2. Di sektor ekonomi masyarakat, pendengar, Dinas Sosial turut menyalurkan bantuan mesin tempel 15 PK dan 20 PK merek Yamaha dan Suzuki untuk nelayan, serta bantuan 100 ekor sapi kurban yang didistribusikan ke 10 kabupaten kota di Maluku Utara. Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Maluku Utara, Wakil Wali Kota Ternate, Ketua DPRD Ternate, serta pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Demikian pendengar informasi dari Provinsi Maluku Utara di mana meluncurkan program sosial 2026.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, libur Idul Adha sebentar lagi akan tiba ya, di mana libur Idul Adha ini menjadi momen yang tepat untuk berkumpul dan menghabiskan waktu bersama dengan keluarga di rumah. Berbagai aktivitas sederhana dapat dilakukan agar suasana hari raya terasa lebih hangat, menyenangkan, dan juga penuh kebersamaan. Nah, ini ada beberapa rekomendasi kegiatan untuk mengisi libur Idul Adha Anda bersama dengan keluarga. Yang pertama, pendengar, memasak olahan daging kurban bersama. Nah, kegiatan memasak sate, ya rendang, ataupun gulai ini bersama dengan keluarga dapat menjadi momen kebersamaan yang hangat saat Idul Adha. Yang kedua, silaturahmi ke rumah kerabat ataupun tetangga. Libur Idul Adha bisa dimanfaatkan untuk mempererat hubungan keluarga dan juga menjaga tali persaudaraan. Yang ketiga, pendengar, piknik atau wisata alam bersama dengan keluarga. Mengunjungi taman ataupun pantai, tempat wisata alam ini menjadi pilihan menarik ya untuk melepas penat selama liburan. Yang keempat, membantu kegiatan kurban di lingkungan. Terlibat dalam pembagian daging kurban ataupun membantu panitia masjid dapat menumbuhkan rasa gotong royong dan juga kepedulian sosial. Yang kelima, pendengar, menonton film ataupun bermain game bersama dengan keluarga. Nah, ini aktivitas sederhana di rumah tetap bisa menciptakan suasana yang hangat dan juga menyenangkan selama libur Idul Adha. Yang keenam, membersihkan dan menata rumah bersama. Pendengar, sebagian keluarga ya memanfaatkan libur panjang ini untuk mungkin menata ulang rumah agar suasananya lebih nyaman dan juga lebih rapi gitu. Yang ketujuh, berolahraga bersama dengan keluarga seperti jalan santai, badminton, ataupun bersepeda. Ini ya dapat menjadi pilihan kegiatan sehat selama masa liburan. Dan yang terakhir, bisa mengikuti kajian ataupun memperbanyak ibadah. Nah, libur Idul Adha juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ibadah dan juga memperdalam pemahaman keagamaan bersama dengan keluarga. Demikian mendengar untuk informasinya ya, ini beragam aktivitas menarik ini untuk mengisi libur Idul Adha Anda bersama dengan keluarga. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses pendengar di portal kami di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

Esensi Buku Program S1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi. Buku Perintis Bukan Pewaris karya Tom Golisano menghadirkan perspektif unik dan berbeda dalam melihat, menyikapi salah satu persoalan sosial yang menjadi perdebatan ataupun pertanyaan, yaitu mengenai uang, usaha dan filosofi dalam memulai sebuah bisnis ataupun merintis sebuah usaha. Lewat pengalaman Tom Golisano dari menjadi pekerja, belajar memulai usaha, dari pengalaman bekerja dan bertukar pikiran, sampai persiapan dalam merintis dan usahanya, tertuang dengan praktek bahasa yang sederhana, tidak rumit, dan nyaman untuk dibaca. Baik sebagai referensi untuk para perintis atau pembaca umum, sebagai tambahan insight baru. Sebelum mendirikan usahanya, Tom Golisano melihat peluang. Setelah menghitung angka-angka, ia menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih kecil sebenarnya memiliki kebutuhan yang lebih besar daripada perusahaan yang lain dan bisa menjadi klien yang sama atau bahkan lebih menguntungkan. Bermodal pengetahuan yang dimiliki, Tom berani untuk mengambil peluang yang berhasil dia temukan di pasaran. Buku ini sendiri menjadi pengetahuan yang didapatkan melalui proses yang panjang dan dengan susah payah diperoleh oleh seorang pengusaha sukses dengan komitmen, kegigihan dari seorang Tom Golisano untuk belajar mengenai proses memahami kebutuhan klien dan pengambilan kebijakan yang tepat untuk mengarahkan langkah menjadi seorang pemimpin dalam bisnis. Seorang Tom Golisano membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk membangun perusahaan yang kini memiliki nilai pasar sebesar 25 miliar dolar Amerika Serikat. Perjalanan memulai perusahaan sendiri sampai ke titik evolusi dengan membentuk berbagai yayasan dan menjadi seorang penasehat bagi usahawan muda adalah perjalanan panjang yang harus dilalui oleh seorang Tom Golisano. Buku ini sendiri berhasil memberikan sajian tawaran strategis yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan, serta memberikan tips meraih kesuksesan dalam kehidupan, namun di waktu yang bersamaan menguyurkan nilai inspiratif untuk bekerja keras, serta berpegang pada mentalitas positif dan produktif. Penyajian pandangan dan pemaparan yang sederhana, kaya, dan berisi, namun sangat mapan bagi para pembaca. Semua indikasi tersebut menjadikan buku karya Tom Golisano ini sangat layak menjadi bahan pembelajaran atau penambah keilmuan mengenai manajerial dan persiapan dalam merintis usaha sendiri. Esensi buku Pro 1 RRI, Kita Indonesia Sesungguhnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Peringat pukul 22 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kami hadirkan drama radio untuk hari ini dengan judul Malam Tanpa Bayangan, produksi dari RRI Bandung.
1: Drama radio Malam Tanpa Bayangan. Malam itu adalah malam yang paling gelap yang pernah dialami desa. Tak ada angin, tak ada suara jangkrik. Langit hitam legam, seakan malam telah diselimuti abu dari dunia lain. Di dalam rumah tua itu, Tommy berdiri bersama kakek tua yang tak pernah memberitahu namanya. Mereka menggambar lingkaran segel kuno dari darah ayam hitam dan tanah kuburan yang sudah dikeringkan.
2: Apakah hanya ini yang harus aku lakukan? Cermin ini retakannya terus bertambah.
3: Lakukan saja apa yang saya perintahkan.
2: Tidak ada cara lain, kek.
3: Hanya itu yang bisa kamu lakukan.
2: Tapi, kek.
3: Jangan banyak alasan. Laksanakan saja.
2: Tapi bagaimana dengan Mira?
3: Jangan banyak pikiran. Fokus saja dulu.

0: pada apa yang harus kamu kerjakan.
1: Baik, Kek.
2: Sementara itu, Mira berada di rumah, dikurung dalam ruang tertutup dengan jimat pelindung di setiap sudut. Tubuhnya demam tinggi. Di dalam dirinya, Nyai Anting mencoba mengambil alih.
0: Jika roh itu menyatu sepenuhnya dengan Mira sebelum segel selesai, semuanya berakhir. Pegang cermin itu rat-rat.
1: Baik, Kek. Kakek mau apa sekarang?
0: Saya harus menancapkan paku besi ini di setiap sudut.
1: Memangnya cukup cuma satu paku saja, Kek?
0: Keyakinan diri adalah kuncinya. Kamu jangan bimbang.
2: Tommy menggenggam cermin itu dan meletakkannya di tengah lingkaran. Lalu ia membaca mantra yang sudah diajarkan si kakek. Meski lidahnya kelu dan udara di sekitarnya mulai bergetar.
3: Kalian pikir bisa mengusirku? Aku tak pernah benar-benar terkurung. Kalian yang membawa aku ke desa ini. Kalianlah yang telah membukakan jalannya.
2: Tiba-tiba dinding rumah itu retak. Tanah di bawah kaki mereka bergetar. Api dupa padam. Angin hitam berputar-putar seperti pusaran di ruang tengah. Di tengah lingkaran segel, sosok Nyai Anting muncul lebih utuh dari sebelumnya. Wajahnya berubah-ubah.
3: Beri aku tubuh perempuan itu, atau aku akan mengambil desa kalian, dan kalian akan merasakan akibatnya.
1: Kamu tak akan bisa memiliki dia. Ini dunia kami. Dunia kamu sudah berbeda.
2: Tommy menggenggam cermin dan menundukkannya ke tanah. Cermin itu menarik bayangan dari seluruh penjuru rumah. Nyai Anting tidak tinggal diam, menerjang ke arah Tommy, membuat tubuhnya terpental. Cermin terlepas dari tangannya. Sosok itu melayang, menjulurkan tangan kurus panjangnya ke arah cermin. Paku besi terakhir ditancapkan oleh sang kakek. Mulutnya terus membacakan mantra. Tangannya bergetar. Darah menetes dari jari-jarinya. Lingkaran segel menyala merah darah. Cahaya dari lantai naik menyelimuti sosok Nyai Anting.
1: Kakek tidak apa-apa?
0: Saya tidak apa-apa, anak muda.
1: Tapi tangan kakek berdarah, Kek.
0: Tenanglah, anak muda. Dia sudah kembali ke tempat asalnya.
1: Bagaimana dengan Mira, Kek?
0: Mira masih aman. Selama dia tidak keluar dari kurungan itu.
1: Aku harus ke sana. Aku takut Mira kenapa-napa.
2: Tommy segera berlari ke rumah Mira. Ia mendapati Mira duduk di tempat tidurnya, menatap keluar jendela.
1: Mira, kamu baik-baik saja, Mira?
4: Aku merasa ringan, seperti beban besar sudah diangkat dari dadaku.
1: Semuanya telah selesai, Mira.
4: Bagaimana dengan Nyai Anting itu?
1: Dia sudah kembali ke tempat asalnya. Dia tidak akan mengganggu kita lagi.
4: Apakah dia sudah benar-benar kembali?
1: Tenanglah, Mira. Kita sudah aman.
2: Tiga bulan kemudian, rumah tua di ujung jalan itu sudah dibongkar oleh warga. Dijadikan taman, tapi tak ada yang berani menginjak bagian tengah lingkaran tanah yang tak pernah ditumbuhi rumput. Saat malam sangat sunyi, Tommy bisa mendengar bisikan samar dari arah taman.
3: Terima kasih, tapi aku belum benar-benar pergi. masih tetap di sini. Dan

Demikian drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan bagian terakhir, Malam Tanpa Bayangan. Naskah karya Yayan Cahyana SPD. Didukung para pemain Rangga sebagai Tommy, Uli Tanuwijaya sebagai Mira, Cahya sebagai Kakek Oman, dan Nia Yunia sebagai Nyai Anting. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah, dan sutradara Yan Cahya Wijaya.

0: Inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Fanny Fabiola, pendengar ku cari jalan terbaik ya, menemani kita di tepat pukul 23 waktu Indonesia Timur. Ini saatnya kami membuka program Ruang Rindu. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami mendengar di Ruang Rindu pada malam hari ini, silakan untuk menghubungi line telepon Pro 1 RRI Ternate di 3125521, atau juga bisa melalui WhatsApp kami ya, untuk mengirimkan pesan ataupun telepon di WhatsApp di 0821-2037-5180. Kami hadir hingga nanti pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur.

Baik, benar kami masih dalam program Ruang Rindu ya. Seperti yang diinformasikan tadi, kami hadir hingga nanti pukul 23.50 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami Ruang Rindu hari ini, silakan untuk menghubungi line telepon di 3125521 ataupun juga bisa menghubungi di nomor WhatsApp Pro 1 ya di 08212037 5180. Dan untuk Ruang Rindu hari ini ya pendengar, kita juga akan membahas nih mengenai 7 sayuran yang bisa mencegah gagal ginjal yang baik untuk dikonsumsi. Nah, sayuran untuk mencegah gagal ginjal ini penting ya untuk mulai rutin dikonsumsi sejak dini. Ginjal sendiri bekerja tanpa henti menyaring limbah, menjaga keseimbangan cairan tubuh hingga membantu mengatur tekanan darah. Organ kecil berbentuk kacang ini bahkan menyaring sekitar setengah cangkir darah setiap menit, pendengar. Karena perannya sangat vital ya, menjaga kesehatan ginjal menjadi hal yang tak bisa diabaikan. Penyakit ginjal kronis diketahui banyak dipicu oleh tekanan darah tinggi dan juga diabetes. Kabar baiknya, pola makan sehat berbasis nabati dapat membantu menjaga fungsi ginjal tetap optimal. Nah, ini ahli gizi Tiffany Bruno menyebutkan pola makan kaya akan sayuran dapat menjadi langkah awal untuk melindungi kesehatan ginjal, terutama bagi orang yang memiliki resiko penyakit ginjal kronis. Lalu, apa saja sayuran yang baik untuk kesehatan ginjal kita ya? Yang pertama, pendengar, ada brokoli. Brokoli melansir dari Davita Kidney Care, brokoli termasuk kelompok sayuran cruciferous yang kaya senyawa glucosinolate dan sulforaphane. Nah, kandungan ini diketahui membantu melawan peradangan dan stres oksidatif yang bisa merusak sel tubuh termasuk ginjal. Selain itu, brokoli juga kaya akan vitamin C, serat dan juga antioksidan yang membantu menjaga kesehatan pembuluh darah. Brokoli ini bisa dikonsumsi dengan cara dikukus, dipanggang menggunakan minyak zaitun ya, ataupun juga dicampurkan begitu ke dalam sayuran sayur sop misalnya. Yang kedua, pendengar, ada sayuran kembang kol. Ini kembang kol dikenal sebagai salah satu sayuran ramah ginjal karena kandungan potasiumnya yang relatif lebih rendah dibandingkan banyak sayuran lainnya. Sayuran ini juga mengandung serat, folat, dan vitamin C yang baik untuk tubuh. Kembang kol cocok dijadikan pengganti kentang tumbuk bagi orang yang perlu membatasi asupan kalium. Itu dia pendengar, kita masih ada beberapa lagi ya. Ada 7. Tadi kita sudah sebutkan 2 sayuran. Kita akan hadirkan dulu lagu ya sembari kita menunggu penelpon yang masuk di Ruang Rindu hari ini. Kita hadirkan lagu dari Krisha dengan Pergilah Kasih.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Baik, benar, kami kembali lagi masih dalam program Ruang Rindu ya. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan melalui line teleponnya Pro 1 di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp ya di 0821-2037-5180. Baiklah, kita akan lanjutkan ya tadi pendengar informasi topik yang akan kita bahas nih mengenai 7 sayuran cegah gagal ginjal yang baik untuk dikonsumsi. Oke, sebelum melanjutkan ini ada Bunda Natalia yang sudah masuk di WhatsApp. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Selamat malam Bunda Natalia, apa kabarnya
1: baik
0: nih?
1: Baik sekali. Kabarku baik-baik sayang, Mbak Safira ya?
0: Iya, betul.
1: Asik.
0: Gimana cuaca di sana, Bu? Apakah masih hujan?
1: Tadi sore ada hujan, Safira. Terus sekarang udah cerah lagi.
0: Udah cerah
1: tapi
0: lagi.
1: Kalau ditoli-toli dinginnya minta ampun.
0: Oh, dingin ya di sana ya.
1: Di sini dingin banget kalau di sini, Mbak. Tapi kalau panas.
0: Panas sekali gitu ya. Iya, kurang lebih sama sih, Bun, di sini.
1: Kalau panas di sini, Mbak Safira, bikin hitam.
0: Seperti mataharinya ada 7 gitu ya.
1: Enggak betul. Kalau di Palu, Mbak Safira, kalau di Palu, biar panas tapi orang jadi putih.
0: Oh, kalau di toli-toli.
1: Tapi karena apa? Yeah. Sebenarnya di sana airnya ada pakai kayak ada kapurit gitu.
0: Kalau
1: mandi biar malam mandi airnya panas.
0: Tetap ya, enggak kerasa dingin gitu ya.
1: Iya, biar hujan tetap airnya hangat. Jadi enak saya biar malam kalau di Palu, biar malam jam 8 saya baru mandi biar enggak pakai air apa.
0: Tetap berani.
1: Airnya hangat, iya. Terus jadi putih kita, Mbak Safira.
0: Oh, gitu. Oke, oke.
1: Kalau Mbak Safira sudah putih, tambah putih.
0: Aduh. Kayak lulur arami ya, Bun, ya.
1: Iya.
0: Ngomong-ngomong, mau apa ini, Bun? Lagu hari ini apa ini?
1: Oh, saya mau suka lagunya ini apa? Christine Panjaitan. Burung-burung putih.
0: Burung-burung putih. Siap. Salam-salamnya buat siapa?
1: Putih.
0: Wis, bagus sekali ya.
1: Mas Safira mau salam ya.
0: Iya, silakan.
1: Mama Indah, selamat malam. Ayo gabung Mama Indah. Mama Indah sudah gabung ya, Mbak?
0: Belum
1: ya. Ayo gabung. Ada Ibu Haja Ida juga ya, Dika di Taliabu, Purnama Sari. Pak Ipin juga ya, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Ai Ko Ama ya, Pak Ibu Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan, Pak Taher, Pak Andi Batam, Pak Yayan ya, Pak Andi juga di Jambi, Pak Laras, Bang Luhut, Pak Lindi Putra Tengah ya, Bang Lai dan semua sudah.
0: Oke.
1: Mbak Safira tetap semangat ya sampai siaran. Doa terbaik buat Mbak Safira. Pulangnya hati-hati sebentar, tiba di rumah dengan selamat.
0: Amin.
1: Oke, makasih. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baik. Oke, selamat malam. Terima kasih kembali untuk Bunda Natalia ya. Sudah berbagi informasi juga ya tadi ya pendengar mengenai cuacanya dan seputar air di sana gitu. Kalau di sini tadi karena beberapa hari hujan ya, ini memang airnya terasa dingin sekali walaupun siang-siang airnya dingin karena beberapa hari di Ternate itu hujan terus ya dari pagi sampai malam. Ini hari ini terpantau malam hari ini tidak hujan, tapi tadi sore hujan gitu. Baiklah, sudah ada yang bergabung kembali di line telepon. Kita akan sapa. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mbak Safira, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini dengan siapa di mana ini?
2: Salam kenal pendatang baru.
0: Siapa ini? Ayo.
2: Tenga dari Fakfak, Papua Barat.
0: Woi, dari Fakfak dengan siapa? Pak, siapa ini?
2: Putra Tenga.
0: Siap, manggilnya siapa nih? Abang atau
2: Abang
0: saja. Boleh ya. Oke. Okay. Ya. Di Fakfak gimana nih, Bang? Boleh cerita sedikit juga di sana cuacanya sama enggak sih?
2: Nah, kalau cuaca saat ini baru lagi turun hujan.
0: Turun hujan ya. Tapi memang beberapa hari juga hujan ya di sana ya.
2: Kalau sejak pagi tadi cerah bagus panas.
0: Oke.
2: Okay. Malam ini dari tadi baik, cuman baru
0: aja ya. Oke. Okay. Yeah. Siap, mau dengerin lagu apa ini hari ini? Abang.
2: Tagor Pengaribuan saja, jangan sampai 3 kali.
0: Jangan sampai 3 kali. Oke, siap. Ya. Salam-salamnya boleh, silakan.
2: Baik, yang pertama untuk Mbak Safira ya, salam kenal, terima kasih.
0: Iya, salam kenal.
2: Selamat bertugas. Terima kasih selalu bersama keluarga. Salam juga untuk teman-teman kru semuanya.
0: Oke.
2: Oke. Yang boleh Bunda Christine Natalia. Iya. Ada Dika di Italia, Bu. Ada Pak Junaidi. Ada juga Bang Ucan di Bobau. Ada Bang Yunus juga di Buton. Bang Andi di Batas, Andi Cakrawinata di Jambi.
0: Iya.
2: Dan juga ada Bu Farida, ada juga Bang Atus, ada juga Mbak Rani.
0: Oke.
2: Dan juga ada Bang Lai juga, dan juga ada Bang Irman, semua-semua saja ya yang selalu ada di Ternate. Semuanya salam manis, salam sayang, dan salam kompak selalu, dan sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
2: Oke, Pak Safira, terima kasih. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagi.
0: Baik, terima kasih kembali yang ada di Fak-Fak. Abang Putra Tengah ya, tadi ya sudah menyapa kita di Ruang Rindu hari ini. Tadi sebuah lagu dari Tagor Pangaribuan, Jangan Sampai 3 Kali. Oke, ini kita hadirkan informasi sebentar ya pendengar, sebelum kita putarkan lagu yang sudah direquest oleh Bunda Natalia. Tadi kita sampai di 2 sayuran. Tadi ada sayur brokoli dan juga kembang kol yang bisa untuk mencegah gagal ginjal yang baik untuk ya. Dan yang ketiga ini ada kubis atau kol, biasa kita sebut ya pendengar, ini menjadi salah satu pilihan terbaik dalam daftar makanan sehat untuk ginjal karena ini kaya akan fitokimia yang membantu melawan radikal bebas dan melindungi sel tubuh dari kerusakan. Selain tinggi vitamin K, vitamin C dan serat, ini kol juga rendah kalium sehingga lebih aman dikonsumsi oleh penderita gangguan ginjal. Ini bisa disantap mentah ataupun direbus ya, juga ditumis juga sebagai lauk pendamping. Selanjutnya ada sayur buncis. Dengar, ini buncis termasuk sayuran yang rendah kalium yang baik untuk menjaga kesehatan ginjal. Kandungan seratnya juga membantu melancarkan pencernaan dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Bagi penderita penyakit ginjal kronis, mengontrol asupan kalium sangat penting ya, tentunya karena ginjal kesulitan membuang kelebihan mineral tersebut dari tubuh. Nah, selanjutnya ada paprika merah. Pendengar, ini mengandung vitamin C dan vitamin A dalam jumlah yang tinggi tetapi rendah kalium. Nah, ini bisa mengandung likopen, antioksidan, dan membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan. Tak hanya baik untuk ginjal, paprika merah ya khususnya ini membantu menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan jantung. Oke, itu dulu. Kita masih ada 2 sayuran lagi, pendengar, yang bagus untuk mencegah gagal ginjal gitu. Ini di WhatsApp ada Bunda Ira. Bunda Ira kirim salam buat semua fans dari A sampai Z. Salam sehat selalu. Oke. Terima kasih Bunda Ira untuk sudah menyapa di WhatsApp ya. Kita akan hadirkan langsung ya pendengar lagu yang sudah direquest oleh Bunda Natalia dengan Christine Panjaitan, Burung-Burung Putih.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Baik, pendengar, kita sudah dirikan tadi dua lagu yang di request ya, dari Bunda Natalia dan juga ada Abang Putra Tengah di Fak Fak. Oke, dua lagu sudah kita hadirkan, dan di WhatsApp ada Bunda Ila yang juga merequest nih lagunya Pance ya, dengan Pertama Kali. Oke, siap, nanti kita akan putarkan ya. Ini kita masih hadir ya pendengar di Ruang Rindu, begitu. Untuk Anda yang ingin bergabung, masih ada waktu, silahkan di 325521 ya, ataupun juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821 2037 5180. Pendengar, untuk itu kita akan lanjutkan dulu. Ini informasi yang tadi kita sudah bahas ya, topik hari ini mengenai 7 sayuran yang bisa mencegah gagal ginjal. Kita sudah sampai nomor 5, artinya 2 lagi ya. Ini yang ke-6 ada sayur kale. Ini melansir dari Eating Well, kale dikenal sebagai superfood yang kaya akan kalsium, vitamin A, dan vitamin C. Kandungan flavonoid serta karotenoid ya di dalamnya juga memiliki sifat antioksidan dan juga antiinflamasi. Ini bisa diolah menjadi keripik sehat ataupun juga ditumis ya. Ini di tengah pola makan modern yang tinggi garam dan juga gula, ini konsumsi sayuran cegah gagal ginjal dapat menjadi langkah sederhana untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Nah, ini yang terakhir nih pendengar, ini ada sayuran yang gampang sekali ditemui ya, ini adalah bayam. Nah, bayam ini vitamin A, ada vitamin C, vitamin K, zat besi, dan juga folat yang baik untuk tubuh. Namun bagi penderita penyakit ginjal kronis

Dilanjut nih, konsumsi bayam perlu dibatasi juga karena kandungan kaliumnya yang cukup tinggi. Meski demikian, bagi orang sehat, bayam tetap menjadi pilihan sayuran yang bergizi, yang baik dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Nah, itu dia pendengar, 7 sayuran yang sudah kita hadirkan informasinya, yang baik ya untuk kesehatan kita dan juga bisa untuk mencegah gagal ginjal karena kandungan di dalamnya. Nah, menjaga kesehatan ginjal tidak hanya dilakukan dengan minum air putih yang cukup, tetapi juga lewat pola makan sehat, mengurangi garam, gula yang berlebihan, serta rutin mengkonsumsi sayuran. Ini bisa membantu menjaga fungsi organ ginjal ya tetap optimal hingga usia lanjut. Nah, itu dia peringkat informasi hari ini ya, semoga bermanfaat untuk Anda dan semoga bisa termotivasi untuk terus makan sayuran ya setiap hari. Tentunya diimbangi juga dengan air putih tadi untuk bisa menjaga kesehatan ginjal kita. Itu dia informasinya pendengar, kita langsung saja hadirkan lagu dari Pance dengan Yang Pertama Kali. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pendengar, pohon tumbang sering terjadi saat hujan deras disertai angin kencang. Jangan anggap sepele, karena ini bisa membahayakan nyawa Anda. Yang pertama, hindari berteduh di bawah pohon besar saat hujan lebat atau angin kencang. Cabang bisa patah dan menimpa siapa saja. Jangan parkir kendaraan di dekat pohon tua atau tinggi saat cuaca buruk. Cari tempat aman yang jauh dari potensi tumbangnya pohon. 3. Jika melihat pohon tumbang menutup jalan atau menimpal kabel listrik, segera laporkan ke pihak berwenang seperti BPBD atau PLN. 4. Hindari area sekitar pohon tumbang, apalagi jika masih ada kabel listrik terjuntai. Ini sangat berbahaya. 5. Bagi warga yang tinggal di sekitar pohon besar, sebaiknya lakukan pemangkasan secara berkala agar tidak membahayakan saat cuaca ekstrim datang.

0: Baik, pendengar, kita kembali lagi dalam ruang rindu ya. Ini ada yang masuk kembali, ini mungkin penelpon terakhir ya, karena waktunya sudah mau habis. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Leman di Lampung, Mbak Sisi.
0: Ini Safira.
1: Oh, Mbak Safira.
0: Pak Leman di Lampung ya. Oke,
1: iya, betul,
0: salam kenal
1: ya. Salam kenal juga, sama-sama. Baju putih yang pakai hijab ya. Ya, foto saya lihat ini. Oke, Mbak Safira ya.
0: Okay.
1: Lagunya
0: mau lagu apa
1: Ebit,
0: ini?
1: Ebit GAD yang judulnya? Telah selesai.
0: Yang telah selesai ya. Oke. Okay.
1: Iya, iya, okay. Yang telah selesai di Ruang Rindu Nasional di Ternate, Mbak Safira.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, salam-salamnya untuk semuanya saja lah, tanpa kecuali lagi menyikat waktu. Gitu saja, Mbak Safira. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari dari Lampung ya tadi ya, Pak Leman ya, baru pertama kali jumpa ini kayaknya. Oke, pendengar, ini karena waktunya sudah habis ya, ini kita hadirkan lagu dari Pak Leman tadi. Ini judulnya tadi apa ya, sampai selesai apa bukan ya. Oke. Oke, kita akan hadirkan nanti ya. Oke, Pak Leman, ini dari Mama Indah. Oke deh, gak apa-apa, satu lagi ya. Halo, selamat malam Mama Indah.
2: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau baru muncul ya. Mau request lagu apa ini Mama Indah?
2: Lagu apa ya? Bang Leman tadi lagu apa ya minta?
0: Ebit GAD yang telah selesai kayaknya ya.
2: Tak maulah aku lagu. Jangan paksa rindu aja di
0: Instagram. Jangan paksa rindu dari Ivan ya.
2: Dari Ivan.
0: Oke. Okay. Salam-salamnya silakan Mama Indah.
2: Oke. Bang Leman yang baru. Terus ada Hati yang Sutafia Roko Ama di Vidore. Lalu ada Ko Ai Ko Tim Ko Buci Pung Ipin. Terus ada Maras
0: Baju. Iya.
2: Ada pun kalian nama Vika juga. Ada Ibu Mila di Lubang.
0: Iya.
2: Lida. Lalu ada Bang Adi Purnama juga. Haji Khalil, ada Pak Haji Jafar, ada Ko Tahir, ada Mabiat, ada Ko Andi Alvarez, ada Ko Yasin Mama Ulfa, ada Ko Leo Masibio Mama Santoso, dan sama-sama sudah tanpa terkecuali Kak Fira.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mama Indah. Terima kasih sudah menyapa ya di akhir-akhir waktu. Baiklah, kita langsung saja hadirkan lagu dari Ebit GAD ya pendengar, dengan Yang Telah Selesai.

Sebuah lagu dari Fun 17, pendengar jangan paksa rindu ya. Ini menjadi lagu terakhir sebagai penutup di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu pada malam hari ini. Semoga lagu-lagunya yang kami hadirkan bisa menghibur untuk Anda semuanya ya, dan juga bisa mengantarkan Anda untuk beristirahat dengan nyenyak, dan besok bisa mulai hari dengan lebih semangat dan semuanya berjalan dengan lancar. Untuk Anda yang besok menjalankan ibadah puasa, semangat, dan juga jangan lupa nanti sahur ya. Semoga puasanya lancar dan kita semua mendapatkan pahala dari Allah. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk semuanya.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, edisi Senin 25 Mei 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angsawati RRI Ternate, kami yang bertugas, saya Safira Safitri bersama teknis studio Bung Adrian mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja saat ini suara kami bisa didengarkan. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara, menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini di hari Selasa 26 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Salam jumpa untuk hari ini Selasa 26 Mei 2026. Saya Titi di Ternate Pagi bersama dengan Bung Dani menemani waktu aktivitas pagi Anda hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah yang ada di kota Ternate dan sekitarnya, saatnya dikumandangkan azan subuh pukul 5 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
4: kami melihat simbol asapmu.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
3: Subhanallah.

0: prayer disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat subuh, tambahnya untuk anda umat muslimin dan muslimah yang di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Pukul 5 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, selanjutnya kita ikuti kuliah subuh di hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ternate ada Ustadz Asep. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustadz ya?
1: Iya, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Dan pagi ini kajian kita tentang panduan kurban dalam Islam ya. Gitu ya Ustadz ya. Dan nanti Anda juga bisa bergabung pendengar di 3125521 0821-2037-5180. Monggo silakan Ustadz pengantarnya terlebih dahulu.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa alamul bayan wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Pro 1 di acara kuliah subuh pada hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara kuliah subuh pada hari ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Baik, di acara kuliah subuh hari ini temanya tentang panduan kurban dalam Islam ya. Karena kita itu bersama hari ini tanggal 9 Zulhijjah. Besok kita akan merayakan Idul Adha ya, insya Allah di 10 Zulhijjah. Dan insya Allah ini serempak ya, artinya tidak ada perbedaan yang mencolok untuk pelaksanaan Idul Adha. Walaupun memang ada ya di Maluku Utara ini juga yang mendahului ada ya. Baik, untuk di Idul Adha besok dan selanjutnya ada si 11, 12, 13 Zulhijjah tersebut, itu ketika saat ini jamaah haji Indonesia ya, Maluku Utara melaksanakan ibadah haji ya. Nah, kita di Indonesia, kita di Maluku Utara, kita di Ternate, besok Idul Adha, selanjutnya kita sudah ada yang masuk
0: baru boleh
1: baru pembukaan sudah ada yang masuk ya. Ini
0: kita coba terima dulu. Assalamualaikum
2: Bosat.
1: Haji Halil sehat Haji Halil ya?
2: Iya, ini baik kan nih
0: sama Titi Pak Halil.
1: Mbak Titi
2: ya, sehat ya semua ya.
1: Alhamdulillah sehat Pak Haji ya.
2: Nah, ini menyangkut dengan adanya sekarang kita berbicara tentang hari raya
1: Idul Adha.
2: Kenapa setelah satu tahun kita berpuasa di dalam bulan

0: Selain yang Idul Adha ini juga kita disunahkan untuk dari kemarin dengan hari ini ya puasa Arafah ya. Nah, ini disunahkan. Artinya kalau sementara ini jemaah haji di Mekah lagi melaksanakan ibadah haji, ya maka kita di Indonesia ya di Maluku Utara bisa melakukan puasa sunnah ya begitu. Baik, kita lanjutkan dulu. Jadi itu Pak Haji Halil ya, semoga sehat selalu di Ngade ya Pak Haji Halil ya. Baik, jadi karena kita besok sudah Idul Adha, selanjutnya ada namanya hari-hari tasyrik ya, 11 12 13 Hijriah ya. Nah, ada di 10 Dzulhijjah, 11 12 13 Dzulhijjah tersebut waktu untuk namanya berkurban ya. Makanya hari ini kita temanya bagaimana panduan atau bagaimana pedoman kurban di dalam Islam. Karena secara bahasa, secara lughatan, secara bahasa yang namanya kurban ini yaitu udhiyah, yaitu apakah kambing atau sapi ya atau unta yang disembelih pada waktu mulai ya setelah kemarin besok Idul Adha ya mulai akan siang itu boleh untuk dilakukan penyembelihan. Karena secara bahasa ya kambing yang disembelih pada Idul Adha ini dinamakan udhiyah. Selanjutnya istilah ada menurut syar'i ya, secara istilah udhiyah itu adalah sesuatu yang disembelih dalam rangka taqarrub, dalam rangka mendekatkan diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dengan melakukan kurban, dengan menyembelih kurban, dengan kita memberikan kurban ya hewan sembelih ini, berarti itu menjadikan wasilah, menjadikan cara ataupun fasilitas untuk bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi insyaallah di hari besok, mulai hari besok ya, kita berkurban ini berarti dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang istilah kurban, nah ini kurban itu dari quruba, quruba yaqrubu, qurub itu qorib, itu dekat. Makanya berkurban itu artinya mendekati, mendekati diri kita, diri kita mendekat kepada Allah. Makanya kita berkurban. Karena kurban itu dari akar kata tadi quruba yaqrubu, qorib, qorib itu dekat. Makanya dengan kurban kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Jadi ada yang bergabung?
1: Ada yang gabung ya, kembali,
0: Ustaz. Silakan. Ini baru definisi ya, silakan.
1: Assalamualaikum Pro 1.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Ahmad ini di Bandung kayaknya.
2: Iya, ya, betul. Ya. Silakan. Sambil menunggu subuh.
0: Betul, ya.
2: Karena masih lama di sini, Pak, untuk.
0: Iya, sudah enggak konvoi lagi di sana ya, di Bandung ya, sudah.
2: Enggak, saya ikut baru sakit, baru sembuh. Oh, seminggu saya sama. Bahkan saya sempat dirawat sehari semalam di rumah sakit karena diare.
0: Diare itu, ya.
2: Ya. Ya begini Pak, tentang masalah kita akan tinggal menghitung jam lah ya, untuk melakukan ibadah kurban. Kan ibadah kurban itu saat memakan tidak diwajibkan bagi semua umat karena berdasar dengan kemampuan. Sebenarnya mungkin ibadah haji apa ya, beda dengan ibadah sholat. Ibadah sholat tidak ada diskriminasi, tetap wajib hukumnya gitu kan. Bagi semua umat Islam itu kan ibadah sholat. Kan begini Pak, berkorban demi untuk berkorban demi kewajiban kepentingan sosial, banyak sekali rintangannya Pak, godaannya setan dari atas, di bawah, di pinggir, di depan juga. Tapi berkorban demi kehendak sukanya mulus, tidak ada godaan Pak. Nah seperti itu dia tanya. Ini saya aja lah, jangan bicara orang lain ya Pak ya. Nah bagaimana cara menghindarkan untuk godaan-godaan yang setan yang mana untuk kepentingan kebaikan kan, itu yang pertama. Satu lagi nih Pak, saya ganjaran saya kan ikut berkurban bergabung, tapi bukan di daerah saya sendiri, tapi di daerah-daerah yang lain. Salah satu contoh, di sisi lain kita kewajiban, di sisi lain ada tujuan tertentu, istilah ada udang di balik batu kalau kata anak muda sekarang kan begini Pak. Jadi ada seseorang yang saya suka, dia suka itu kan, cuman dia anaknya masih tegang, tidak boleh ibunya untuk punya suami lagi. Nah, makanya sedangkan ibunya pengin persamaannya itu ya maksudnya saya. Nah, dengan cara kita berkurban maksudnya supaya meluluhkan hati anak yang tegang. Nah, bagaimana tujuan seperti

0: Kalau toh tercapai ya syukur, tidak tercapai niat juga ibadah. Karena kasih kesepakatan, mudah-mudahan anak yang bersedekah itu dengan cara seperti ini bisa lulus. Nah, bagaimana niat seperti itu? Tapi ibadah. Terima kasih Pak Ahmad.
1: Baik. Jadi terima kasih Pak Ahmad ya di Bandung, Jawa Barat yang bergabung pada kesempatan ini. Jadi memang berkurban ini kita betul-betul kalau ingin berkurbannya ada embel-embel yang lain, karena memang nih berkurban terkadang, mohon maaf ini, ada berkurban juga yang ada maunya, niatnya berbeda, motivasinya berkurban untuk politis ya, berkurban untuk yang makan puji, ingin dipuji. Ini juga makanya kembali kepada hadis Nabi, innamal amalu binniat, bahwa segala satu ini Pak Ahmad dan pemirsa Pro Satu dimanapun berada, kata Nabi, sabda Nabi, bahwa segala sesuatu pekerjaan ini tergantung kepada niat pun di dalam berkurban ya. Makanya di dalam berkurban ini niatnya betul-betul karena lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena ingin mau nyalon ke depan, mau nyalon, mau investasi ya, dengan berkurban untuk investasi politik ke depan. Nah ini juga jauh dari pandangan harusnya yang namanya kurban itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, lillahi ta'ala ya, karena Allah, bukan karena siapa ya, bukan karena ingin contoh berkurban ke calon mertua supaya lamarannya diterima begitu. Nah kalau itu yang utama, nah, ini yang tidak baik Pak Ahmad ya, dan siapapun dimanapun berada, yang diutamakan itu lillahi, berkurban itu karena Allah ya, bukan karena yang lain-lain. Nah jadi memang ini harus berkurban mulai besok ya, dan di ayat mutasyrik mari kita luruskan niat kita. Berkurban itu betul-betul ikhlas karena Allah, bukan berkurban karena motif yang lain ya. Nah, kalaupun ada tadi motif ingin mendamaikan, motif ingin apa ya, itu nomor sekian, tetap yang pertama itu, pertama dan utama itu karena Allah ya. Memang ada efek sampingnya, ada berdampaknya kalau kita berkurban ini dibagikan kepada fakir miskin, dibagikan kepada yang membutuhkan, ini juga ada dampak sosialnya. Tapi niat kita berkurban itu tetap dikembalikan yang pertama dan utama lillahi ta'ala, karena Allah ya. Jadi itu Pak Ahmad ya, jadi menjawab yang ke satu dan kedua. Jadi intinya kalau kita mau terbebas atau mau terlepas dari godaan-godaan, kadang ya ada misi tertentu atau apa ya, berarti kita harus luruskan niat kita ya. Mulai besok para pemirsa Pro Satu dimanapun berada, kita berkorban betul-betul karena lillahi ta'ala, karena Allah ya, bukan karena unsur yang lain. Kalaupun ada yang bantu kirim kurban ya, mudah-mudahan itu ikhlas ya, bukan karena ada maunya ya, tapi betul-betul ikhlas kurban itu karena lillahi ta'ala. Baik, selanjutnya.
2: Iya, Ustaz, tadi ada dua pertanyaan dari Pak. Iya, yang pertama, bagaimana cara menghindari godaan-godaan ingin kurban, kan godaannya banyak. Betul. Gitu, Ustaz ya. Menghindari godaan-godaan itu supaya bisa berkorban dengan ikhlas itu kayak gimana, Ustaz?
1: Ya, berkorban dengan ikhlas ya itu. Kembalikan kepada tujuannya ya, tujuannya kita, niat kita dari awal itu untuk beribadah ya, untuk mengharapkan pahala dari Allah, bukan karena yang lain. Jadi ini yang kadang sulit, kadang ya, kadang kita semua rata-rata kalau ingin ini membantu juga kadang ada maunya, ada yang lainnya. Ini berkurban juga kalau ini terkadang banyak godaannya ya, kadang ya itu ingin pamer ya, ingin apa, kadang ingin diumumkan ya, ada riaknya di sana, ada ingin dilihat, ada sum'ahnya juga, ada ingin didengar, ingin terkenal, ingin apa karena berkurban. Nah ini yang kadang di sisi lain memang ketika dibacakan contoh yang berkurban siapa-siapanya ya, atasnya apa, ini juga memang ada syiarnya ya, syiar buat orang lain juga berlomba-lomba untuk melaksanakan ibadah kurban atau beristilahnya termotivasi. Tapi memang sudah ada yang bergabung lagi sepertinya
2: lagi.
1: Ya silakan.
2: Assalamualaikum Prof. Satu.
3: Assalamualaikum Prof. Satu.
1: Masuk lagi, silakan Pak Haji Ali.
3: Ada ada atau fitri bertepatan dengan hari salat Jumat. Maka di situ dikatakan bahwa Jumat gugur. Jadi semua berkumpul pada hari itu, pada hari itu apa namanya ibadah untuk salat Idul Adha atau fitri saja. Yeah. Jadi Jumat tidak bisa sembahyang lagi, gugur Jumatnya. Itu betul tak?
2: Iya.
3: Itu dari keterangan saya baca dari satu buku. Surat lengkap itu dia katakan begitu. Itu ada dalil kan?
1: Iya.
2: Iya.
3: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Ya, ini kan terjadi perbedaan pendapat Pak Haji Alil terkait kalau ada Idul Adha atau Idul Fitri di Yaumul Jum'ah ya. Ada yang Idul Fitri apa melakukan sholat id saja Jumat tak usah, tapi yang lebih ininya dua-duanya saja, karena kalaupun apa namanya istilahnya idnya dilaksanakan, karena memang tidak bentrok juga kan waktunya, dan maafi muskilah kalau dilaksanakan keduanya. Cuma memang terkadang contoh kalau di Idul Fitri ya, di Idul Fitri kesibukannya setelah Idul Fitri itu kan bersilaturahim ya, makanya itu akan mengganggu ataupun ada kesulat Jumat ya. Terus kalau Idul Adha kesibukannya setelah Idul Adha itu adalah menyembelih hewan kurban, maka itulah yang dijadikan dasar akhirnya ada sebagian mazhab tertentu atau ulama tertentu yang membolehkan tidak melakukan sholat Jumat. Karena itu kalau di Idul Fitri itu adalah sibuk untuk bersilaturahim, kalau di Idul Adha itu sibuk untuk bagaimana mempersiapkan idul apa kurban ya. Tapi kalau boleh memilih dan ini dilaksanakan dua-duanya, tidak ada, tidak karena tidak bentrok waktunya, cuma memang ya kan waktunya berbeda ya. Artinya pagi di Idul sholat Idul Fitri atau Idul Adha kan, kalau Jumat kan di waktu siang. Jadi itu kan waktunya tidak bentrok. Kalaupun dua-duanya dilaksanakan itu lebih bagus, begitu Pak Haji Halil ya. Baik, kita berlanjut ya. Jadi ini dalam berkurban ya, ini syariat berkurban ini ya, di dalam apa namanya, di dalam Al-Qur'an memang disebutkan jadi inna atau inna kalau terpasun li rabbika wanhar. Nah, ada di surat Al-Kausar ya. Maka dirikanlah salat dan berkurbanlah ya, berkurban. Nah, ini makanya berkurban ini di antara tafsirnya itu berkurban pada hari raya Idul Adha atau Yaumun Nahri ya. Terus selanjutnya bagaimana sekarang afdolnya, bagaimana keutamaannya berkurban. Nah, ini udhiyah atau berkurban karena ibadah karena Allah ini tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka ini untuk melestarikan ya kebiasaan ya ibadah kurban ini, maka kategorinya ibadah kurban ini adalah sunnah muakkad. Jadi memang bukan termasuk fardu, tapi kategorinya sunnah muakkad. Artinya sunnah yang dilakukan oleh Nabi, tapi termasuk yang muakkad, yang amat dianjurkan menurut mayoritas ulama. Maka ada beberapa hadis yang menyatakan dan menerangkan dari fadilah atau keutamaan dalam berkurban tersebut, bahwa di sini Ibnu Qayyim contoh juga menyatakan bahwa penyembelihan yang dilakukan di waktu mulia dan lebih afdol ini lebih afdol daripada sedekah. Oleh karena itu jika seorang bersedekah untuk menggantikan kewajiban penyembelihan ya, pada manasik ada, kalau di haji ada manasik tamattu ya ataupun qiran, ini adalah dengan sedekah yang bernilai berlipat ganda. Selanjutnya hukum kurban, ya tadi sudah dikatakan bahwa termasuk dalam kategori sunnah muakkad ya. Memang tidak wajib tapi direkomendasikan ya. Artinya kalaupun yang apalagi yang belum mampu, ini kan dalam kondisi sekarang kan elit ya, Mbak ya. Mbak Titi ya, elit itu artinya ekonomi sulit ya. Apalagi dolar juga ini lagi menguat, rupiah lagi melemah. Namanya barito, bawang, rica, tomat juga harganya meledak ya. Lalu belanja ini kan tapi tetap saja ramai ya Mbak Titi ya di itu pasar. Ustaz, ya. Padahal ini lagi mulai krisis ya. Tapi istilahnya moneter ya, keuangan, tapi mak-mak, ibu-ibu dan semua tetap saja kalau mau lebaran ya tetap harus belanja ya. Apapun pokoknya ini di pasar ramai ini. Padahal kondisinya apa namanya lagi tertekan dari sisi ekonomi. Jadi memang yang kalau ada yang berlebih ya berkurban ya. Tapi kalau yang belum mampu ya untuk berkurban ya maafi muskilah. Memang ini masuknya kategori sunnah muakkad ya. Karena Imam Syafi'i menyatakan bahwa hukum udiyah ini tidak wajib ya, tidak wajib. Maka jika menyembelih hewan kurban ini bagusnya memang ini harus dengan ada lafadznya ya, karena memang ada ketika menyembelih hewan kurban itu harus ada kata lafadz yang diinikan ya, bukan sembarang menyembelih ya. Sama seperti kayak juru jagal ya yang menyembelih, karena berbeda antara menyembelih hewan biasa di selain kurban dengan kurban. Makanya mohon maaf, juru jagal, juru yang menyembelihnya itu juga harus, kalau ada namanya sekarang juleha, Mbak Titi. Juleha itu juru sembelih halal. Jadi di Ternate sudah ada beberapa yang ada jumlah sembelih halal, tapi belum banyak. Nah ini rekomendasikan yang menyembelih di hewan kurban di besok itu disarankan memang yang sudah ada sertifikasi juleha, juru sembelih halal ya. Artinya menyembelih bukan sembarang menyembelih ya, karena tidak boleh kita menyembelih itu langsung potong langsung putus, karena di dalam hadis menyebutkan wal yurih dhabihatah. Jadi kita menyembelih jangan kayak ganas, kayak kita menyakiti hewan langsung kasih potong sekaligus, itu tak boleh dalam hadis wal yurih dhabihatah. Jadi kita harus menyembelih itu wal yurih, harus di seakan-akan kita bukan jangan sampai memotong ya, mengiris langsung sekaligus akhirnya menyiksa dari jangan juga, kadang sedikit-sedikit juga tak boleh. Artinya biar dia sedikit, biar dia ini dulu lambat meninggal matinya, bukan meninggal, matinya dari sapi juga itu juga menyakiti dari, jadi sekaligus dipotong segitu juga tak boleh, tapi dikasih lama juga akhirnya dia itu juga tidak boleh. Makanya kondisinya harus wal yurih dhabihatah, harus di istilahnya hewannya disenangkan, artinya bukan kita mau menyakiti ya, tapi betul-betul memang karena ini niatnya menyembelihnya itu karena ibadah ya, bukan karena ingin mendolimi atau menyakiti dari hewan binatang itu. Makanya memang harus yang menyembelih itu jangan harus ada sertifikasinya ya. Harus tahu niatnya, harus tahu apanya, jangan hanya menyembelih biasa. Itulah yang berbeda menyembelih hewan kurban dengan menyembelih hewan biasa selain kurban. Baik, selanjutnya bagaimana kalau ada niatan kurban untuk mayit, artinya untuk orang yang sudah meninggal. Kadang juga kan ada tete mungkin ya, ayah yang sudah meninggal, terus kita mau berkurban atas nama dari orang yang meninggal. Di sini para ulama berselisih pendapat terkait dengan bagaimana saga kurban bagi orang yang sudah meninggal. Jadi jika bukan karena wasiat, tapi kalau wasiat kan ada kadang wasiatkan nanti jika saya meninggal berkurban. Nah, ini kalau ada yang berkurban terus di atas namakan atas nama mayit tapi bukan karena wasiat, ini dalam mazhab Syafi'i ini sebutkan kurbannya tidak sah kecuali jika ada wasiat. Makanya tadi kalau ada wasiat dari mayit, dari yang contoh tete atau ayah kita yang sebelum meninggal, dia berwasiat kalau saya meninggal nanti kurban ya. Nah ini kalau ada wasiat sah kata mazhab Syafi'i, tapi kalau tidak ada wasiat kata mazhab Syafi'i ini tidak sah. Jadi sah berkurban bagi orang yang sudah meninggal itu disyaratkan kalau di mazhab Syafi'i itu harus ada wasiatnya. Wasiat ada pesan dari tete atau dari ayah atau dari yang sebelumnya bahwa jika saya meninggal nanti tolong dikurbankan untuk atas nama saya. Nah itu kalau ada wasiat itu dibolehkan ya. Itu menurut mazhab Syafi'i. Selanjutnya yang masih dibolehkan adalah berkurban untuk mayit namun sebagai ikutan, artinya dibaikut. Artinya yang utamanya siapa? Yang utamanya kita yang hidup. Yeah. Terus di ada ikutan di bawahnya ada nama-nama ya. Dinikan supaya ada wasilah, itu ikutan boleh, tapi yang utamanya tetap yang hidup. Ya, tetap yang jadi diikutkan supaya mudah-mudahan mengalir juga pahalanya ya. Karena kita walaupun contoh tete kita sudah meninggal, ayah kita sudah meninggal, mudah-mudahan dengan berkurban ini ya disebutkan ada namanya, walaupun namanya ikutan, itu bisa ada pahalanya apa namanya mengalir kepadanya ya, supaya niat kita ibadah bukan hanya menyembelih saja, tapi ada berdampak ya. Nah ini baik, selanjutnya waktu penyembelihan kurban ya, waktu penyembelihan kurban yaitu di Yaumul Idul Adha ya, Yaumul Idul Adha yaitu besok ya, tanggal 10 Dzulhijjah. Selanjutnya kalau tidak sempat boleh juga di Ayyamut Tasyrik, di hari Tasyrik di 11 ya, 12 dan 13 Dzulhijjah. Dan ini jangan sampai di tanggal 10 Dzulhijjah, di 11, 12, 13 ada yang berpuasa, karena itu adalah waktu yang diharamkan berpuasa ya. Nah, maka di tanggal 10 besok, 11, 12, 13 ini tidak berpuasa. Jadi karena apa? Ini adalah waktunya berkurban. Nah, makanya diharamkan untuk berpuasa. Kalau hari ini disunahkan ya, karena Yaumul Arafah, tapi kalau di tanggal 10 besok Dzulhijjah, di 11, 12, 13 Dzulhijjah itu kita diharamkan untuk berpuasa ya. Makanya karena memang itu tadi, karena tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11, 12, 13 ini adalah waktunya untuk melakukan penyembelihan kurban ya. Baik, selanjutnya yang paling utama dalam pembagian ya. Jadi hasil dari sembelihan kurban ini memang dianjurkan, kalau contoh kita berkurban ya, walaupun sedikit, walaupun kita kaya ya, walaupun sedikit, kita disunahkan untuk memakan dari sembelihan kurban yang kita kurbankan. Maksimal yang kita makan itu adalah sepertiga maksimal. Jadi hewan kurban sapi contohnya, sepertiganya boleh, maksimal sepertiga, jangan semuanya. Ini bagaimana berkurban tapi makan contoh sendiri, atau 2/3 atau apa, lebih dari sepertiga dimakan, itu bagaimana? Kok namanya berkurban kan untuk yang lain, untuk ini bagaimana kok diambil semua sampai apa semua di ini yang akhirnya mengurangi makna kurban yang sesungguhnya. Karena memang maksimal itu sepertiga, sepertiga dari daging kurban yang di apa yang kita kurbankan. Kalaupun contoh kita ya istilahnya orang kaya dan ya biasa kita makan daging juga, tapi ya di sana sedikit saja boleh ya, sedikit, tidak sampai sepertiga, cuma mungkin sepiring ke dua piring atau berapa, cuma satu plastik dua plastik, penting ada yang dimakan dari hewan kurban yang kita kurbankan, itu juga sunnah. Itu sunnah ya.
2: Tapi kalau tidak makan sama sekali gimana?
1: Boleh sih, emang tidak dilarang, cuma disunahkan. Apa istilahnya, afdol kalau kita menyembelih kurban terus kita ambil sedikit saja kan, tidak sebagai syarat bahwa kita memakan hewan apa daging jadi hewan yang disembelih. Tapi maksimal ya dimakan sepertiga. Tidak boleh lebih dari itu. Lebih dari itu apalagi sampai 2/3, apalagi semuanya. Itu kurban tapi diambil semuanya ke rumah. Nah, ini
2: cari nama itu.
1: itu bukan kurban namanya, itu makanya inilah yang pembagian sepertiga dari hasil kurban maksimal ya. Dan ini makanya untuk dibagikan ke yang lain, karena memang tidak semua orang ya itu bisa menikmati daging ya. Walaupun ini di Maluku Utara maupun di Kota Ternate yang disebutkan indeks kebahagiaan, tapi tetap tidak semua orang bahwa bisa menikmati daging ya, tidak semua juga. Makanya dengan ibadah kurban ya dimulai besok sampai dengan Ayyamut Tasyrik di tanggal 13, mudah-mudahan bagi yang belum merasakan daging mendapatkan daging, dan jangan rakus ya, diambil semua. Nah ini kalau bagus juga, kalau dapat ya dibagikan lagi ya ke orang yang kebetulan. Saya kadang biasa dapat 10 kupon, kadang 15 ya, saya bagikan lagi itu, karena ya 15, karena memang buat apa juga kita makan-makan tetap sepiring, tetap satu suap ya. Jadi jangan kita sekakar, jangan kita rakus juga dalam daging kurban. Baik, saya kira itu dulu mungkin untuk panduan kurban memang belum semuanya, tapi mudah-mudahan ini menjadikan pedoman bagi orang semua untuk melakukan ibadah kurban di dimulai hari besok ya, sampai dengan ayamu tasrik. Mudah-mudahan itu bisa dijadikan pedoman. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan, terutama dalam menyebutkan Al-Quran dan hadis dan sumber referensi lainnya. Baik, ditutup dengan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk kajiannya di pagi ini, panduan kurban dalam Islam. Kami sudahi untuk kuliah subuh pagi ini mendengar, dan saya titip pamit. Kita nantikan penyampaian warta berita pagi. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairu 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Mengawali warta berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda menilai konflik tenurial atau sengketa lahan di Maluku Utara semakin kompleks akibat tumpang tindih klaim antara masyarakat adat, negara, dan perusahaan pemegang izin usaha. Penerbangan Morotai Ternate bertambah 2 kali sepekan. Penerbangan tersebut dijadwalkan berlangsung setiap Senin dan Jumat mulai Juni mendatang. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mabadi 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya,

0: Berita pertama, Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda menilai konflik tenurial atau sengketa lahan di Maluku Utara semakin kompleks akibat tumpang tindih klaim antara masyarakat adat, negara, dan perusahaan pemegang izin usaha. Selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
1: Tanahkan Maluku Utara tanahnya banyak yang mengandung sumber daya alam, sehingga sewaktu-waktu
2: konflik lahan di Maluku Utara menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Gubernur Maluku Utara, Shirley Juanda, menyoroti tingginya potensi konflik agraria di daerah penghasil sumber daya alam tersebut. Hal itu disampaikan Shirley saat membuka kegiatan sosialisasi dan fokus group discussion penanganan konflik tenurial dan hutan adat di Bila Hotel Ternate Senin pagi. Kegiatan itu turut dihadiri Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Kehutanan, Bupati Halmahera Utara, akademisi hingga tokoh adat 4 kesultanan di Maluku Utara. Dalam sambutannya, Shirley menggambarkan konflik tanah seperti rumah yang sudah ditempati turun-temurun oleh masyarakat, namun secara hukum ternyata dimiliki pihak lain.
1: Semua merasa punya hak, tapi tidak ada yang benar-benar tenang. Dan dikarenakan Maluku Utara tanahnya banyak yang mengandung sumber daya alam, sehingga sewaktu-waktu tanah yang dipakai oleh masyarakat untuk berkebun turun-temurun bisa saja kemungkinan suatu hari berubah menjadi izin usaha yang sudah diberikan.
2: Shirley menjelaskan, Maluku Utara memiliki sekitar 2,5 juta hektar kawasan hutan, sementara area penggunaan lain atau APL hanya sekitar 200 ribu hektar. Kondisi tersebut menyebabkan banyak lahan yang selama ini dikelola masyarakat masuk dalam kawasan hutan negara atau berada di atas konsesi perusahaan tambang dan perkebunan. Menurut gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini, tenurial tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga memicu konflik sosial di tengah masyarakat. Masyarakat merasa lahan tersebut adalah rumah dan sumber penghidupan mereka, sementara negara menetapkannya sebagai kawasan hutan dan perusahaan memiliki izin usaha di atas wilayah yang sama. Pemerintah Provinsi Maluku Utara lanjut Shirley ingin mendorong pengelolaan hutan yang lebih profesional dan berkeadilan. Untuk itu ia menegaskan, tidak hanya kawasan yang harus dibuka untuk investasi, namun tidak seluruhnya pula dapat diklaim sebagai wilayah adat. Karena itu diperlukan keseimbangan antara pelestarian hutan, pemanfaatan ekonomi, dan perlindungan hak masyarakat. Shirley juga meminta seluruh pihak mengubah pendekatan penyelesaian konflik dengan lebih mengedepankan dialog antara masyarakat, pemerintah, dan pemegang izin usaha.
1: Dan memberikan asas keadilan dalam penyelesaian konflik tenurial ini. Bahwa hutan ini harus dimanfaatkan dan dilestarikan, tetapi kemudian masyarakat juga harus merasakan nilai ekonomi dan keadilan dari hutan ini.
2: Gubernur berharap forum diskusi tersebut dapat menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi penyelesaian konflik tenurial dan pengakuan hutan adat di Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP terus mendorong percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP sebagai bagian dari program prioritas nasional. Upaya tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi dan pemantauan pembangunan KNMP di Desa Maitara Tengah, Kota Tidore Kepulauan. Senin 25 Mei 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin.
3: Pemirsa di mana saja Anda berada, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP terus mendorong percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP sebagai bagian dari program prioritas nasional. Upaya tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi dan pemantauan pembangunan KNMP di Desa Maitara Tengah, Kota Tidore Kepulauan pada Senin 25 Mei 2026. Rapat yang berlangsung di ruang rapat Wali Kota Tidore itu dipimpin Inspektur Jenderal KKP Ade Tajudin Sutiawarman dan dihadiri Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman, unsur Forkopimda serta pimpinan organisasi perangkat daerah lainnya. Pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota Tidore Ahmad Laiman menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas penetapan Desa Maitara Tengah sebagai lokasi pembangunan KNMP tahap 2. Menurutnya, sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu dari 3 sektor unggulan daerah, selain pariwisata dan pertanian. Ia berharap program KNMP ini dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan, memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, serta menciptakan kawasan yang lebih maju, bersih, dan berdaya saing. Selain itu, program tersebut juga diharapkan membuka peluang usaha baru termasuk bagi generasi muda dan perempuan. Sementara itu, Jenderal KKP Ade Tajudin Sutiawarman menegaskan bahwa KNMP merupakan salah satu program prioritas presiden yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional. Menurut Ade, pembangunan koperasi nelayan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup penguatan ekonomi lokal, penyediaan sarana perikanan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir. Ada juga menambahkan, pemerintah menargetkan pembangunan koperasi nelayan secara bertahap pada periode 2025 hingga 2029 dengan total sasaran sekitar 5.000 desa nelayan di seluruh Indonesia. Hingga akhir 2026 ditargetkan sebanyak 1.369 lokasi telah dibangun termasuk di Provinsi Maluku Utara. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, rute penerbangan Pulau Morotai menuju Ternate direncanakan bertambah menjadi 2 kali dalam sepekan. Penerbangan tersebut dijadwalkan berlangsung setiap Senin dan Jumat mulai Juni mendatang. Penambahan frekuensi penerbangan dilakukan untuk memperkuat konektivitas transportasi udara masyarakat Morotai. Langkah tersebut juga diharapkan mendukung peningkatan kunjungan wisatawan menuju destinasi unggulan Morotai. Bupati Rusli Sibua mengatakan akses transportasi menjadi kebutuhan penting bagi daerah kepulauan. Menurutnya, kemudahan penerbangan akan membantu aktivitas masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah menilai Morotai memiliki potensi wisata bahari dan sejarah yang sangat besar. Namun, keterbatasan jadwal penerbangan selama ini dinilai masih menghambat akses wisatawan menuju Morotai. Melalui jaringan Wings Air, wisatawan nantinya memiliki lebih banyak pilihan jalur penerbangan nasional. Rute perjalanan tersedia melalui Jakarta, Makassar, Manado, Ternate, hingga menuju Pulau Morotai. Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali mengatakan, pemerintah terus mematangkan seluruh kebutuhan teknis penerbangan. Pemerintah daerah berharap tambahan jadwal penerbangan berjalan lancar sesuai target pelaksanaan pada bulan Juni mendatang. Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula menggelar Lomba Tari Ronggeng Gala dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kabupaten Kepulauan Sula ke-23. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pelestarian seni dan budaya daerah yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Sula. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Sanana.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula menggelar Lomba Tari Ronggeng Gala dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kabupaten Kepulauan Sula ke-23. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pelestarian seni dan budaya daerah yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Sula. Lomba seni budaya itu diikuti oleh sebanyak 11 grup, serta yang berasal dari sejumlah desa di Pulau Sulawesi maupun Pulau Mangoli. Sekretaris Panitia Basludin Labesi menyampaikan perlombaan tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam perayaan HUT Kabupaten Kepulauan Sula. Selain lomba lainnya, panitia sengaja menghadirkan lomba seni budaya guna menjaga ekstensi tarian tradisional daerah. Menurutnya, Lomba Ronggeng Gala tidak sekedar menjadi ajang mencari juara, melainkan juga memiliki tujuan penting untuk memperkenalkan budaya daerah kepada generasi muda agar tetap mengenal dan mencintai warisan leluhur mereka. Ia menegaskan melalui tarian Ronggeng Gala, masyarakat dapat mengenali salah satu identitas khas orang Sula. Karena itu, pelaksanaan lomba dinilai penting sebagai bentuk pelestarian budaya di tengah perkembangan zaman. Dari Sanana, Kepulauan Sula, reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Saudara, sekian Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara Anda bisa ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Titi bersama teknik montase Dani Prayoga. Des editor Sofyan Togubu undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

Masih kami temani anda pendengar di Ternate Pagi untuk kali ini ya, di 26 Mei 2026. Dan pagi untuk anda semuanya yang masih memilih mendengarkan Pro 1 Ternate di pagi ini. Belum merah ya kalendernya ya, aduh salah nih. Tak kirain udah libur nih, padahal belum ya pendengar ya. Udah pagi untuk anda yang memang harus beraktivitas. Mengingatkan sudah jam 6 lebih 20 menit pendengar ya, yang memang aktivitasnya dimulai dari jam setengah 7 ya, prepare lah dari saat ini. Jam 7 juga boleh, sudah bisa prepare lah hingga saat ini ya pendengar ya. Yang jelas di Ternate Pagi nanti akan kami coba hadirkan ragam informasi-informasi dari portal RRIKO.id, dan kami akan coba mengupdate informasi cuaca pendengar ya untuk ibu kota provinsi Indonesia, dan juga update informasi cuaca di wilayah Maluku Utara untuk anda ya. Pastikan masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Masih kami temani Anda di Ternate Pagi untuk hari ini, pendengar ya, di 26 Mei 2026. Pagi ini jalanan sudah mulai rame nih, walaupun masih jam 6:30, pendengar ya. Tahu kan ramenya karena apa? Ibu-ibu, para emak-emak udah pada sibuk ke pasar gitu kan, belanja seperti yang kita tahu ya. Besok di apa ya, di kalender juga besok kita sebagai umat muslimin, umat Islam ya pendengar ya, merayakan hari raya Idul Adha 1447 Hijriah di kali ini. Nah pendengar, tapi sebenarnya saya mau ngasih beragam informasi. Ini nanti kita akan update informasi cuaca, sudah ada pun ada updatean informasi terkait gempa yang tadi pagi tadi ya pendengar. Anda berasa gak pada saat terjadi gempa sekitar pukul 5:30 lah ya, hampir jam 6 tadi pendengar ya. Nanti kita akan update, tapi saya ajak Anda, kami ajak Anda untuk mengikuti kiprah desa terlebih dahulu pendengar. Di hari ini Selasa 26 Mei 2026, kiprah desa pagi ini, oh bukan ya, mana tadi ya, oke, kiprah desa bahasannya tentang ini dorong bercerita tentang pesta bola dunia, piala dunia nih pendengar yang suka sama bola ya, boleh nih ikutin obrolan bibi desa, ada Om Dede Om Dede ya, di kiprah desa pagi ini ya. Dari studio kami sampaikan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: dalam keadaan yang sehat bugar sehingga dorang selalu mengikuti kita orang pi acara kesayangan Kipra Desa. Baik warga tani dan nelayan di mana saja dorang berada, lain daripada yang lain. Ini orang bilang cuaca begini, ya Allah, sutara tahu bibi desa mau berjalan ke mana, sutara tahu mau bercerita apa. Bibi desa ingat-ingat duduk-duduk begini, ya Allah, lebih baik ke sana di ngungare satu ini lah kita tanya. Bibi desa ini ada dengar-dengar di radio itu dong bilang kata pesta piala dunia kah? Sutara lama ini piala dunia. Tara rasa-rasa. Kira-kira mau pegang apa? Argentina. masih ingat-ingat dong. Iya kalau begitu. Ya kira-kira ini piala dunia kah? Pesta dunia kah? Apa tuh? Ini bagaimana dia bicara kah? Kita orang mau ikut di bagian apa kah? Ini lebih baik pi desa ke sana pi. Tompi ngungare satu ini. Kita mbak tanya dulu. Ngungare dede. Pi desa ke sana dulu Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada bak goreng ikan kah?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya
1: ampun Bibi Desa. Dari mana?
0: Ya biasa sudah cari pinang nih. Mangkali ngone ada pinang kah? Di keadaan begini bolo. Ujang-ujang. Saya ih berbudi sekali ngone ini.
1: Minum apa nih?
0: Ya lalalalalala, ampun.
1: Air putih kayak air berwarna nih.
0: Jangan sekarang ini jangan warna-warna.
1: Sekarang bisa
0: sudah ya Allah.
1: Cuaca begini
0: jangan alpa.
1: Kok bagaimana Bibi Desa, ada bisa saya bantu nih?
0: Ya Allah, ya orang bilang daripada saya lewat begini kok saya lihat, lebih baik kita singgah ke sana pi ngungare ini makali.
1: Untuk untung so bangun lagi.
0: Iyo, ngungare ini biasa di tangan gale.
1: Untung-untung so pakai baju lagi.
0: Itu dia bolo. Tapi ini saya udah dengar ini. Tuh, dong bilang pesta piala dunia.
1: Piala dunia.
0: Sutara lama ini.
1: Dua minggu lagi nih kayaknya nih.
0: Oh, begitu. Berarti bulan Juni.
1: Bulan Juni.
0: Oh, bulan Juni. Udah
1: mulai tanggal 11 Juni begitu.
0: Oh, begitu.
1: Bikin apa mau ikut bermain?
0: Ya Allah, baru pegang bola saya sudah banting. Apalagi aku ikut bermain.
1: Barang ini antusias sekali kok.
0: Angka dan tandu.
1: 2 menit langsung wasit suruh keluar ya.
0: Iyo. Dapat kartu merah, pi merah lagi.
1: Tanpa pelanggaran deh.
0: Iyo
1: piala dunia nih. Pesta bola dunia kan.
0: Tuh kan suka ba nonton tuh ba uni nih.
1: Iya. Karena 4 tahun lalu tuh 2022 sekarang nih.
0: So sekarang ini kan so berapa 4 tahun sekali kali 5 tahun.
1: Sekali. Oh, 4
0: tahun
1: ini sekali. Ini so piala dunia ke 23 kalau tidak salah.
0: Karena ini pintar ya.
1: Tong pintar kontong satu kampung di Bibi Desa tuh.
0: Oh begitu kok dong bikin di mana lagi dia nih?
1: Piala Dunia 2026 ini lain daripada lain Bibi Desa.
0: Oh begitu.
1: Jadi dong bikin ini biasa kan cuma di satu negara atau dua negara.
0: Iya betul.
1: Tahun ini nih dong bikin di 3 negara.
0: Tiga negara?
1: Iya, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Oh.
1: Jadi ini nih jadi pertama kali nih Bibi Desa untuk sejarah Piala Dunia nih ada 3 negara sama-sama jadi tuan rumah dalam satu
0: begitu.
1: Piala Dunia.
0: Kira-kira Tompi Mbak Uni di mana dia?
1: Aduh,
0: nih?
1: Tergantung tiket nih. Tiket so mahal lagi begini Bibi Desa.
0: Tapi dulu-dulu itu kan cuma 330 lebih.
1: Nah, 32.
0: Tapi sekarang ini seberapa banyak tuh dia?
1: Tahun ini tuh 48 negara. 48 tim yang ikut di Piala Dunia 2026 gitu.
0: Bikapa terkesian apa 50 mesti tambah para 50.
1: Kayak ganjil-ganjil kayak.
0: Iyo, ganjil.
1: Yang 2 ini kayaknya don terlambat mendaftar ke apa.
0: Oh begitu.
1: Domba jual bazar terlaku. Dong belum dapat dari pendaftaran.
0: Iya betul
1: Miso sampai ini cuma 48 tuh.
0: Iya 48
1: kok kira-kira dari 32 negara ini Bibi Desa nih suka negara apa, tim apa?
0: Itu saya suka tuh Argentina.
1: Messi. Kumpai itu apa itu?
0: Pai itu Brasil. Kota 2 pokok gigi.
1: Ini

0: Ini yang biasa terjadi di rumah tangga nih.
1: Iyo,
0: kalau Piala Dunia sudah datang tuh pasti rumah ada saja perdebatan nih.
1: Betul.
0: Berarti Paitua Brasil, Nguni Argentina.
1: Argentina.
0: Bikin saya... kok Nguni tariku Brasil.
1: Masing-masing toh.
0: Oh, itu lagi.
1: Toh ini kan suka Messi. Nah, gitu. Saya ini suka Messi.
0: Messi be apa Nguni suka ini?
1: Kaki.
0: Aduh.
1: Oh begitu eh. Jadi Meksiko ini dia sebagai tuan rumah juga.
0: Ya Meksiko, Amerika Serikat dan Kanada. Dan Meksiko ini bibi desa dia tuh jadi rekor. Dia dapat rekor nih jadi tuan rumah terbanyak. Jadi dia tuh catat sejarah 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia tahun
1: begitu.
0: 70 dan tahun 86 tambah ini sekarang 2026. Iya.
1: Ih kira-kira siapa sponsor saya bau nih di sini.
0: Kalau ini dapat tiket mau bawa saya
1: tadi. Iya. Yalah,
0: itu di Meksiko loh tuh berapa Maria Mercedes.
1: Iyo. Iyo.
0: Maria cinta yang
1: gila nih.
0: Luis Fernando tuh.
1: Ih dia masih ingat.
0: Nonton bola di Luis Fernando.
1: Itu akan ngantar lapas itu. Astaga.
0: Astaga. Jadi begitu iya.
1: Sadangi.
0: Tapi kira-kira Meksiko, Amerika Serikat dan Kanada nih kalau bibi desa nih, Pepa itu bilang, "Ma, mari tumpi nonton Piala Dunia, ngoni pilih negara apa?"
1: Kalau saya mau pilih nih apa baik Meksiko.
0: Oh, Meksiko sudah.
1: Barang? Saya termau Amerika.
0: Terlalu jauh ya kalau
1: jauh. Terlalu jauh.
0: Tapi nanti berarti kamu tidak bisa nonton final.
1: Oh final di mana?
0: Karena final itu dong bikin di Amerika.
1: Ya jauh ya.
0: Rencana nih rencana. Katong telepon ke sana suruh kasih pindah.
1: Yuk ingat-ingat orang lagi kato. Iyo.
0: Seru lagi kalau final di Stadion Gelora Kirahai.
1: Iyo. Ngoni lagi bilang Gelora kira tuh mikage. Ya Allah. Itu kalau hari ini kok saya don bikin di Gelora Kiraha, kita tar dapat tiket tuh nanti
0: lompat tembok.
1: Pakai celana naik tinggi-tinggi kok lewat cek.
0: Jadi final ini nanti orang akan bikin rencana dong bikin di Stadium MetLife di bernama Bibi Desa.
1: Stadion apa?
0: MetLife Stadium.
1: Ya Rasul.
0: Jadi ini rencana ini.
1: Tumpeli data putar kalau sebut.
0: Iyo untung saya ini.
1: Iyo.
0: Ada lahir yang besar sedikit di sana.
1: Iyo,
0: ngana ada 5 kan, menit kan di sana.
1: Ngana pe papa bule.
0: Saya ini kan papa sebelah tuh setengah-setengah. Paranakan, orang-orang sini bilang paranakan.
1: Paranakan.
0: Jadi ini nih DP stadion nih stadion terbesar, stadion raksasa bibi desa. Jadi kalau ngoni nanti, kalau ngoni pelaki bawa ngoni penonton piala final nih di stadion raksasa ini, ngoni jangan lepas tangan.
1: Oh begitu.
0: Hilang.
1: Ya Allah.
0: Kaki laki pulang so gandeng.
1: Kode pirang.
0: Kalah pirang
1: ini
0: begini.
1: Ya Allah, mama itu. Kita terbangkong kayak burung, lari kayak kuda, dusu.
0: Jadi harus pegang tangan kuat-kuat.
1: Iya. Atau kita lari dusun Messi.
0: Itu lagi. Tapi bibi desa ini nih, orang bicara Piala Dunia nih.
1: Iya.
0: Orang prediksi nih, orang-orang prediksi Piala Dunia 2026 ini akan jadi Piala Dunia yang paling meriah.
1: Oh, begitu. Iyalah, ini kita mesti persiapan di rumah.
0: Harus persiapan. Tuh,
1: mangkali ada pisang, kong pisang mantan nih, kong bikin krepek.
0: Ini istri soleha nih, kasih siap laki pecamu-camu banonton nih.
1: Terus mangkali putar kopi sedikit po kopi rampak. Begitu. Takon nih
0: jangan sampai pai surga ada rampak-rampak.
1: Takut jangan sampai Pak Itua ini ke sana madai apa nih kode pirang.
0: Pada Pak Itua nonton tanpa lain tuh lah Pak nonton di
1: rumah.
0: Tapi kalau Pak Itua jaga nonton di rumah kan nonton di mana?
1: Nonton
0: biasa
1: lain kali
0: dunia.
1: Begitu kalau apa baku panggil dan teman-teman tuh panggil tuh dong bilang nonton apa nonton sama-sama bareng. Oh nanti mau nonton bareng kak. Kalau saya biasa di rumah, saya takut jangan sampai saya bataria begini orang kaget.
0: Oh iya betul.
1: Jadi lebih baik saya bataria di rumah.
0: Biasa sebegitu.
1: Iya. Tapi kadang-kadang kalau saya bataria begini orang suka orang mengorek topi sanakong.
0: Orang kasih golku.
1: Ya lah.
0: Oh jadi begitu ya, jadi lebih biasa ini. Jadi ini mungkin orang bisa kasih tahu nih di cewek-cewek nih anak jujaru-jujaru nih.
1: Iya.
0: Ini mau ambil hati ngoni pelaki atau ngoni pecowo.
1: Iya.
0: Tiru bibi desa ya. Semua pertandingan kupas pisang.
1: Bikin kerepek, bikin yang asin, bikin yang manis. Kasana begini kalau nong
0: di muka stadion berjual UMKM. Bibi desa mana ada berjual kerepek?
1: Kong kasana begini saya umpama kita orang baku lawan to, nah. Pai tua punya kan pegang Brasil,
0: terus punya Argentina.
1: Sampai kentong ada yang kalah kah satu ke satu baku pukul.
0: Oh iya,
1: iyo, tatara mau.
0: Tidak boleh, jangan sampai Piala Dunia ini bikin ngoni rumah tangga jadi tidak harmoni.
1: Iyo, oh begitu, aduh, aneh semodeling, Ustadz Upas.
0: Iya tuh, kan jangan bilang begitu terhadap.
1: Iya, kasih ingat toh.
0: Iya, tapi bicara-bicara mau minum apa nih? Lah, kau bikin dulu.
1: Tenang-tenang sudah, tong ini nih apa saja jadi sudah air putih kemari luar-luar
0: jadi. Iya, tong ambil air putih dulu toh.
1: Yang penting anakku ibu bubur tuh anak kasih kemari lah toh makan.
0: Iyalah, Bivi Soreno lagi. Bibi halus lagi, tak mau pulang mau nipi bibir bangka.
1: Bibir bangka jauh orang sangka mangkali sudah pak pelungku dari Messi.
0: Tapi bibir desa atau bicara Piala Dunia nih tuh.
1: Iya.
0: Orang di Maluku Utara ini, kalau boleh bilang saya jaga bercerita deng teman-teman di luar. Don jaga bilang bau ini bola Piala Dunia di Maluku Utara tuh terasa beda.
1: Oh begitu.
0: Iyo.
1: DP beda bagaimana?
0: DP beda tuh kayak torang kayak padahal tong bukan peserta nih.
1: Iyo. Negara.
0: Bukan negara peserta, tapi orang masyarakat mungkin karena memang sepak bola itu sudah jadi bagian dari kehidupan tuh. Jadi semua yang berhubungan dengan Piala Dunia tuh akan ramai saja.
1: Iya betul.
0: Di Ternate. Ini minggu-minggu bukan nih Unilia di atap-atap rumah nih bendera.
1: Bendera naik sampai.
0: Pak Tua sudah bikin nggak belum?
1: Belum. Bikin
0: mahal
1: bendera
0: gitu, ya?
1: Iya. Mau bikin bendera lebih suka lah beli saya pipina.
0: Itu lagi.
1: Iya.
0: Ada prioritas.
1: Harus.
0: Tapi kalau ini nih kan tong lia nih tong lia mungkin ngoni juga lia kalau Piala Dunia tuh hampir semua rumah dong kasenai bendera
1: pasar betul
0: orang penegara jagoan kalau di rumah nih kan ngoni ada dua nih Brasil Argentina. Kira-kira siapa bendera yang naik nih?
1: Terada naik merah putih sudah.
0: Bagus.
1: Gitu. Supaya orang bilang supaya aman,
0: aman.
1: Jangan sampai gara-gara ini bola akhirnya mai tua balik belakang, pai tua balik belakang.
0: Iya betul. Iya. Mai tua balik belakang, pai tua balik belakang. Ada yang masuk tengah selesai.
1: Iya, ambil kesempatan.
0: Iya, ambil kesempatan.
1: Iya, Allah.
0: Ini tangkal masuk nih. Tapi ini saya mau bilang tuh orang ini kalau misalnya biar tuh kasih naik bendera tim terpapa boleh, tapi jangan lupa ada DP bendera Indonesia sadiki.
1: Sadiki, betul. Harus ada Indonesia dulu, baru dibangun DP bendera.
0: Iya, betul. Di desa supaya nanti orang juga itu jadi tompe semangat tuh. Siapa tahu nanti 2030. Torang masuk Piala Dunia?
1: Piala Dunia sudah habis. Ngoni tar bisa pakai bendera lagi. Ngoni cari bendera apa lagi? Jadi itu. Harus ngoni harus bikin bendera itu di mana itu ada tiang itu harus
0: Indonesia
1: di atas
0: dulu.
1: Itu ada Indonesia dulu.
0: Metro
1: baru
0: Indonesia
1: di bawah. Iyo. Harus bangga toh torang ini.
0: Nah, tapi kalau tong bicara juga nih bibir desa soal torang masyarakat Maluku Utara pe antusias nih selain kasih naik bendera ngoni pasti lihat kalau sepanjang Piala Dunia dorang akan nobar di mana-mana.
1: Iyo, so nobar sudah habis menang dompi negara satu menang, dompi pawai
0: konvoy
1: lagi. Iyo,
0: pawai.
1: Model deng orang itu di sana di Meksiko ada lihat pi dorang kan?
0: Orang-orang ngoni cilaka.
1: Iya.
0: Messi terkemari angka motor. Ngoni,
1: iyalah Messi paro pi ngoni. Kan ngoni mama yang paro.
0: Messi jadi, bungkus, Messi bawa di Gurabati sebenarnya.
1: Dapat urus sampai bataria sampai. Jadi usahakan dompi pawai itu kah apa tuh dipin anak-anak sekarang dompi istilah tuh
0: konvoi
1: kah konvoi kah konfor kah.
0: Ini dompi jujaru satu ini muka suka konvoi kayaknya.
1: Tak kuting anak
0: Iyo, mudah-mudahan ngoni konvoy itu boleh saja. Siapa bilang tidak bisa senang kalau tompet timen. Tapi sanang. Konvoy baik-baik. Jangan
1: ugal-ugalan, Kak.
0: Aduh, bibi desa bilang ugal-ugalan.
1: So pintar.
0: So gaul. Bawa jadi motor baik-baik.
1: Bawa motor tuh palang-palang.
0: Iya betul.
1: Nah, jangan ini kasih lari sampai ya nyawa melukai. Ih. Ya ampun, jauh ke segala
0: apalagi pahala. Apalagi sekarang Piala Dunia ini jam kantor.
1: Oh begitu jam kantor. Allah ini akan
0: jadi Piala Dunia tahun ini nih Bibi Desa. Ada yang jam 2, ada yang jam 4, tapi lebih banyak jam 10, jam 11, ada jam 1 siang juga.
1: Oh begitu.
0: Iya.
1: Ya, itu
0: jadi bagaimana itu kan tuh? Lalu lintas ada macet tuh.
1: Iya.
0: Sama ini konvoy lagi.
1: Betul.
0: Maksudnya orang ini harus jaga keselamatan lalu lintas tuh bukan cuma buat orang sendiri ya, tapi buat pengguna jalan yang lain.
1: Betul. Mau nih model lendir lantas.
0: Dia ingin jadi pulantas.
1: Oh, tapi gagal di kecantikan nih.
0: Gagal di kecantikan dan ukuran.
1: Iya,
0: setengah jumpa. Jadi begitu ya. Jadi kalau misalnya ngoni pe tim konvoy, ngoni harus tetap jaga keselamatan tuh bibi desa tuh.
1: Iya betul. Nyawa ini terbeli. Kalau di toko besi kau beli terada, terjual.
0: Terbisa tukar di Ronaldo pe nyawa lagi.
1: Ya terbisa. Ya Allah. Tapi dong bilang kata TVRI. Yang
0: oh iyo DP hak siar tahun ini. Jadi lebih gampang tuh untuk masyarakat ngoni di desa-desa nih. Tidak perlu lagi ngoni beli alat-alat kamu di apa barang-barang kan biasa Piala Dunia tuh tombali itu alat-alat.
1: Iya iya betul.
0: Tidak perlu cukup pakai antena biasa saja.
1: Oh begitu.
0: Iya boleh. Jadi ngoni pakai antena biasa saja ngoni bisa dapat TVRI itu TVRI nasional, TVRI sport. Intompi saudara sudah di sana TVRI itu.
1: TVRI yo. Nah,
0: jadi ini ngoni hanya harus scan ulang.
1: Oh scan?
0: Iya.
1: Scan lagi.
0: Itu ngoni masuk di menu di TV itu kok ada tulis scan atau DP bahasa Indonesia pindah itu.
1: Oh, bikin. Ini anak pintar begitu. Tadi ngantar bilang gitu. Ah,
0: langsung
1: terus
0: pindah sudah. Nanti ngoni dapat TVRI nasional dan dapat TVRI sport. Nanti di situ ngoni bisa nonton tuh 104 pertandingan live.
1: Oh, begitu.
0: Tapi kalau ngoni di pedesaan kok ngoni ada mau pergi di Kobong.
1: Iya, iya, iya.
0: Mau pergi Mangail. Aduh, tuh ntar mungkin bawa TV. Dengar RRI. Orang nih ada siaran. Jadi Piala Dunia tahun ini nih Bibi Desa selain TVRI ada juga di RRI. Dan juga di Antara. Jadi itu bagus pupu tiga nih.
1: Iya. Satu moloti.
0: Bagus pupu tiga nih. Jadi TVRI itu for ngoni nonton.
1: Iya.
0: Terus kamari petoran di RRI ini ngoni dengar. Baru ngoni baca DP berita di Antara. Itu DP nama Bola Gembira. Ada petompe muka kantor tuh. Kalau ngoni lewat tompe muka kantor
1: jadi RRI. Bola Gembira itu don tiga adik kakak ini kembar siang.
0: Bagus pupu saya. Orang yang kedua itu. RRI itu yang kedua kan yang pertama.
1: Kedua.
0: Ade. Tengah. Nanti Antara nih Onco. Jadi begitu. Jadi tar perlu ngoni khawatir alat tuh tar bisa bawa TV di Parahu ini di Kobong. Dengar RRI saja RRI.
1: Apalagi ngoni setiap hari ini bola kaki. Kok ngoni mau nonton terus ya ala Kobong darah ini dia bau utang.
0: Betul. Baru Bibi Desa dengar bola di deng nonton bola nih lebih tegang dengar.
1: Iya betul ya.
0: Iya. Tuntara dia rupa.
1: Iya.
0: Messi sogo sogo kiri ke kanan.
1: Padahal Messi sana sejatuh.
0: Padahal Messi ada minum kopi. Jadi jangan lupa orang ada bola gembira tuh di RRI itu dong ada bola gembira tuh. Itu bisa ngoni dengar semua pertandingan Piala Dunia 2026.
1: Iya, iya.
0: Terus ada juga program-program tuh.
1: Iya, DP program lagi. Program apa-apa saja tuh dia.
0: Program Piala Dunia 2026 di RRI itu ada dialog.
1: Oh dialog. Nah, oh iya.
0: Kayak orang begini nih baca cerita bola.
1: Nah,
0: itu pi kesana di RRI sudah.
1: Iya. Kesana lah kita duduk baca cerita bola kaki
0: siapa
1: nih.
0: Siapa tahu dong kasih amplop sadiki. Habis baca cerita. Jadi ada dialog. Terus ada trivia. Ngoni,
1: trivia itu apa? Apa itu dia
0: trivia
1: bagaimana?
0: Trivia itu tuh kayak dong bahas-bahas soal Piala Dunia begitu.
1: Oh, begitu.
0: Nah, nama-nama stadion.
1: Oh, kasih tahu begitu.
0: Tips.
1: Iya. Oh, iya.
0: Terus oh, ada begitu. Testimoni dari tompe toko-toko nih, hmm. Tuh kayak dong wali kota dong,
1: iyo.
0: Bupati, dong itu kan dong suka bola lagi.
1: Iya betul.
0: Nah, terus ada podcast juga, podcast sepak bola juga.
1: Oh begitu.
0: Terus nanti ada bedah tim. Nah nanti saat pertandingan di RRI juga ada ulasan.
1: Oh ada iyo kalau setiap.
0: Jadi kalau wanita ada sempat. Nonton atau tersempat dengar, mau dengar saya ulasan.
1: Nah,
0: mau kasih tahu tadi iyo. Yang kasih gol siapa?
1: Iya.
0: Yang mbak nonton pun tapalisi siapa?
1: Nah, yang kalah siapa? Kosong berapa?
0: Begitu. Jangan mau dibilang kosong berapa, tuh tersinggung.
1: Oh, maksudnya?
0: Orang ini mau kosong berapa? Skor.
1: Oh skor.
0: Aduh.
1: Berapa gol? Bibi desa
0: suka singgung-singgung tipis kong.
1: Bukan awe. Gitu bilang berapa nol begitu.
0: Nah begitu deh maksud.
1: Iya.
0: Terus nanti pertandingan juga tuh ada deh nama VAR.
1: VAR? Farah?
0: Oh bukan VAR.
1: VAR. VAR itu apa?
0: VAR itu visual asal review kalau di RRI.
1: Kok?
0: Jadi itu nanti ada DP komentar-komentar lucu.
1: Oh jadi kalau, begitu.
0: Iya, jadi macam pertandingan kemarin nih Arsenal tuh.
1: Iya.
0: Dong lari terlalu kuat, ku injang celana, keluar. Nah itu boleh itu lucu-lucu tuh.
1: Iya, kata-kata lucu begitu.
0: Kata-kata lucu begitu. Terus nanti tuh penyiar tuh RRI penyiar nanti tuh dong ada bicara dengan robot lagi.
1: Pakai robot.
0: Iya,
1: robot dong kasih taruh.
0: AI.
1: Oh, DP nama apa?
0: AI, DP nama tuh Gibol.
1: Oh, Gibol.
0: Gila bola. Bagus sih.
1: Bagus.
0: Itu ada Gibol Man versus kalau ini saya kan papa ikut papa pe bahasa sedikit. Man versus machine. Jantung terpakai-pakai papa pe bahasa kalau papa bilang ana lupa papa pe bahasa. Jadi ada Gibol Man versus machine. Nguni kayak enteng sekali torang ka.
1: Bukan. Saya bayangkan itu kalau Ngoni kemarin suruh saya bilang tuh.
0: Coba Ngoni bilang.
1: Ya sudah jangan,
0: men,
1: sudah jangan.
0: Coba bilang dulu. Men.
1: Men.
0: Men saya terpakai men. Kalau men tuh penyanyi sana. Men versus mesin.
1: Men versus?
0: Mesin. Nah itu nanti penyiar RRI itu dia baca cerita di AI.
1: Oh begitu.
0: Jadi akan dong bahas prediksi. Siapa nanti yang... siapa nanti yang bukan juara, siapa yang kasih gol
1: begitu.
0: Jadi semua tuh ada di pesta bola dunia DP nama. Kalau di TVRI di antara itu DP nama bola gembira.
1: Begitu bola gembira. Yoi, kadang-kadang saya duduk. Nanti sekali-sekali lagi saya kemari lagi tuh baca cerita lagi.
0: Boleh.
1: Rupa saya mau pi kalau dulu barang mau cepat-cepat sedikit mau.
0: Oh, saya.
1: Mau lihat pinang dulu, barang ini kemari mengoni tarawa beli pinang.
0: Iyo, tong makan pinang.
1: Iyo, itu lagi. Sudah kalau begitu saya permisi dulu.
0: Saya
1: di
0: desa, makasih banyak lagi.
1: Saya
0: sudah datang di tempat istana yang biasa-biasa ini.
1: Aduh, istana pasir. Saya permisi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian warga tani dan nelayan di mana saja dorang berada untuk saat ini, itu dia. Kitorang PBB desa dan kitorang pengungare dede suba carita pedorang tentang apa nih Piala Dunia 2026. Jadi siap-siap sudah ngoni nih di TVRI juga ada, di RRI juga ada. Piko bong juga mejan takut bilang cek kita mau bau nih kok di apa nih ini bola kaki bawa tu radio ke bawah kong ngoni dengar di kobong sambil ngoni bakuda ngoni dengar itu ini apa Piala Dunia Begitu warga tani dan nelayan di mana saja dorang berada, akhirnya Bibi Desa sampaikan terima kasih. Kita orang berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
5: Maafin Farah ya.
6: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Esensi buku Programa 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Ayahku Bukan Pembohong karya Terry Lee adalah salah satu karya yang sangat menarik. Jika dilihat dari kemasan dan ide yang disampaikan pada pembaca, serta melihat dari nilai yang dimuat, mengenai rasa cinta yang dalam akan keluarga, khususnya rasa cinta dalam hubungan antara seorang anak dan ayahnya. Menceritakan mengenai hubungan antara Dam dan juga ayahnya sejak dia kecil sampai tumbuh besar dan memiliki seorang anak. Penggambaran hubungan ayah dan anak ini juga dibangun dengan progresi yang sangat menarik. Dari seorang Dam kecil yang baik dan selalu mendengarkan tiap cerita ayahnya, sampai berubah menjadi sosok anak yang kerap kesal dan bahkan hampir membenci ayahnya. Tumbuh dengan mendengarkan kisah-kisah dongeng dari ayahnya seperti kisah suku penguasa angin, kisah lembu Bukara, dan salah satunya yang jadi favorit yaitu kisah sang kapten. Dam tumbuh dan percaya akan semua cerita tersebut sampai di satu titik di mana dia bersekolah di tempat yang sama dengan ayahnya dulu. Dam menemukan semua kisah yang ayahnya ceritakan di dalam buku berisi dongeng-dongeng. Walaupun ayahnya membantah bahwa kisah tersebut benar dan nyata, bukan hanya dongeng. Namun, Dam kecil telah terlanjur kecewa. Puncaknya terjadi saat ibu Dam yang sedang jatuh sakit. Sayangnya, beliau tidak mendapatkan perawatan yang layak di rumah sakit karena ayahnya lebih memilih untuk mendengarkan saran dari si Raja Tidur, salah satu dari tokoh dalam cerita ayahnya. Hingga pada akhirnya, ibu Dam meninggal dunia. Rasa benci Dam kepada ayah semakin menjadi-jadi. Bahkan sampai ketika dia sudah menikah dan memiliki dua orang anak yang bernama Zas dan juga Kon, dia kerap marah apabila ayahnya menceritakan tentang dongeng kepada mereka berdua. Sampai suatu saat, kedua anaknya mencari kebenaran dari dongeng sang kakek. Hal ini membuat Dam sangat marah. Sampai ia berkata kepada ayahnya sendiri bahwa ayahnya lah yang menyebabkan kematian sang mendiang ibu. Dengan sedih, ayahnya berujar, "Ayah bukan pembohong." Hingga pada keesokan harinya, ayah Dam ditemukan meninggal dunia tepat di samping makam istrinya. Kepergian ayahnya menjadi titik penyesalan paling dalam yang baru ia sadari. Pada saat pemakaman mendiang ayahnya, barulah Dam mengetahui kebenaran dari semua kisah ayahnya, di mana seluruh tokoh dan karakter dongeng ayahnya hadir dan turut berduka cita. Kisah ini menceritakan pengalaman yang sangat menarik, tak hanya mengemas esensi dari cerita dan juga rasa cinta antara ayah dan anak ataupun sebaliknya. Kisah ini menceritakan berbagai cerita sederhana dan pendek lainnya di dalam buku ini, tanpa menghilangkan pesan akan rasa cinta yang mendalam dan tulus dari sosok orang tua, khususnya seorang ayah.
0: Esensi buku Pro 1 RRI, Kita Indonesia Sesungguhnya.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Terima kasih untuk Anda pendengar yang terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal inspirasi dan informasi. Di pagi ini terima kasih untuk Anda yang terus memilih Pro 1 sebagai rekan Anda untuk menjalankan beragam aktivitas ya. Di edisi hari ini di lembar ke-26 di bulan Mei 2026, cuaca Ternate di pagi ini hujan walaupun memang intensitasnya tidak deras ya untuk wilayah utara. Kami juga mau tahu nih kalau untuk wilayah selatan seperti apa. Baiklah, di pagi ini kalau tadi Anda ditemani oleh rekan saya ada Titi ya, Mbak Titi yang sudah menemani Anda sejak pukul 5 pagi dari jam 8 sampai jam 11 Anda akan bersama dengan saya Desi Haryanti Ismail atau Sisi ya, yang akan menemani Anda dengan beragam informasi dan juga program siaran untuk hari ini jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Dan pendengar, pada hari ini tentunya juga kita doakan ya, khususnya untuk jemaah haji wilayah Maluku Utara yang saat ini sedang berada di Tanah Suci ya, sedang menunaikan ibadah haji. Hari ini adalah puncak dari ibadah hajinya, wukuf di Arafah, kita doakan. Jadi untuk Anda juga yang mungkin hari ini sedang menunaikan ibadah puasa, insya Allah ibadah puasa yang dilaksanakan juga bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal ibadah, insya Allah, amin ya. Baiklah, jadi untuk yang juga sekarang sedang mempersiapkan segala sesuatu, ini biasanya yang sibuk tuh ibu-ibu rumah tangga ya. Mama-mama dorang itu pasti ya agak bingung juga ya mau nyiapin apa buat besok ya. Tapi ada yang mungkin punya menu-menu spesial yang memang mau disajikan begitu. Ya sudah, tapi tentunya terima kasih ya untuk Anda yang ketika menyalakan radio tujuannya langsung ke Pro 1. Kami tidak akan menyanyikan kebersamaan Anda. Kami akan hadirkan beragam informasi-informasi yang tentunya valid karena berasal dari reporter yang memang turun langsung ya ke lokasi ya. Jadi bukan apa? Bukan hasil kutipan berita-berita dari lainnya, begitu ya. Jadi semua informasinya dari rri.co.id, Anda juga bisa baca di rri.co.id. Baiklah, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi untuk Anda dan tetaplah bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

trivia Pesta Bola Dunia 2026 bersama saya, Maesara. Piala Dunia 2026 nantinya bakal menjadi piala dunia pertama dalam sejarah yang digelar oleh tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kolaborasi tiga negara ini tentunya membuat Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi turnamen paling meriah dan juga terbesar sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dan stadion-stadion modern, budaya beragam, hingga jutaan supporter dari berbagai negara nantinya bakal ikut memeriahkan pesta sepak bola terbesar di tahun ini. Nah, menariknya, Meksiko mencetak sejarah sebagai negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sebelumnya, pada tahun 1970 dan 1986. Negara ini memang dikenal mempunyai atmosfer sepak bola yang luar biasa, dukungan supporternya yang fanatik tentunya, budaya sepak bola yang kuat, hingga stadion-stadion legendaris tentunya membuat Meksiko selalu menghadirkan suasana Piala Dunia yang berkesan. Sekian trivia Pesta Bola Dunia 2026.

Baik pendengar, terima kasih untuk terus bersama dengan Pro 1 RRI Ternate. Hujan deras mengguyur kota Ternate ya. Yang lagi di pasar tentunya mungkin tadi udah semangat ya karena cuacanya mendukung. Tiba-tiba hujan begitu ya. Tapi sebenarnya enggak tiba-tiba juga ya pendengar, karena memang sudah menunjukkan sinyal ya, dari mulai suhunya yang dingin, terus juga gelap ya awannya. Tapi mudah-mudahan tidak membuat Anda patah semangat, terutama untuk yang di pagi ini juga sudah memulai aktivitas. Ada yang ke kantor, enggak libur hari ini ya. Jadi jangan meliburkan diri sendiri nih. Ini biasanya mama-mama nih, dong jaga begitu. Iya tuh, aduh, karena berpikir cie besok apa lebaran nih. Kantor absen sih, jadi itu pulang. Iya gak sih? Oh, ini ada senyum-senyum sendiri nih soalnya di depan sisi. Ya, tapi mudah-mudahan tidak seperti itu. Tetap harus melaksanakan tugasnya dulu ya, atau kewajibannya dulu. Karena kan haknya didapatkan, ya kan? Gaji dapat, tunjangan-tunjangan juga dapat. Jadi ya mudah-mudahan tidak hanya menuntut haknya saja, tapi kewajibannya juga terus kita ingat ya. Baiklah, di pagi hari ini pendengar, beberapa teman tuh nyampein katanya, Nguni rasa tadi ada gempa, katanya gitu ya. Termasuk di grup kami nih, grup penyiar. Jadi pas pagi-pagi tadi yang dinas subuh Mbak Titi, di Pro 2 ada Zilan, di Pro 4 ada Sri, itu katanya langsung baku haga ya. Karena studionya kami tuh saling melihat-lihat, kecuali Pro 1 ya, karena Pro 1 kan ngeliat ke depan gitu ya. Dia tidak, kalau Pro 2 sama Pro 4 tuh penyiarnya saling, apa orang bilang, baku mengada begitu ya. Jadi mereka berdua tuh kayak langsung calling-callingan tadi nih ya, gempa gitu ya. Nah, termasuk juga alat pemantau gempa di kantor kami juga seperti itu bunyi ya. Jadi memang betul pendengar, kalau Anda merasakan ada sedikit getaran di pagi hari tadi ya, karena memang betul ada gempa bumi ya, kekuatannya 5,5 ya magnitudo, itu mengguncang wilayah Pulau Batang 2 Kota Ternate, Maluku Utara pada hari ini 26 Mei 2026. Nah, BMKG sendiri memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami, dan seperti disampaikan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Dr. Wijayanto, yang menyatakan gempa terjadi pada pukul 3:39:21 waktu Indonesia Barat. Episenter gempa berada di koordinat 1,13 derajat lintang utara dan 126,20 derajat bujur timur, atau di laut sekitar 124 km arah Tenggara Bitung, Sulawesi Utara, dengan kedalaman 25 km. BMKG menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal akibat aktivitas penyasaran di lempeng Laut Maluku. Berdasarkan hasil analisis mekanisme sumber, gempa memiliki mekanisme pergeseran geser atau strike slip ya. Jadi itu ada jenis-jenisnya gitu ya gempa ya. Nah, getaran gempa dirasakan di sejumlah wilayah seperti di Ternate, di Manado, Bitung, Minahasa Utara, Bolaang, Mongondo Timur, Tomohon hingga Tondano dengan intensitas 3 MMI. Pada skala tersebut getaran dirasakan nyata dalam rumah seperti ada truk yang melintas begitu. BMKG juga memastikan hasil pemodelan menunjukkan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Hingga pukul 3:55 waktu Indonesia Barat, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa susulan atau aftershock ya. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak mudah percaya pada informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. BMKG meminta warga hanya mengakses informasi resmi melalui kanal komunikasi BMKG yang telah terverifikasi, termasuk bisa juga pantau di media sosial @info_BMKG atau situs resmi BMKG, atau juga bisa di kanal Telegram Inatius BMKG serta aplikasi info BMKG dan WRS_BMKG. Seperti itu ya pendengar. Jadi cuma percaya sama media-media tersebut ya, dan kami juga melansir nih informasi tersebut dari situs resminya BMKG. Baiklah, masih ada informasi lainnya yang Anda juga bisa baca kembali di situs resmi kami di rri.co.id.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Mendengar di pagi ini sudah pukul 8 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang mungkin sekarang sedang mendengarkan, lalu masih juga ya beraktivitas tentunya ya, ada yang sempat terhenti karena hujan, sekarang udah bisa jalan lagi ya karena sudah mulai reda hujannya. Tapi ini untuk wilayah utara kota. Yang di selatan boleh, saya selalu aktifkan line WhatsApp untuk Anda pendengar di 0821-2037-5180. Itu nomornya Pro 1 untuk WhatsApp dan aktif terus. Jadi silakan saja untuk yang pengen memberikan informasi, boleh silakan ke nomor tersebut ya. Baiklah pendengar, di hari ini juga untuk yang sedang

berpuasa, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Beragam informasi haji itu ada ya di situs resmi kami di laman info haji. Itu banyak sekali informasi-informasi yang berasal dari teman-teman kami yang juga bertugas di tanah suci ya, dalam ibadah haji. Baik, pendengar, hari ini itu umat Islam memperingati ya, itu adalah hari Arafah. Dan hari Arafah sendiri menjadi salah satu momen paling mulia bagi umat Islam menjelang hari raya Idul Adha setiap tahunnya. Hari Arafah pada tahun ini jatuh ya setiap tanggal 9 Zulhijjah, dan tahun ini jatuh pada hari Selasa, pada hari ini 26 Mei 2026. Bagi jemaah haji, hari Arafah menjadi puncak pelaksanaan ibadah haji melalui wukuf di Padang Arafah. Sementara umat Islam dianjurkan memperbanyak ibadah seperti puasa, doa, zikir, dan istighfar ya. Kami mengutip dari laman Majelis Ulama Indonesia, hari Arafah memiliki kedudukan istimewa karena berkaitan dengan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Salah satunya adalah turunnya ayat tentang penyempurnaan agama Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat ketiga mengenai kesempurnaan ajaran Islam bagi umat manusia. Ayat tersebut turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Arafah bertepatan dengan hari Jumat, yang artinya pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Umar bin Khattab menyebut mengetahui waktu turunnya ayat tersebut, peristiwa itu kemudian menjadi salah satu alasan hari Arafah dimuliakan umat Islam hingga sekarang. Dan dalam hadisnya yaitu, maka Umar berkata, sungguh aku mengetahui hari ketika ayat itu diturunkan, juga tempat turunnya. Ayat itu turun kepada Muhammad di Arafah pada hari Jumat. Hadis riwayat Bukhari. Hari Arafah juga dikenal sebagai hari penuh ampunan dan pembebasan manusia dari siksa neraka. Keutamaan tersebut dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, yang artinya di antara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah hari Arafah. Dia akan mendekati mereka lalu akan menampakkan keutamaan mereka kepada para malaikat. Kemudian Allah berfirman, apa yang diinginkan oleh mereka? Rasulullah SAW menyebut tidak ada hari ketika Allah membebaskan hamba dari neraka sebanyak hari Arafah. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan kemuliaan hambanya di hadapan para malaikat. Selain itu, umat Islam sangat dianjurkan menjalankan puasa Arafah bagi yang tidak sedang menunaikan ibadah haji. Dan puasa sunnah tersebut memiliki keutamaan besar dalam ajaran Islam berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, puasa Arafah disebut dapat menghapus dosa setahun sebelumnya dan sesudahnya. Masya Allah ya. Sebagian ulama juga pendengar ini menjelaskan penghapusan tersebut berlaku bagi dosa kecil antara manusia dengan Allah. Hari Arafah juga menjadi kesempatan penting memperbanyak doa serta memperbaiki kualitas keimanan seorang muslim kepada Allah. Banyak umat Islam memanfaatkan momen tersebut untuk bermuhasabah dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Selain puasa, amalan lain yang dianjurkan pada hari Arafah ialah membaca Al-Quran dan memperbanyak zikir harian. Umat Islam juga dianjurkan memperbanyak sedekah dan memohon ampunan atas kesalahan yang dilakukan. Para ulama mengingatkan umat Islam agar tidak melewatkan hari Arafah tanpa memperbanyak amalan, kebaikan, dan ibadah. Momentum tersebut dinilai sebagai kesempatan meraih pahala besar dan keberkahan dalam kehidupan dunia akhirat. Hingga kini pendengar, hari Arafah tetap menjadi salah satu hari paling dimuliakan umat Islam di berbagai dunia. Momen tersebut juga menjadi pengingat pentingnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah dan kebaikan.

Berdekat pada pukul 9, kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Timur, saatnya kami bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita. Tetaplah bersama kami.
1: 2 hingga 2025 lihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha. Momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022.
2: Ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

inspirasi. Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu